0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: New entry. Hit music.

Mama bahas saudara dong semua di Papa Lele ini pagi. Nanti Bapak Mama juga bisa gabung untuk kasih informasi tentang pasar-pasar di sekitar tempat tinggal Bapak Mama yang memang khusus jual hanya satu minggu satu kali, Sa, atau hanya di hari Sabtu, Sa.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama, Pak Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043.
2: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama, hari ini bertepatan dengan Hari UMKM Internasional ya. Ada majalah udara yang akan menemani aktivitas pagi Bapak Mama dong semua.
1: Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT.

selamat pagi Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Masih bersama dalam rangkaian Sasando Pagi Pro 4 di segmen Papa Lele edisi spesial Hari UMKM Internasional. Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona tahu kosonde. Setiap tanggal 27 Juni diperingati sebagai Hari UMKM Internasional atau International Micro, Small and Medium Size Enterprise Day. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2017 sebagai bentuk penghargaan terhadap peran besar usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Mungkin selama ini ketong sering dengar istilah UMKM dan anggap sebagai usaha kecil yang biasa-biasa sah. Padahal di balik usaha-usaha tersebut, ada begitu banyak cerita tentang perjuangan, kreativitas, dan semangat pantang menyerah. Coba kita lihat di sekitar kita. Ada pedagang sarapan yang sudah bangun sejak dini hari, ibu-ibu yang membuat kue rumahan, penenun yang dengan telaten menghasilkan karya bernilai budaya, hingga anak-anak muda yang membuka kedai kopi atau berjualan secara daring. Mereka semua adalah bagian dari UMKM. Hari UMKM Internasional hadir untuk mengingatkan kita bahwa kemajuan ekonomi sonde selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Seringkali perubahan justru berawal dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Sebuah usaha rumahan dapat berkembang menjadi sumber penghidupan bagi keluarga, bahkan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Karena itu, peringatan setiap tanggal 27 Juni bukan sekedar seremoni tahunan. Ini adalah momentum untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku UMKM yang setiap hari terus berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat. Nah, Bapak Mama, Mbak Saudara, di hari UMKM Internasional ini, coba ingat-ingat produk UMKM apa yang paling sering Bapak Mama, Mbak Saudara dong beli atau gunakan? Apakah makanan, kerajinan tangan, kopi lokal, atau mungkin produk fashion?

Nah, dari sensus ini tentu akan diperoleh data yang lengkap dan data yang rinci mengenai seluruh unit usaha yang ada di Indonesia ya, termasuk di NTT, baik usaha formal maupun usaha informal. Nah, sensus ekonomi ini menjadi penting karena yang pertama, hasil sensus ini kita akan peroleh data lengkap dan mutakhir dari seluruh usaha ekonomi, dan data ini tentu akan dipakai untuk perencanaan pembangunan secara nasional maupun di daerah, bahkan sampai ke level desa atau kelurahan. Nah, hasil pendataan ini tentu mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data, sehingga kalau basis data tentu lebih tepat sasaran, termasuk di dalamnya dalam pengembangan UMKM. Nah, pendengar semua, data hasil sensus ini juga digunakan menjadi rujukan tentunya untuk monitoring dan evaluasi pembangunan, dan juga dalam perencanaan yang kita mungkin pernah dengar visi Indonesia Emas 2045 itu ada salah satunya adalah transformasi ekonomi. Nah, hasil sensus ini tentu akan menjadi dasar utama dalam menyusun program untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi dalam menyusun rancangan pembangunan jangka menengah atau dalam RKPD ya, rencana pembangunan tahunan, itu juga tentu data ini akan sangat bermanfaat. Jadi pengambilan keputusan untuk pengembangan atau pembangunan ekonomi tentu akan berdasarkan hasil sensus ekonomi ini.

Bapak mama basaudara kakak nyong dan kakak nona, mungkin ketong bertanya-tanya kenapa PBB sampai menetapkan hari UMKM internasional? Di penjawaban sederhana, karena peran UMKM sangat besar bagi dunia. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menunjukkan bahwa UMKM mewakili sekitar 90% dari seluruh bisnis di dunia. Artinya, setiap 10 usaha yang ada di berbagai negara, 9 diantaranya adalah usaha mikro kecil dan menengah. Sonde hanya itu, UMKM juga menyerap lebih dari 70% lapangan kerja di tingkat global. Bayangkan sa, jutaan orang di berbagai belahan dunia memperoleh penghasilan dan menghidupi dompung keluarga melalui ini sektor usaha. Dari pedagang kecil, pengrajin, petani, hingga pelaku ekonomi kreatif, semuanya menjadi bagian dari ekosistem UMKM. Inilah yang membuat UMKM disebut sebagai tulang punggung perekonomian dunia. Ketika sebuah usaha kecil berkembang, dampaknya sudah hanya dirasakan oleh pemilik usaha, tapi juga oleh pekerja, pemasok bahan baku, hingga masyarakat di sekitarnya. Lebih jauh lagi, UMKM menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Mengapa disebut inklusif? Karena ini sektor memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk perempuan, generasi muda, dan masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan formal. Pada akhirnya, semakin banyak UMKM yang tumbuh dan berkembang, semakin terbuka pula kesempatan kerja, dan semakin besar peluang untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bapak Mama, Bapak Saudara, dan seluruh pelaku usaha di Kota Kupang, saya Randy Francisco, Ketua Umum HIPMI Kota Kupang. Bagi kami di HIPMI, momentum Hari UMKM Internasional tanggal 27 Juni ini adalah penegasan bahwa UMKM adalah pahlawan nyata yang menjaga fondasi ekonomi Kota Kupang tetap kokoh. Di era digitalisasi dan persaingan tahun 2026 yang bergerak sangat cepat, tantangan kita memang tidak mudah. Namun, ini adalah saat yang tepat bagi pengusaha muda dan seluruh pelaku UMKM lokal untuk memperkuat sinergi. Kita harus berani ambil bagian, manfaatkan teknologi, tingkatkan legalitas, dan perluas jaringan pasar. HIPMI Kota Kupang berkomitmen penuh untuk terus berjalan beriringan, membuka ruang kolaborasi, dan mengawal bisnis lokal agar bisa naik kelas dari Kupang untuk dunia. Mari kita optimis dan terus berinovasi. Selamat Hari UMKM Internasional. Salam pengusaha pejuang, pejuang pengusaha.

Bapak mama basudara, kakak nyong dan kakak nona, kalau ketong bawa omong tentang UMKM, ketong sonde perlu lai lihat terlalu jauh. Di Nusa Tenggara Timur, peran UMKM sangat nyata dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari para penenun di Alor, pengrajin tenun ikat di Timor dan Sumba, pelaku usaha kuliner khas NTT, petani kopi di Flores, hingga berbagai usaha kreatif anak muda di Kota Kupang. Semuanya menjadi bagian penting dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. UMKM di NTT sonde hanya menghasilkan produk, tapi jujaga identitas budaya dan buka peluang ekonomi bagi masyarakat. Melalui usaha-usaha kecil inilah banyak keluarga memperoleh penghasilan, bisa kasih sekolah anak, dan meningkatkan dompung kesejahteraan. Menariknya lagi, Bapak Mama Basodara, UMKM di NTT Ju jadi ruang pemberdayaan bagi perempuan dan generasi muda. Banyak usaha rumahan yang berkembang jadi sumber ekonomi keluarga, bahkan berhasil tembus pasar nasional. Kekuatan utama UMKM di NTT terletak pada kekayaan budaya dan sumber daya lokal. Produk-produk khas daerah punya cerita, nilai, dan keunikan yang sonde dimiliki daerah lain. Karena itu, ketika ketong beli produk lokal NTT, sesungguhnya ketong sedang membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, menjaga warisan budaya, dan membuka harapan bagi masa depan yang lebih sejahtera.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak Mama Bersaudara, saya Flora Bereleki, pemilik UMKM Baju dan Tas Tenun Bekas, ingin mengucapkan selamat Hari UMKM Internasional untuk seluruh pejuang usaha lokal. Bagi saya, momen Hari UMKM Internasional tanggal 27 Juni ini adalah pengingat bahwa usaha kreatif berbasis budaya seperti Bekas bukan sekedar bisnis biasa. Kami memiliki tanggung jawab yang besar. Lewat Bekas, kami tidak hanya mengemas kain tenun tradisional menjadi baju dan tas modern yang dicintai generasi muda, tetapi juga mengemban misi nyata untuk menghidupkan ekonomi para pengrajin tenun lokal kita. Di era digital tahun 2026 ini, mari kita buktikan kalau produk lokal dengan sentuhan etnik punya kelas dan mampu bersaing di panggung dunia. Jangan pernah ragu untuk terus berinovasi dan menjaga kualitas. Mari sama-sama kita bawa produk lokal naik kelas. Selamat Hari UMKM Internasional. Tetap bangga buatan.

0: Bapak mama bersaudara, kakak nyong dan kakak nona, meski memiliki peran yang sangat besar, bukan berarti perjalanan UMKM selalu mudah. Di era modern saat ini nih, para pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Dunia usaha kini bergerak menuju digitalisasi, mulai dari pemasaran, pembayaran, hingga pelayanan pelanggan. Sayangnya, sendiri semua pelaku UMKM memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi digital. Ada yang masih kesulitan memasarkan produknya secara online, ada juga yang menghadapi keterbatasan modal usaha dan akses pembiayaan. Tantangan lain adalah persaingan yang semakin luas. Kini produk dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri, dapat dengan mudah masuk ke pasar melalui platform digital. Namun, di balik setiap tantangan, selalu ada peluang. Digitalisasi justru membuka kesempatan bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Produk yang dibuat di Kupang hari ini juga misalnya dapat dibeli oleh pelanggan Jakarta, Surabaya, bahkan luar negeri. Karena itu, Bapak Mama Basodara, peningkatan keterampilan, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di era modern.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak Mama Bas Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Satgas Siber Sehat NTT ajak masyarakat ke bangun budaya bermedia sosial yang sehat sebagai langkah menghadapi naiknya tantangan di ruang digital. Edukasi literasi digital dinilai jadi kunci untuk tekan penyebaran hoax, adiksi digital, hingga paparan konten negatif. Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sony Josefina Jahamu, bilang kalau etika bermedia sosial harus jadi perhatian seluruh masyarakat. Tanpa pemahaman yang baik, media sosial berpotensi digunakan untuk aktivitas yang kasih rugi diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu masyarakat dapat ajak ke buat ruang digital yang sehat, aman, dan cerdas demi mendukung terwujudnya generasi emas 2020, maksudnya 2045 nanti. Kolaborasi pemerintah, media, dunia pendidikan, keluarga, dan masyarakat dinilai jadi fondasi utama dalam membangun ekosistem digital yang bertanggung jawab. Beralih ke informasi berikut, Rumah Adat Nggela di Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, terus kasih tunjuk diapung daya tarik sebagai pusat pelestarian budaya sekaligus destinasi wisata budaya yang diminati masyarakat. Kepala Desa Nggela sekaligus pegiat budaya Simplisioso bilang rumah adat bagi masyarakat Nggela sonde sekedar tempat tinggal, melainkan simbol identitas, sejarah asal-usul, dan ruang pemersatu masyarakat adat. Tata letak kawasan adat yang menyerupai lambung perahu menjadi tanda perjalanan leluhur Nggela yang diyakini datang dari seberang laut. Selain jaga keaslian arsitektur rumah adat, masyarakat juga pertahankan tradisi budaya sampai pakai busana adat Lawa Lambu dalam berbagai kegiatan keagamaan dan adat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Seratus empat koma tiga mega hertz Pro 4 RRI Kupang, dan selamat pagi bapak mama bahas saudara dong semua. Seperti yang tadi beta informasikan ya, bahwa di obrolan akamsi hari ini ketong akan beromong tentang melestarikan permainan tradisional di sekolah. Kira-kira seperti apa ya untuk memperkenalkan permainan tradisional ataupun permainan rakyat ini kepada generasi muda yang ketong tahu mungkin dong lebih tertarik dengan permainan-permainan yang ada di game online ya. Ya, dan untuk itu sudah bersama-sama dengan beta pagi ini di line Zoom ya. Ada kepala sekolah SD Katolik Yaswari Niki-Niki Kabupaten TTS, Suster Marcelina Lodan RVM ya. Semoga beta sonde salah sebut. Dan juga ada ketua Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia Nusa Tenggara Timur, Bapak Krisantus Boro. Langsung saja beta selapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya, Suster dan juga Pak Kris, saya panggilnya begitu ya. Halo.
2: Selamat pagi Bu Christine.
1: Iya, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Niki-Niki, bagaimana kabarnya?
2: Niki-Niki, baik adanya.
1: Hujankah, Suster?
2: Iya, hujannya tidak berhenti.
1: Baik, baik, baik. Nanti Kotong juga akan tanya-tanya ya tentang apa yang membuat Suster tertarik untuk memperkenalkan permainan tradisional ini kepada generasi muda dan juga program yang sudah dibuat di sekolah seperti apa begitu ya Suster ya. Dan sudah berlangsung selama berapa lama ini. Nanti kita akan tanya-tanya, dan juga nanti untuk bapak mama bahas saudara yang mau gabung, yang mau bertanya juga ya ke Suster dan juga ke Pak Kris terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan seperti apa. Beta duluan ke Suster, Ibu Kepala Sekolah ya. Ini apa, kalau tidak salah kami dapat informasi bahwa di sekolah sendiri itu sudah dibuat yang namanya teras main TTS begitu Suster. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya, apa itu teras main TTS, silahkan.
2: Baik, selamat pagi Ibu Christine, Pak Christian juga ya, bersama pendengar. Jadi sesungguhnya untuk teras main ini sedang, ini baru menjadi inisiatif sekolah untuk baru memulai. Jadi selama ini ada permainan-permainan yang dilakukan tetapi tidak berbau permainan rakyat atau permainan tradisional. Jadi kita membangun koneksi dengan pihak-pihak yang berurusan dengan namanya budaya untuk kita memulai. Ya, jadi di tahun ajaran baru ini kami merasa, sekolah merasa perlu untuk memulai teras permainan ini karena dilihat bahwa bisa menjadi jembatan budaya agar anak-anak zaman kita ini bisa apa ya, berinteraksi langsung dengan budaya atau warisan leluhur. Ya, juga boleh dibilang sebagai wahana edukatif yang baru kita menginisiasinya untuk bisa menghidupkan kembali budaya daerah, lalu melestarikan dan bahkan mempraktikkan dalam berbagai permainan tradisional tersebut, Ibu. Jadi sesungguhnya ini kita baru memulai, akan memulai di tahun ajaran baru ini.
1: Tapi apa yang membuat Suster dan juga untuk guru-guru yang ada di sekolah dasar Katolik Yaswari ini tertarik untuk membuat teras main TTS ini, Suster, silakan.
2: Iya, baik. Kita melihat sekarang ya bahwa budaya lokal itu sepertinya mulai terkikis nilainya. Nah, jadi ada kekhawatiran di sana kalau budaya lokal itu terkikis akibat dari gempuran modernisasi sekarang ya. Jadi ketergantungan anak-anak itu pada gadgetnya, pada gawainya itu, sehingga sekolah di tahun ajaran baru ini menjadi salah satu lembaga formal yang juga kebetulan Niki-Niki ini berada di kota kecil, kecamatan historis Kerajaan Amanuban sebenarnya. Itu menjadi tanggung jawab moral dari sekolah, merasa bertanggung jawab untuk menjaga identitas kultural ini. Terlebih untuk anak-anak yang tinggal di sana, yang bersekolah di sekolah kita, agar membantu untuk bisa identitas sebagai daerah atau wilayah kultural historis Kerajaan Amanuban ini tetap terjaga. Jadi di samping itu juga biar kita membantu sekolah menjadi lingkungan belajar yang menyenangkan sekaligus untuk benteng pelestarian budaya. Seperti itu.
1: Jadi seperti itu ya, itu yang menjadi alasan ya bahwa ada kekhawatiran suatu saat nanti anak-anak sekolah ataupun anak-anak generasi muda yang ada di Kabupaten TTS khususnya di Niki-Niki itu mereka sonde kenal lagi ya permainan gitu.
2: Iya.
1: Tapi kalau menurut Suster sendiri manfaat yang bisa didapat dari memperkenalkan permainan tradisional kepada generasi muda saat ini khususnya anak-anak SD yang ada di sekolah dasar Katolik Yasawari ini, Suster silahkan.
2: Iya, manfaatnya itu ketika, karena anak-anak sekarang kalau dia pakai gadget itu kan cuman kontaknya pribadi sendiri, dia tidak berinteraksi dengan teman-teman ya. Tapi ketika adanya permainan, itu dia bisa selain menjadi cerminan filsafah hidup dan tradisi dari suku, sejarah sukunya atau sejarah leluhurnya, juga secara fisik dan mental itu mereka bisa gunakan tenaga mereka ya. Jadi sekalian dalam permainan itu kan bisa juga ada olahraganya, bergeraknya, lalu anak juga aktif bersama teman-temannya. Jadi aktivitas motoriknya, fisiknya itu di samping juga memperkenalkan dia dengan budaya, tapi sekaligus juga dia sehat boleh dibilang ya, karena terus bergerak gitu. Kalau dia dengan gadgetnya kan duduk di tempat, bahkan radiasi dan lain sebagainya. Jadi boleh dibilang kalau permainan ini dihidupkan itu sambil menyala minum air ya, selain dia sehat, dia juga semakin dekat dengan nilai-nilai leluhurnya. Warisan nilai leluhur, ada nilai-nilai di dalam, dia bisa belajar sekaligus dalam satu waktu. Jadi mungkin ada permainan tertentu yang di sana diajarkan gotong royong, di sana juga diajarkan kejujuran, ya, kebersamaan, seperti itu.
1: Baik, jadi seperti itu ya. Ada banyak manfaat yang kalau mau dibilang ada begitu banyak manfaat yang bisa diperoleh anak-anak ya ketika mereka memainkan permainan tradisional begitu ya, Suster.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul,
1: ya. Baik. Ya, Suster, saya ke Pak Kris lagi ya. Mau tanya-tanya untuk program di provinsi, Pak Kris. Program dari Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia Nusa Tenggara Timur seperti apa untuk memperkenalkan permainan-permainan rakyat ataupun permainan-permainan tradisional di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, Pak. Silakan.
3: Oke, baik. Selamat pagi, Kakak Kristin, dan terima kasih banyak untuk RRI. Selamat pagi kakak suster yang di Niki-Niki.
2: Pagi.
3: Yang pertama, saya mau mengucapkan juga selamat bergabung untuk kakak Mansubutun dengan teman-teman lain yang dari Lembata, yang juga punya konsen untuk bersama-sama menggerakkan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Hal yang mungkin diluruskan, yang pertama itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional itu dua hal yang berbeda. Baik. Permainan rakyat itu berbeda dengan olahraga tradisional. Tetapi pada dasarnya sebenarnya sama. Hanya istilah saja yang berbeda. Pada dasarnya sama, tapi istilah saja yang berbeda. Dan itu juga menjadi hal yang sangat penting, sehingga di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 itu negara sudah menyampaikan kepada kita ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Ada 10 objek pemajuan kebudayaan itu, dan di nomor urut 9 dan 10 itu ada permainan rakyat dan olahraga tradisional. Negara sudah membedakan itu. 10 OPK itu mulai dari ada tradisi lisan, ada manuskrip, ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi, ada seni, ada bahasa. Tetapi negara memandang penting bahwa permainan rakyat dan olahraga tradisional ini juga menjadi bagian dari objek pemajuan kebudayaan, sehingga negara punya konsen untuk itu. Sayangnya bahwa dewasa ini, akhir-akhir ini, dengan kemajuan teknologi, kita orang dewasa itu terlalu sering menyalahkan anak-anak karena menggunakan HP. Tanpa menyertakan informasi alternatif permainan lain yang terputus. Salah satunya adalah permainan rakyat olahraga tradisional. Kita terlalu sering menyalahkan anak-anak tanpa menyuguhkan informasi lain bahwa ternyata ada alternatif permainan lain selain permainan yang ada di HP, itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Hal ini juga menjadi fokus kita Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia di NTT. Karena kita menginginkan supaya informasi terkait dengan permainan rakyat dan olahraga tradisional ini jangan sampai putus sampai ke anak-anak. Kita generasi yang lahir tahun 80-an ke atas,
1: betul,
3: itu masih bisa bermain permainan rakyat, tetapi untuk generasi yang sekarang, itu mereka lebih mementingkan berhadapan dengan HP. Seperti yang tadi disampaikan oleh Suster, ya, bahwa permainan modern yang ada di HP itu melatih individu. Tetapi permainan tradisional itu melatih kebersamaan, melatih kejujuran, juga melatih motorik anak, melatih psikologi anak. Dan itu ada sekian banyak permainan rakyat dan olahraga tradisional yang mengajarkan itu. Dan yang berikutnya saya mau tekankan juga untuk teman-teman yang ada di Zoom, juga pemirsa, dan kita semua yang bergerak di budaya, bahwa permainan tradisional itu juga adalah permainan anak-anak. Tetapi di NTT dan juga di beberapa daerah lain, itu permainan rakyat dan olahraga tradisional itu menjadi ritus hidup. Saya kasih contoh misalnya gasing itu ritus hidup, itu bagian dari kebudayaan, bagian dari identitas yang tidak bisa terlepas dari masyarakat adat. Kenapa dia disebut sebagai ritus hidup? Karena selain melatih motorik anak, selain melatih keseimbangan anak, dan ada beberapa manfaat lain pada permainan atau olahraga tradisional gasing, juga di beberapa daerah lain itu gasing itu dapat dimanfaatkan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah.
1: Baik.
3: Orang bermain gasing itu siapa yang menang itu dia bisa dinyatakan bahwa dia punya kebenaran untuk dalam hal menyelesaikan masalah. Lalu apa saja yang dilakukan oleh KPO di NTT? Untuk diketahui oleh kita semua bahwa saat ini selain yang sedang dilakukan oleh teman-teman KPU di Kupang untuk bekerja sama dengan sekolah Yaswari di Niki-Niki, juga saat ini kami sedang melakukan beberapa kegiatan di sekolah-sekolah, membuka kelas di 10 sekolah yang ada di Lembata, kelas permainan rakyat dan olahraga tradisional. Juga nanti di bulan Oktober, itu kita akan melakukan kegiatan parade permainan rakyat dan olahraga tradisional. Kemarin, di kegiatan Felita, Festival Literasi Lembata, itu kita dilibatkan untuk membuka klinik permainan rakyat dan olahraga tradisional. Dan melibatkan sekian banyak komunitas. Ya. Sehingga menjadi fokus kita selain itu adalah Kapoti tidak bisa berjalan sendiri. Terima kasih banyak untuk kakak suster yang ada di Niki-Niki karena sudah berusaha untuk berjalan bersama-sama. Bagaimana kita memiliki tanggung jawab moral, memberikan informasi terkait dengan permainan rakyat dan olahraga tradisional ke anak-anak. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang sedang kita galakan untuk membuat anak-anak menjadi lebih tertarik atau memiliki pilihan untuk bermain di permainan rakyat dan olahraga tradisional. Demikian, Kak.
1: Iya, jadi kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kris ini sangat menarik ya, bahwa sudah dipersiapkan dengan matang, bahkan di daratan Flores pun sempat dilaksanakan untuk permainan rakyat dan juga kalau mau dibilang permainan tradisional ya, begitu ya Pak ya?
3: Ya, untuk untuk di NTT, kita selain di Kota Kupang, selain yang sedang digalakkan di Niki-Niki, tahun lalu bersama dengan Ketua Kapuati Kota Kupang Pak Goris Takiani, terima kasih Pak Goris, karena kita sudah bersama-sama sudah memiliki tanggung jawab moral untuk menggerakkan kegiatan ini. Mereka melakukan kegiatan festival permainan rakyat olahraga tradisional yang di tingkat Kota Kupang. Dan itu mereka selenggarakan tahun lalu berkat dukungan dari teman-teman BPK Wilayah 16.
1: Baik, jadi seperti itu ya. Ya, tapi kalau menurut Pak Kris sendiri ya, apakah sekolah ini menjadi tempat yang pas begitu untuk memperkenalkan kembali permainan tradisional maupun permainan rakyat yang ada di Nusa Tenggara Timur begitu Pak? Silakan.
3: Kalau dilihat dari manfaatnya, itu sekolah menjadi tempat yang paling cocok, tempat yang paling tepat sebenarnya. Memang kalau kita alihkan persoalan ini ke persoalan kebudayaan, maka permainan rakyat dan olahraga tradisional ini milik masyarakat adat. Milik masyarakat adat. Dan kita di NTT itu ada sekian banyak masyarakat adat yang tersebar di NTT. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan pertama, bahwa permainan rakyat dan olahraga tradisional ini sebenarnya permainan anak-anak. Sekalipun di beberapa daerah di NTT, itu juga permainan rakyat olahraga tradisional dimainkan oleh orang-orang dewasa. Kenapa sehingga sekolah menjadi sangat sangat tepat untuk memulai kegiatan-kegiatan berkaitan dengan permainan rakyat olahraga tradisional? Karena ada sekian banyak manfaat permainan rakyat dan olahraga tradisional ini. Misalnya mereka anak-anak ini akan dilatih psikomotornya, melatih kerjasama, lalu melatih sportivitas anak. Selain itu juga ada sekian banyak manfaat yang akan didapatkan oleh anak-anak, termasuk dengan melatih psikologi anak. Bagaimana kita menghargai lawan secara fisik, itu mereka sangat terbantu. Misalnya, kadang kita orang dewasa ketika melihat anak-anak bermain tali merdeka, itu merasa bahwa kenapa kamu main tali merdeka, itu permainan yang tidak bermanfaat sebenarnya. Kita orang dewasa, padahal dulu kita main.
1: Baik, betul ya.
3: Tetapi ketika anak-anak bermain kembali, itu kita menyampaikan, bahkan kita menjustifikasi kepada anak-anak bahwa itu permainan yang tidak bermanfaat sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat manfaat main tali merdeka, itu anak-anak dilatih untuk bagaimana mengukur ruas-ruas tubuh. Diukur mulai kaki, terus lutut, naik di pinggang, dan setelah itu baru di kepala dan seterusnya.
1: Yeah.
3: Menguji kelenturan tubuh, melatih kelenturan tubuh anak. Itu bermain tali merdeka. Ada juga permainan rakyat yang ada yang bermain dan sambil bernyanyi.
1: Yeah.
3: Ada yang sedang bermain dan sambil bernyanyi. Itu sebenarnya permainan untuk melatih pelafalan anak.
1: Yeah.
3: Ada satu permainan yang di Lembata dan beberapa daerah di ini. Itu misalnya kita main bumbu kawa misalnya. Yeah. Atau bermain cinci banca. Cinci banca dan seterusnya. Itu sebenarnya melatih pelafalan anak sebenarnya.
1: Baik, baik.
3: Melatih kreativitas anak. Dan itu kita mesti harus lakukan sejak dini.
1: Ya.
3: Sehingga kita orang dewasa kerap kali menyalahkan anak-anak ketika mereka bermain permainan rakyat. Mereka bilang itu permainan sepele yang tidak bermanfaat. Padahal dulu kita main.
1: Ya.
3: Dan kita menjadi seperti begini. Kita menjadi seperti begini karena dulu kita bermain permainan itu.
1: Ya.
3: Kita memiliki empati untuk empati sosial. Karena dulu kita bermain permainan rakyat. Tetapi kalau misalnya anak-anak sekarang tidak diperkenalkan permainan rakyat, maka saya yakin mereka tidak akan memiliki empati sosial.
1: Berarti bisa dikatakan bahwa kita orang dewasa ini memiliki peran begitu ya Pak ya, untuk menentukan apakah permainan tradisional ini bisa dilestarikan atau tidak begitu. Halo Pak Kris.
3: Bisa dilestarikan.
1: Baik.
3: Ya halo.
1: Ya berarti kita sebagai orang dewasa memiliki peran begitu ya Pak ya, karena tadi di penjelasannya Bapak bahwa ada beberapa orang yang melarang anak-anak untuk memainkan permainan tradisional ataupun memainkan permainan rakyat ini begitu Pak.
3: Tidak sedang menjustifikasi juga orang dewasa bahwa mereka melarang, tidak.
1: Yeah,
3: tapi yeah, pola pikir kita orang dewasa yang sekarang itu kadang menyampaikan kepada pola pikir kita berubah bahwa ketika anak-anak bermain permainan rakyat itu dianggap tidak bermanfaat, dianggap tidak memberi dampak gitu. Dan apakah kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan ini? Iya, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan itu kalau kita merasa bahwa permainan rakyat dan olahraga tradisional itu bermanfaat untuk anak-anak.
1: Baik.
3: Dan terima kasih Kakak Suster di Niki-Niki dan beberapa teman-teman yang ada di sekolah-sekolah lain. Itu karena itu mereka Suster berpikir bahwa permainan rakyat ini bermanfaat, maka saya memiliki tanggung jawab untuk melestarikan. Menyampaikan informasi ini kepada anak-anak. Karena kalau misalnya kita membiarkan anak-anak ini tetap bermain HP, itu efek dominonya itu adalah mereka tidak akan memiliki empati sosial.
1: Baik.
3: Mereka akan hidup dengan individu, mereka tidak akan berpikir kreatif. Bahwa di dalam itu kita juga tidak melarang anak untuk bermain HP.
1: Ya.
3: Tetapi bagaimana keseimbangan antara permainan rakyat dan olahraga tradisional dan mereka mengikuti perkembangan zaman untuk bermain HP, ya bermain HP juga ada beberapa manfaat juga. Tapi mesti harus ada keseimbangan soal ini.
1: Baik.
3: Barangkali itu.
1: Baik, baik. Ya Pak Kris, saya tanya-tanya lagi ke Ibu Suster dulu ya. Halo Suster, masihkah bersama dengan kami?
2: Masih ada.
1: Iya. Ini tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Kris ya, bahwa ternyata anak-anak ini ketika mereka diperkenalkan kepada permainan tradisional ataupun permainan rakyat itu bisa membentuk kerjasama, mereka juga bisa lebih memahami bagian-bagian tubuh mereka ataupun melatih kelenturan mereka ya. Tapi kalau Beta panggilnya Ibu Suster boleh ya?
2: Boleh, iya.
1: Kalau menurut Ibu Suster sendiri ya, apakah nanti suatu saat ketika teras main di Niki-Niki ini benar-benar dijalankan ya, ini bisakah memperkenalkan kepada generasi muda dan strategi yang sudah dipersiapkan? Karena kita tahu anak-anak itu akan susah untuk terlepas dari dong punya handphone ataupun dong punya gadget begitu. Silahkan.
2: Iya. Saya yakin bahwa karena Niki-Niki ini kecamatan ya, kecamatan lalu dia tidak terlalu desa, tidak terlalu kota. Jadi untuk mewujud nyatakan ini saya kira ada kekuatan bahwa bisa terlaksana. Karena menyambung, saya tertarik sekali dengan penjelasan Pak Ketua tadi, bahwa anak juga mungkin disadarkan ya, dia dibangunkan bahwa oh ya, ternyata tradisi atau permainan tradisional ini menjadi nilai leluhur orang tua kita dulu ya, yang perlu dikembangkan. Lalu anak-anak kenapa di sekolah itu mungkin dimungkinkan terjadi atau teras bermain ini terjadi karena kalau di rumah kan dia bermain dan lain sebagainya tidak dikontrol. Tetapi di sekolah itu menjadi milik kontrol sekolah. Lalu bisa mengarahkan aktivitas anak-anaknya, bahkan di dalam kurikulum, kurikulum Merdeka sendiri ada kearifan lokal itu ya, 5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu menjadi sesuatu yang mungkin. Lalu di sekolah ini difasilitasi, mungkin nanti ketika kita bekerja sama, kekurangan sekolah apa bisa menjadi masukan juga bagi provinsi atau pusat untuk membantu sekolah, sehingga permainan-permainan rakyat ini difasilitasi dengan pihak-pihak ini untuk bisa aman dijadwalkan dan didampingi secara terstruktur oleh guru dan oleh kita bekerja sama dengan pihak-pihak adat setempat. Bahkan kami berencana untuk menggunakan tokoh-tokoh adat ya, mereka yang benar-benar tahu, sehingga anak itu dia tidak hanya saja mengenal, memperkenalkan.

0: yang tertarik ataupun bisa dibilang bahwa mereka ketergantungan dengan gadget begitu.
1: Iya, itu mungkin dari anak kita 170-an, mungkin ya 50-an ya, atau 40-an lah, berkisar itu yang punya HP Android.
0: Iya.
1: Yang itu, tapi kebanyakan ya tidak. Jadi saya kira mereka akan tertarik sekali. Bahkan sekarang saya kebetulan belum 1 tahun juga ya di sekolah itu.
0: Iya.
1: Ya, baru masuk Juli lalu, nanti Juli akan 1 tahun. Tapi saya melihat bahwa saat istirahat, 2 kali istirahat itu, mereka karena memang tidak diwajibkan untuk bawa HP ke sekolah ya.
0: Iya. Ada aturan ya.
1: Dan lain sebagainya, sudah ada interaksi. Tetapi kalau teras ini terjadi, berarti saat istirahat itu kami bisa menggunakan waktu istirahat untuk bermain ini bersama guru, sehingga kita punya keakraban itu terjadi juga di sana. Jadi waktu istirahat bisa digunakan, tapi juga ada, kita bisa melihat mana yang masuk di dalam ekstrakurikuler.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Ya, berarti ini bisa dibilang bahwa suatu saat nanti untuk permainan tradisional atau mungkin permainan rakyat ini masuk dalam kurikulum di SDK Yasawari begitu, Suster ya?
1: Iya, kami bahkan sekarang sedang mengerjakan kurikulum menengah, jangka menengah itu kami sudah masukkan di 1 poin.
0: Baik. Dan tentunya anak-anak bisa mengenal permainan tradisional, permainan rakyat ini dengan menyenangkan.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau misalnya Ibu Suster melihat peran dari guru sendiri seperti apa, biar anak-anak juga tertarik, merasa bahagia ketika mereka diperkenalkan kepada permainan tradisional ataupun permainan rakyat ini, silakan.
1: Iya, kalau dengan guru itu saya merasa bahwa apa ya, sekarang dengan pembelajaran mendalam, pendekatan pembelajaran mendalam itu artinya ada pembelajaran yang menyenangkan di sana, bermakna. Itu ketika permainan ini difasilitasi atau dibimbing oleh guru, itu ada saat bermain bersama itu ada apa, interaksi fisik, motorik mereka bercengkrama, lalu ada juga kedekatan, membangun kedekatan sebagai orang tua kedua di sekolah. Dan itu sangat membantu untuk guru juga mungkin lebih mengenal anak ketika sedang bermain. Jadi tidak hanya secara apa di dalam belajar mengajar di kelas ya. Tetapi dalam permainan ini justru kita lebih mengenal orang ya, mengenal anak, karakter anak. Oh ya, ternyata mungkin di kelas dia tuh secara logikanya atau akademiknya rendah, tapi ketika bermain inisiatifnya, kreativitasnya. Nah, disinilah penilaian tambahan anak. Jadi anak tidak dilihat hanya dari segi pengetahuannya, tapi banyak segi sebenarnya anak bertumbuh. Jadi guru juga bisa menemukan, oh ya, strategi ini padahal ya untuk membantu si A atau si B untuk bisa lebih belajar lebih giat lagi, seperti itu.
0: Mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Suster, saya jadi ingat kecil dulu ya, waktu dulu juga di pelajaran olahraga itu juga kita diajarkan untuk mengenal permainan-permainan tradisional. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana materi itu disampaikan, tetapi juga dalam prakteknya kita diajarkan juga tentang permainan tradisional ini. Apakah itu nanti juga akan diterapkan hal yang sama seperti dulu begitu, Ibu Suster? Atau ada inovasi baru?
1: Iya, itu mimpi kita. Jadi seperti PJOK ya, PJOK lalu seni budaya itu sebenarnya bisa mengcover 2 ini, mengcover baik permainan tradisional maupun olahraga. Jadi 2 mata pelajaran ini bisa mengambil atau memasukkan dalam kurikulum, dalam mata pelajaran ini bagaimana pendekatan untuk memasukkan nilai-nilai budaya di dalam 2 bidang studi ini, sehingga tidak sekedar hanya permainan saja ya, tetapi juga menjadi identitas anak. Ketika, oh ya, kan kadang kan seperti BJOK, sebentar kita bermain apa ya, olahraga apa gitu. Tapi ternyata ketika di mix, digabungkan dengan ini, pasti saya yakin bahwa selain rasa cintanya dia akan budaya juga, pelajaran-pelajaran ini menjadi menarik. Jadi seperti, lupa kapan maunya cepat ada pelajaran PJOK atau mau cepat ada

0: SPBD karena ada koneksi-koneksi ini.
1: Betul sekali ya. Karena dulu kita juga tertarik dengan kapan olahraga biar bisa bermain begitu ya. Atau pelajaran dulu kita sebutnya kesenian ya, suster ya.
0: Iya. Ya, betul.
1: Pelajaran kesenian biar bisa menari ataupun menyanyi begitu atau bermain musik begitu ya.
0: Iya.
1: Baik, baik. Betul. Saya ke Pak Kris. Pak Kris, adakah tantangan? Kalau tadi kan Ibu Suster bilang di Niki-Niki ini sonde terlalu banyak tantangan, karena memang banyak anak yang sonde terlalu tertarik untuk bermain dengan gadget. Mereka lebih tertarik bermain dengan teman sebaya. Kalau di wilayah Nusa Tenggara Timur, daerah-daerah lain, memang mungkin anak-anaknya masih tertarik untuk bermain dengan teman sebaya mereka. Tetapi seperti di Kota Kupang atau di daerah-daerah lain begitu ya, di mana anak-anaknya sudah tertarik untuk menggunakan gadget ataupun bermain dengan teman virtual mereka seperti itu. Tantangannya yang dihadapi selama ini oleh Komite Permainan Olahraga Rakyat ya, dan juga tradisional begitu ya, kalau tidak salah ya Pak ya, permainan tradisional begitu ya, Pak Kris? Tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi itu sebenarnya tantangan pada kita orang dewasa. Tantangan pada kita orang dewasa itu adalah bagaimana kita berusaha untuk berpikir seperti anak-anak. Supaya kita menyampaikan kepada anak-anak bahwa permainan itu penting, permainan rakyat itu penting, olahraga tradisional itu penting dan bermanfaat. Itu dulu, kalau kita masih berpikir bahwa, kalau kita orang dewasa masih berpikir bahwa permainan rakyat olahraga tradisional itu adalah hal sepele, maka informasi tentang hal ini tidak akan sampai ke anak-anak. Dan anak-anak tidak akan tahu. Itu tantangannya. Untuk NTT, sebenarnya untuk secara keseluruhan, itu sebenarnya tantangannya bagi saya tidak ada tantangan lah. Kalau misalnya tantangan itu datangnya dari anak-anak, saya sudah mencoba, kami KPU itu sudah mencoba menyelenggarakan kegiatan tanpa HP. Anak-anak dilarang untuk membawa HP selama 3 hari. Dan itu berhasil. Kami selenggarakan di Lembata. Kemarin itu Festival Literasi Lembata 2026. Yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata. Itu kami menghadirkan sebanyak 500 anak dan membuka klinik permainan rakyat dan olahraga tradisional. Dan anak-anak dilarang untuk membawa HP. Dan kami memberikan alternatif permainan anak-anak dengan menghadirkan permainan rakyat dan olahraga tradisional, mulai dari gasing, tali merdeka, lalu enggrang, dan ada banyak lagi permainan kemarin yang kami hadirkan di sana. Dan ternyata anak-anak hampir semua bermain. Mereka bermain dengan gembira. Sehingga sebenarnya kalau kita semua bergerak secara bersama, maka tantangan ini kita bisa atasi. Anak-anak akan menerima dengan baik, dan informasi tentang permainan rakyat olahraga tradisional ini juga ditransfer dengan baik ke anak-anak. Untuk NTT, itu dari 21 kabupaten kota, itu kita sudah membentuk di 12 kabupaten kota. Di 12 kabupaten kota. Dan saat ini yang dilakukan oleh teman-teman di Niki-Niki, para ibu suster dan teman-teman guru yang ada di Niki-Niki, itu merupakan terjemahan dari program KPOT. Karena ketua umum kami, Pak Muhammad Arsyad Rasid, itu sudah dalam munas kedua kemarin di Jakarta, dia sudah menginstruksikan kepada kami untuk KPOT tidak boleh berjalan sendiri. Karena permainan rakyat olahraga tradisional ini bukan milik KPOT. Kita hanya menggerakkan. Milik permainan rakyat olahraga tradisional ini adalah milik anak-anak, milik masyarakat adat. Maka kita harus menggandeng itu. Dan selain akan membuka Teras Main itu merupakan program strategis dari Kapolri Pusat. Mau diterapkan di sekolah atau mau diterapkan di desa, itu tergantung kewenangan teman-teman di Kapolri Kota Kabupaten. Dan kita saat ini sedang juga berusaha untuk sedang menggalakkan untuk membuka Teras Main Desa.
1: Baik.
2: Teras Main Desa.
1: Itu di mana itu, Pak?
2: Itu di Lembata. Nanti di Lembata. Tanggal 6 sampai tanggal 8 itu kita akan launching Teras Main Desa pertama di NTT. Dan itu khusus permainan rakyat dan olahraga tradisional. Kita mengembalikan anak-anak memiliki halaman untuk bermain. Kalau ini sebenarnya cocoknya di kota. Tetapi kita memulai dari pinggiran. Karena untuk saat sekarang ini tempat bermain anak di kota itu sudah sangat terbatas.
1: Betul sekali ya.
2: Dan itu kita berusaha untuk mengembalikan. Terus biar anak-anak ini memiliki tempat untuk bermain. Dan kemarin kami Kapolri Pusat sudah mendapatkan, kami Kapolri NTT mengarahkan. Mengarahkan kepada teman-teman di Kapolri Kabupaten Kota di NTT. Biar membantu untuk menginstalasi ruangan permainan rakyat olahraga tradisional di sekolah-sekolah yang berkeinginan untuk membuka teras main. Misalnya begini, dari seperti yang tadi Kakak Christine sampaikan bahwa rindu akan olahraga tradisional dan permainan rakyat yang dulu-dulu diajarkan oleh di sekolah, mungkin kami bukan memberikan instruksi, tapi meminta kepada teman-teman di kabupaten kota untuk membantu para pihak yang berusaha untuk menggalakkan ini dengan melakukan instalasi ruangan. Misalnya menggambar kesenge di teras di teras sekolah misalnya. Atau di lapangan voli kita bisa gambar kesenge ya, NTT orang bilang kesenge. Dan biar anak-anak mereka tidak lagi mencari, karena ada salah satu kesulitan itu adalah mereka mau bermain tetapi tidak tahu alat permainannya apa, aturannya seperti apa. Dan itu kita sedang juga untuk mengatasi ini, kita sedang saat ini kita sedang berusaha untuk dan sudah jalan membukukan permainan rakyat dan olahraga tradisional termasuk dengan aturan-aturannya. Dan untuk di NTT kita sudah mendapatkan 260 permainan rakyat untuk NTT.
1: Baik. Dan semuanya itu akan diperkenalkan kepada anak-anak NTT yang ada di daerah-daerah ya, atau mungkin dibagi berdasarkan daerah-daerah begitu, Bapak. Ada permainan dari daratan ataupun Pulau Timor, anak-anak diperkenalkan, anak-anak yang ada, khusus untuk anak-anak yang ada di Pulau Timor begitu, dan juga di Rote, Sabu, Sumba, dan Alor ataupun Flores, Pak.
2: Itulah untungnya kita memperkenalkan permainan rakyat olahraga tradisional. Karena apa? Karena permainan rakyat olahraga tradisional ini sangat kontekstual. Berdasarkan wilayah masing-masing. Pola permainannya sama, tetapi istilah dan namanya kadang-kadang berbeda. Dalam bahasa daerah, karena kita di NTT ini ada sekian banyak bahasa daerah. Dan itu juga selama ini kita berusaha untuk memberikan informasi yang baik melalui kita menerjemahkan. Berusaha untuk menerjemahkan sekian banyak aturan yang ada di permainan rakyat olahraga tradisional yang ada di daerah-daerah. Misalnya kita pergi ke Niki-Niki misalnya. Kita sebut gasing. Kalau kan ada, kan di Timor itu ada gasing Timor tuh. Ada gasing Timor. Ada juga permainan misalnya tali merdeka. Dalam bahasa Indonesia kita bilang tali merdeka. Tetapi di Niki-Niki atau di daerah Sumba atau di daerah Flores atau di daerah Rote, itu mungkin mereka menyebutnya dengan bahasa daerah yang lain. Dan itu juga kita sedang berusaha untuk menumbuhkan kembali. Dan kita tidak menyamaratakan aturannya, tidak. Tetapi kita berusaha untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di daerah masing-masing. Karena mereka memiliki nilai yang juga terkandung di daerah masing-masing. Karena ini merupakan warisan budaya. Barangkali itu.
1: Ya. Dan terakhir Pak Kris dan juga Ibu Suster, untuk harapannya ya terkait dengan melestarikan permainan tradisional ataupun permainan rakyat dari Nusa Tenggara Timur. Pak Kris terlebih dahulu, nanti ditutup oleh Ibu Suster ya. Silakan.
2: Kami berharap ya, berharap dengan sungguh-sungguh bahwa kita orang dewasa mesti harus bertanggung jawab terhadap perkembangan anak-anak dengan memberikan alternatif permainan rakyat. Sehingga mereka tidak hanya fokus pada HP dan lain sebagainya, tapi mereka memiliki alternatif permainan. Yang kedua, kami Kapoti, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Kapoti ini bukan pemilik permainan rakyat. Kita hanya satu organisasi yang berusaha untuk konsen biar bergerak bersama-sama dengan semua pihak supaya permainan rakyat olahraga tradisional ini bisa dihidupkan kembali, bisa diwariskan, karena kita secara yakin bahwa ada sekian banyak nilai yang terkandung dalam permainan rakyat dan olahraga tradisional. Dan yang terakhir dari saya adalah kita harus bisa membangun empati, membangun empati pada diri anak-anak supaya pada saat mereka dewasa nanti itu mereka tidak kehilangan empati sosial. Karena empati sosial itu adalah modal yang paling baik untuk mewariskan seluruh kebudayaan yang ada di NTT dan Indonesia sebenarnya.
1: Baik.
2: Barangkali itu.
1: Ya, silakan Ibu Suster. Halo.
0: Kalau dari saya ada beberapa statement. Yang pertama itu bahwa permainan tradisional dan olahraga itu menjadi warisan masa lalu yang statis. Bukan karena statis, tetapi melainkan juga sebagai media pembentukan karakter yang dinamis ya. Jadi untuk masa depan anak-anak, maka perlu diusahakan, diupayakan kalau bisa untuk semua sekolah dasar, karena pembentukan karakter itu dimulai dari dasar. Lalu di tengah gempuran digitalisasi, teras main ini menjadi wase untuk mengembalikan hakikat dari anak-anak budaya setempat untuk bisa bergerak, bersosialisasi, dan bahkan tertawa bersama di alam terbuka. Untuk menjaga permainan ini tetap menjadi berarti, kita terus berusaha untuk menjaga denyut nadi dari identitas kultur masing-masing anak kita. Lalu berikutnya, kita juga bisa sekaligus mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kokoh secara mental, sehat secara fisik, dan bangga akan akar budayanya sebagai anak dari daerah tersebut. Dan di akhir, saya juga berterima kasih kepada Kak Poti yang sudah berjuang untuk bahkan menerima kami untuk bisa bergandeng tangan untuk memajukan budaya di sekolah atau budaya di tempat tugas saya, terutama di Amanuban Tengah. Dan saya berharap bahwa gandengan ini kita terus lanjut untuk seperti tadi, kalau ada pengadaan buku-buku atau apa, kita bisa saling bersinergi untuk mengaktualkan apa yang menjadi mimpi kita ini. Kasih untuk Pro 4 RRI Kupang yang sudah menjadi mediator untuk kita bisa berbagi, dan saya dapat banyak ilmu, banyak hal yang bisa terbantu untuk bisa mewujud nyatakan mimpi ini di tahap
1: pembelajaran. Kita berharap untuk teras main di Niki-Niki ya, di Kabupaten TTS ini bisa segera berjalan, berlangsung ya Suster ya, sehingga anak-anak juga bisa memenuhi masa kecil mereka dengan permainan-permainan tradisional ataupun cerita-cerita rakyat begitu ya.
0: Boleh saya tambahkan, memang kami masih fasilitas sangat sederhana, bahkan ruang belajar juga belum cukup. Tetapi saya merasa bahwa alam terbuka, halaman juga bisa menjadi teras, sehingga tidak ada kata jangan atau tidak memulai, tapi memulai dari yang ketiadaan. Jadi pelan-pelan pasti akan ada.
1: Betul.
0: Akan ada apa ya, tangan-tangan kasih untuk kita bisa bersinergi bersama untuk mewujudkan ini. Karena memang segianya harus punya satu tempat yang khusus ya, tadi seperti disampaikan Pak Bapak Ketua tadi, bahwa harus ada ruangan di garis itu, kesenggenya dan lain sebagainya itu. Ya, tapi kita memulai dari yang tidak ada.
1: Dari yang tidak ada menjadi ada nantinya.
0: Ya, yakin.
1: Yakin, percaya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Ibu Suster.
2: Pak Kristin, mungkin saya tambahkan.
1: Silakan Pak,
2: saya tambahkan.
1: Silakan, silakan Pak Kris.
2: Kami dari KPUT NTT mewakili KPUT Pusat berterima kasih untuk RRI, juga kakak suster yang ada di Niki-Niki karena sudah memulai untuk membersamai kegiatan ini. Untuk kegiatan di Niki-Niki, satu informasi penting untuk kegiatan di Niki-Niki itu nanti sebentar sore jam 3 kami akan Zoom bersama kami punya Ketua Umum Pak Muhammad Arsyad Rasid bersama dengan semua KPUT Indonesia, sehingga itu sudah dilaporkan dan mereka memberikan dukungan penuh. Semoga kita nanti kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Dan kalau misalnya di Yaswari ini kita berhasil untuk membuka teras main, maka Yaswari menjadi menjadi
1: pilot project begitu.
2: Teras main sekolah yang pertama di NTT yang dipelopori. Nah, sementara untuk teras main desa itu nanti kita bikin di tanggal 6 sampai tanggal 8 Agustus di Desa Dulitukan. Itu menjadi teras main desa pertama di NTT. Nah. Sementara yang lain kita sedang galakan. Untuk buku, untuk buku sekarang kita sudah dalam proses penyusunan untuk mengumpulkan semua data dan informasi. Kita sedang mengumpulkan data-data itu dan akan kita berusaha untuk masuk ke sekolah-sekolah dan sudah mendapatkan dukungan dari Dinas Pendidikan untuk dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal NTT.
1: Baik.
2: Barangkali itu.
1: Baik.
2: Yang saya tambahkan, kita semua tetap umur panjang yang paling penting supaya hal yang kita mimpikan ini bisa terwujud. Termasuk Kak Kristin juga mesti harus umur panjang supaya kita masih bisa berkomunikasi.
1: Terima kasih. Bapak.
2: Terima kasih.
1: Ya. Terima kasih Pak Krisantus Boro, Ketua Kapoti Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga terima kasih untuk Suster Marcelina Lodan, Kepala SD Katolik Yaswari Niki-Niki Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kita berharap melalui teras main yang akan dilaksanakan di daerah-daerah ya, ataupun teras desa ini bisa memperkenalkan dan juga mendekatkan anak-anak dengan permainan rakyat maupun olahraga tradisional. Demikian obrolan AKMC menemani Bapak Mama Basodara Beta Kristin. Selamat pagi, terima kasih untuk kedua narasumber kita. Selamat pagi, sukses selalu dan sampai jumpa.
2: Selamat pagi, terima kasih.
0: Selamat pagi, terima kasih.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape di pagi hari ini. Ya, pendengar, saat ini waktu di studio menunjukkan 10:13 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan masuk dalam program acara musik dan informasi untuk edisi Sabtu 27 Juni 2026. Pendengar, dan juga ini akhir dari program acara kita di edisi pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan Kak Iona di RRI Pro 1 Rote.

Komentar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade didampingi Wakil Bupati Timo Rangga memimpin rapat koordinasi usai apel berkumpul yang diikuti seluruh staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah, camat, dan kepala puskesmas. Rapat tersebut membahas langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan penanganan bencana serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumba Barat. Pendengar, dalam arahannya, Bupati menegaskan tindak lanjut hasil pertemuan dengan pimpinan Komisi DPR RI di Jakarta yang membuka peluang dukungan terhadap berbagai usulan pembangunan daerah. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta segera menyusun proposal yang terintegrasi dan selaras dengan prioritas, meliputi sektor perikanan, pertanian, peternakan, tenaga kerja, dan koperasi. Selain itu, Bupati mencatat agar seluruh usulan yang bersumber dari APBN dikonsultasikan dengan Komisi 5 DPR RI guna memperoleh dukungan maksimal. Dinas PUPR juga diminta segera melengkapi dokumen pendukung pembangunan jembatan, sementara perangkat daerah terkait penanganan bencana harus bergerak cepat memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan. Benar, dalam rapat tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya disiplin laporan dan pengawasan pelaksanaan tugas. Setiap kepala perangkat daerah yang melakukan perjalanan dinas diwajibkan melapor terlebih dahulu kepada Bupati. Ia juga meminta seluruh pertemuan pemeriksaan, terutama terkait aset daerah dan persoalan rumah sakit, segera ditindaklanjuti, termasuk percepatan penyelesaian tugas bagi pejabat yang baru dilantik. Wakil Bupati Timo Rangga menambahkan arahan untuk memperkuat program swasembada pangan melalui kebun percontohan di setiap kecamatan dengan fokus pada budidaya jagung dan komoditas produk lainnya. Ia juga menyampaikan kesiapan Kabupaten Sumba Barat menjadi tuan rumah kejuaraan nasional pacuan kuda yang akan menyampaikan utusan dari 8 provinsi, sehingga seluruh pihak diminta menjaga keamanan, kedamaian, kebersihan, dan kenyamanan selama pelaksanaan kegiatan. Menutup rapat Sekretaris Daerah memberitahukan penundaan persiapan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, penyelesaian administrasi dan aset oleh pejabat yang dipindahkan tugas, serta penyusunan laporan semester dan LPKA secara tepat waktu. Pendengar, Bupati kembali menegaskan agar seluruh perangkat daerah proaktif menyampaikan laporan tanpa menunggu permintaan sebagai bentuk komitmen meningkatkan disiplin, kinerja, dan kualitas pelayanan publik dengan kemajuan Kabupaten Sumba Barat. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, badan

Tolo yang melibatkan organisasi perangkat daerah dan berbagai lembaga di daerah. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman instansi dalam menghasilkan data statistik yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pembinaan statistik sektoral telah menjadi agenda rutin BPS selama beberapa tahun terakhir. Dalam satu tahun, kegiatan pembinaan formal dapat dilaksanakan sebanyak 4 hingga 5 kali, disertai pendampingan secara informal kepada OPD maupun instansi terkait agar penerapan kaidah statistik berjalan secara berkelanjutan. Dengan mulai pembinaan tersebut, BPS berharap setiap instansi semakin memahami pentingnya penerapan standar statistik dalam proses pengumpulan, pengelolaan, hingga penyajian data. Dengan demikian, data yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan. BPS Kabupaten Rotendao optimistis peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral akan menghasilkan data yang lebih valid dan terpercaya. Data berkualitas tersebut diharapkan mampu mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan agar semakin tepat sasaran di Kabupaten Rotendao. Benar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.go.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, dengan satu informasi lagi untuk pendengar semua, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Waingapu menjalani kerja sama strategis

0: PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Wangiapo melalui penandatanganan perjanjian kerja sama. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta mendukung transformasi layanan permasyarakatan yang lebih modern dan transparan. Pemimpin BRI Cabang Wangiapo, Wayan Santika Putra, menyampaikan bahwa selain mendukung kebutuhan pegawai, kerjasama tersebut juga diarahkan untuk mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di lingkungan Lapas Wangiapo. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat program pembinaan kemandirian bagi warga binaan melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas ekonomi. Pendengar, manfaat kerjasama juga dirasakan oleh warga binaan permasyarakatan antara lain melalui penyediaan kartu Brizi dan dukungan terhadap berbagai program sosial serta pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembinaan. Kehadiran layanan perbankan yang lebih mudah diakses diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan berbagai program pembinaan di dalam lapas. Pendengar, Kepala Lapas Wangiapo menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi layanan permasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Sinergi antara Lapas Wangiapo dan BRI diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi pegawai, warga binaan, serta mendukung kemajuan organisasi secara berkelanjutan. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar. Saatnya kita untuk menunjukkan waktu kita menunjukkan pukul 11.52 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Mitra Sinlae dan rekan saya Yona Sape pamit undur diri dari Rote pagi ini di edisi Sabtu 27 Juni 2026. Pendengar dan selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Kak Dina Yulianti untuk rangkaian program di siang hari. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Wait, hold up, stop.
1: 프로듀어 FM.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: New and Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: New entry. Hit music now.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: New entry. Pro 2 FM. New entry. Hit music now.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

90,9 MHz Perdua Radi Kupang teman terbaik kamu. Selamat siang teman Perdua. Balik lagi nih sama Ratri yang semalam ya. Sekarang siang-siang nemenin kamu di hari Sabtu ini ya. Gimana nih sejauh mata memandang? Bukan, sejauh hari ini. Sejauh hari ini. Gimana hari Sabtunya? Walaupun baru setengah hari ya, apakah mempengaruhi mood kamu ke depannya sampai di hari Minggu? Ya tentu sih, kalau aku sih gitu ya. Dan ini sudah ada yang request di Produa Hit List. Ada Kazulia katanya mau request Anggi Carvalho dengan Remuk ya. Ini setiap hari pasti ada Anggi Carvalho Remuk ya. Baik di pagi, siang maupun malam ya. Harus ada. Ini langsung aja deh Ratri puterin ya. Anggi Carvalho, Remuk. Stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

Sayangnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dwi pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan. Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit keempat pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik, dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh, dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai, sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini rame, bisa keakrapan persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selfie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Thank you everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan berapa kali foul, but still he made a score. Wow.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Kok, kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
3: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
2: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
3: Iya dong.
2: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
3: Ini seri yang paling baru.
2: Widi, duit gak habis-habis ya?
3: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
2: Wah, hati-hati ah.
3: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
2: Hyperrealis banget.

0: Nah.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual.

0: Berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah le kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati. Mulai

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotinda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang untuk hari ini edisi 27 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Sejumlah guru P3K paruh waktu di Kabupaten Kupang mengeluhkan masih adanya kendala dalam memperoleh jam mengajar serta pembayaran honor di sekolah. BPS Rotinda perkuat pembinaan statistik sektoral bagi OPD daerah. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya, Dina Yulianti. Sejumlah guru P3K paruh waktu di Kabupaten Kupang mengeluhkan masih adanya kendala dalam memperoleh jam mengajar dan pembayaran honor di sekolah. Keluhan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pemerintah Kabupaten Kupang yang membahas kondisi para guru P3K paruh waktu. Permasalahan penempatan dan pemenuhan hak guru P3K paruh waktu kembali mencuat di Kabupaten Kupang. Salah seorang perwakilan guru P3K paruh waktu, Steven Nyola, yang mengajar di UPTD SMP Negeri 1 Fatuleu menyampaikan masih banyak rekan-rekannya yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan jam mengajar meskipun telah resmi dilantik sebagai P3K paruh waktu. Tenaga pengajar, menurutnya sejumlah sekolah masih mempertahankan tenaga pengajar lama sehingga guru P3K yang baru ditempatkan kesulitan memperoleh alokasi jam pembelajaran. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian guru belum dapat menjalankan tugas secara optimal. Dan pendengar, selain persoalan jam mengajar, para guru P3K paruh waktu juga menyoroti pembayaran honor yang hingga kini masih belum diterima secara merata. Padahal sebelumnya pemerintah Kabupaten Kupang telah mengeluarkan surat yang mengatur pemberian honor bagi guru P3K paruh waktu melalui sekolah masing-masing. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotinda memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jelang jenjang SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027 dilakukan secara gratis. Pembayaran dijadwalkan berlangsung serentak pada 1 hingga 3 Juli 2026 sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotinda, Moritz D.E. Bulan menjelaskan, kebijakan SPMB gratis merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menjamin seluruh calon peserta didik memperoleh akses pendidikan tanpa dibebani biaya pendaftaran. Pelaksanaan SPMB mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 serta petunjuk teknis yang telah disusun pemerintah daerah. Menjelang pelaksanaan SPMB, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan sekaligus memperkuat komitmen pelaksanaan penerimaan murid baru. Seluruh kepala sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP telah menandatangani komitmen untuk melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru secara gratis sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Dinas Pendidikan berharap seluruh sekolah mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan tidak melakukan pungutan dalam proses penerimaan murid baru. Masyarakat juga dihimbau memanfaatkan masa pendaftaran pada 1 hingga 3 Juli 2026 dengan melengkapi seluruh persyaratan agar pelaksanaan SPMB berjalan dengan tertib, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik di Kabupaten Rotendao. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri parade tenun dan fashion show di Kota Atambua. Berikut laporan Egi Araujo.
2: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian bersama istri menghadiri parade tenun dan fashion show di pelataran Plaza Perizinan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain Menteri Dalam Negeri, pantauan RRI turut hadir Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dan sejumlah pejabat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk perwakilan pejabat dari negara tetangga Timor Leste. Usai menyaksikan parade tenun, Menteri Dalam Negeri juga menyempatkan diri mengunjungi seluruh stan untuk melihat langsung produk-produk asli dari masyarakat Kabupaten Belu dan Malaka. Tito Karnavian kepada awak media mengatakan bahwa produksi tenun yang dirinya lihat memiliki khas tersendiri dan perlu untuk terus diproduksi. Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga menegaskan bahwa selain menghadiri kegiatan parade tenun pada puncak Festival Fulan Fean, dirinya juga akan kembali hadir untuk menyaksikan secara langsung.
3: Kerajinan-kerajinan itu terutama tenun, karena khas sekali, menarik. Saya juga banyak di rumah saya koleksi dibuatin oleh TV saya. Dan sering saya pakai untuk kegiatan-kegiatan nasional, kegiatan nasional. Pada festival Tuhan kali ini, ya besok saya ingin lihat. Dan malam ini ada festival tenun. Ya, tadi kita ada lihat fashion show. Dan sekarang ada pamerannya. Saya hormat dan respect ya, dengan acara ini. Kenapa? Karena ini banyak sekali multi manfaatnya. Yang mulai dari satu, mempertahankan budaya tenun. Ini jangan salah, ini nggak gampang, nggak semua daerah memiliki kemampuan tenun seperti ini. Nggak semua negara memiliki tradisi seperti ini. Jangan sampai nanti kita diambil oleh orang luar negeri. Hanya mempertahankan budaya. Melalui festival acara-acara ini, kreativitas juga terbangun dari para desainer, seniman, ya. Yang ketiga, ekonomi juga berjalan, juga ada transaksi pembelian dan lain-lain. Kemudian juga sarana hiburan, kita ada tadi hiburan bagi masyarakat. Di daerah-daerah seperti ini biasanya hiburan cuma alam, ya. Tapi ini ada hiburan lain, ada musik, ada fashion show, ada tempat mengaktualisasikan diri bagi para jagoan-jagoan seni, desainer, tenun, kemudian juga bagi para orang tua sekolah juga punya kebanggaan sendiri. Kita lihat dari anak-anaknya itu, ini di Atambua yang mungkin jauh dari kota besar, tapi anak-anaknya PDPD yang SD, SMP sangat confident gitu ya, beraksi di depan kita semua.
2: Tito Karnavian di akhir pesan berharap para pengrajin tenun terus melestarikan budaya tenun saat ini kepada generasi penerus.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rotendau terus memperkuat kualitas data pembangunan melalui pembinaan statistik sektoral yang melibatkan organisasi perangkat daerah dan berbagai lembaga. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan instansi dalam menghasilkan data yang akurat, berkualitas, serta sesuai dengan standar statistik untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. BPS Kabupaten Rotendau juga optimis peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral akan menghasilkan data yang lebih valid dan terpercaya. Data berkualitas tersebut diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pelaksanaan yang kuat, hingga evaluasi program pembangunan sehingga pembangunan di Kabupaten Rotendau dapat berjalan lebih tepat sasaran. Pendengar, Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa rapat koordinasi satuan tugas program makan bergizi gratis harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan agar manfaatnya tidak sekedar meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, serta optimalisasi pemanfaatan produk-produk lokal. Berikut laporan Aris Lake.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena saat membuka rakor Satgas program makan bergizi gratis di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Jumat 26 Juni 2026 menyampaikan rapat tersebut merupakan rapat pertama yang ia hadiri. Oleh karena itu, ia berharap

0: bukan hanya menjadi andalan dari Presiden Prabowo Subianto, tapi hari ini juga program akan berisi gratis ini adalah juga andalan dari semua kepala daerah mestinya. Andalan dari para bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur. Karena di antara semua program yang langsung terasa di masyarakat, yang ekosistemnya itu menyentuh banyak pihak, langsung tidak pakai tunggu-tunggu, itu cuma MBG.
1: Selain itu, Gubernur Melki menekankan pentingnya tata kelola program MBG yang baik agar seluruh dapur SPPG dapat memberikan pelayanan secara optimal. Ia juga meminta agar sasaran penerima manfaat dapat dipetakan secara tepat, terutama kelompok masyarakat yang berisiko mengalami stunting, serta mengoptimalkan penggunaan produk-produk lokal NTT sebagai bagian dari rantai pasok program. Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas lahirnya program MBG yang dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ia menjelaskan pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh sejak dalam kandungan hingga usia lanjut.
2: Ini adalah investasi masa depan seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi kita ini mengurus manusia secara utuh dari dalam kandungan sampai remaja, sampai besar, sampai tua. Jadi mulai dari bayi, balita, remaja, SD, SMP, SMA, kemudian ibu hamil, ibu menyusui. Inilah bagaimana mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas itu, dia harus komprehensif seperti ini.
1: Menurut Dr. Christian, rakor tersebut bertujuan untuk mempertemukan para penyedia bahan pangan, pengelola SPPG, serta seluruh pihak terkait agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik. Selain itu, ia menyebutkan bahwa pemerintah Kota Kupang telah membentuk Satgas MBG yang akan melakukan pemantauan rutin setiap bulan terhadap operasional dapur SPPG, termasuk aspek sanitasi, keamanan pangan, dan pengelolaan limbah. Ia juga berharap penerima manfaat MBG semakin merata, khususnya di Posyandu dan PAUD, mengingat kelompok tersebut memiliki peran penting dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim nasional Prancis memastikan diri sebagai juara grup 1 Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Norwegia dengan skor telak 4-1 di stasiun Gillet pada Sabtu dini hari. Kemenangan Les Blues ini ditentukan oleh penampilan gemilang dari Ousmane Dembele yang mencetak hat-trick pada menit ke-7, 20, dan 32. Satu-satunya gol Norwegia di babak pertama dicetak oleh Telo dan pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Norway berusaha bangkit dan sempat memperoleh hadiah penalti setelah Oscar Bob dilanggar Theo Hernandez di kotak terlarang. Namun eksekusi dari Horgenstern berhasil digagalkan oleh kiper Mike Maignan. Dan absennya sejumlah pemain utama termasuk Erling Haaland dan Martin Odegaard ini membuat pemain Norwegia kehilangan daya gedor. Prancis yang sudah memastikan tiket ke babak 32 besar tetap mengendalikan jalannya pertandingan meski menurunkan intensitas permainan. Sejumlah peluang masih tercipta termasuk melalui Kylian Mbappe, sementara Norwegia kesulitan menembus kokohnya lini pertahanan Prancis. Pada masa injury time, Desire Doan menutup pesta gol Prancis lewat sundulan memanfaatkan umpan dari Bradley Barcola dan skor 4-1 bertahan hingga peluit akhir mengantar Prancis keluar sebagai juara grup 1. Sementara Norwegia harus puas finish di posisi runner up dan tetap melaju ke babak berikutnya. Ketua Pusat TPPKK di Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Belu dengan agenda temu kader dan mendorong pelaksanaan 6 bidang standar minimal pelayanan SPM juga penyaluran bantuan dalam mendorong pelayanan penunjang kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Christian Dimau.
4: Ketua Umum TPPKK Pusat Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya serta Ketua TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Belu dengan agenda temu kader dan pelayanan posyandu dalam penerapan 6 bidang standar pelayanan minimal.

0: Posyandu, Kelurahan Tulomlai, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Dalam kunjungan tersebut, Tri Suswati Tito Karnavian bersama rombongan memantau secara langsung pelaksanaan pelayanan yang diterapkan di Posyandu, sekaligus berdiskusi dengan orang tua, kader, dan dokter mengenai pelayanan 6 bidang standar SPM di Posyandu. Kunjungannya juga menjadi wujud komitmen dalam mendukung transformasi Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar masyarakat yang lebih terbaru, sejalan dengan penerapan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Ketua TP PKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya standar pelayanan minimal atau SPM yang mencakup SPM kesehatan, SPM pendidikan, SPM pekerjaan umum, SPM perumahan rakyat, SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta SPM sosial. Ia menekankan penerapan 6 standar pelayanan minimal atau SPM sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak dasar setiap warga negara secara merata di seluruh daerah, untuk mencegah kesenjangan kualitas pelayanan publik, dan memastikan negara hadir langsung di tingkat akar rumput untuk kepentingan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.
1: Yang menjadi Posyandu biasa tapi sudah siklus hidup. Pemanfaatan Posyandu oleh pelayanan kesehatan itu besar sekali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita sudah tidak perlu meragukan lagi bahwa bagaimana suksesnya kesehatan masyarakat yang di ujung tombak, di desa, RT, RW, kelurahan ini banyak didukung oleh pelayanan kesehatan. Ini juga kerjasama yang luar biasa dari OPD terkait di bidang pelayanan kesehatan.
0: Lanjutnya menuturkan bahwa tugas Posyandu telah mengalami transformasi atau perubahan, di mana dulu hanya melayani bidang kesehatan, kini melayani 6 bidang yang juga tertuang dalam Permendagri nomor 3 nomor 13 tahun 2024, menegaskan bahwa Posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan tetapi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang mencakup 6 bidang standar pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
1: Selanjutnya mari kita bersama-sama memulai langkah untuk menjadikan Posyandu dari hanya fasilitas 1 ke pelayanan menjadi 6 SPM. Walaupun langkah ini mungkin masih panjang ya, tapi langkah panjang pasti harus dimulai dengan satu langkah.
0: Dalam kunjungan di Posyandu Tulomalai, Ketua TP PKK Pusat Tri Suswati Karnavian juga menyalurkan bantuan yang mencakup bantuan makanan sehat bagi keluarga berisiko stunting, penyerahan kartu identitas anak, penyerahan 3 set tempat sampah terpilah, penyerahan alat peraga edukatif untuk anak PAUD, penyerahan bantuan operasional Megapon Toa, penyerahan alat bantuan berupa stetoskop, otoskop, absen light, timbangan bayi, pita ukur dan inflator meter, dan penyerahan 20 bibit pohon kepada Kelurahan Tulomlai. Dalam kunjungan ini juga dilakukan penyerahan permohonan registrasi Posyandu Kabupaten Belu tahun 2026 dari Ketua TP PKK Kabupaten Belu Litwina Viviatilai kepada Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Suswati Karnavian agar mendapatkan nomor registrasi resmi dari pemerintah. Langkah ini juga berfungsi sebagai pengakuan legalitas kelembagaan dalam memperkuat peran Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat dan memastikan alokasi dan desa atau APBDes agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah guru P3K Perwaktu di Kabupaten Kupang mengeluhkan masih adanya kendala dalam memperoleh jam mengajar serta pembayaran honor di sekolah. BPS Rotenda perkuat pembina statistik sektoral bagi OPD daerah. Sekian warta berita, aneka berita daerah siang ini. Dari Berada Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan? Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Le kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan tahu mau ngomel-ngomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah le kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mah iya lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana, Dika? Nah, kau beli mana?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan lagu-lagu dari daerah kita di Nusa Tenggara Timur ya. Berdasarkan kira-kira mana yang bakal didaputerin. Kali ini kita jalan-jalan ke TTU, jadi kita bakal banyak berjoget untuk hari ini. So, edisi 27 Juni 2020, tetap di area Repro 1 Rote.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat datang di Cek Fakta untuk hari ini. Dua gempa hebat berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang wilayah utara Venezuela pada Rabu tanggal 24 kemarin. Data sementara Kementerian Kesehatan di Venezuela mencatat sekitar 235 orang meninggal dunia dan 4.300 orang luka akibat bencana tersebut. Beberapa warga juga dilaporkan hilang dan diduga terjebak di bawah reruntuhan gedung bangunan. Salah satu video beredar di media sosial diklaim merekam detik-detik sebuah gedung bertingkat yang roboh imbas dua gempa di Venezuela. Namun setelah ditelusuri tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut keliru. Video yang mengklaim menampilkan gedung bertingkat di Venezuela ambruk akibat gempa bumi dibagikan oleh pengguna Facebook, dan dalam video tersebut sebuah gedung rata dengan tanah dalam waktu sekejap. Hasil penelusuran menggunakan Google Lens menunjukkan bahwa video itu identik dengan unggahan akun Facebook Times Now terverifikasi 6 Februari 2023. Terakhir, dalam unggahan tersebut menjelaskan bahwa gedung bertingkat yang ambruk itu terjadi di Turki dan guncangan hebat magnitudo 7,8 pada 6 Februari 2023.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Kita akan berdangdut ria di hari Sabtu ini nanti di pukul 22.30 ya. Dan yang pastinya Dina bakal bukan pukul sih, di jam 2 lewat 30 menit ya. Dan Dina juga bakal kembali dengan menemani pendengar semua nanti untuk lagu dangdut berikutnya. Untuk kalian yang mau siap untuk request, boleh didapatkan kesempatan ya. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Mereka selamat datang di acara kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dina Yulianti bakal temenin pendengar semua nih di acara kita yang satu ini, yaitu di Prodangdut edisi 27 Juni 2026. Dan pastikan Anda yang mau ikut request lagu boleh di sini ya. Baiklah pendengar semua, saya bakal memutarkan lagu pembuka kita dari Sinta Gisul, gara-gara sepotong minuman.
1: Memabukkan ya.

Lagu yang satu ini ngingetin gitu ya, jangan lupa untuk malam mingguan dan waktu kunjung pacar gitu ya. Tapi pastikan bawa dulu martabak buat orang tuanya biar kalau mau keluar aman itu ya. Baiklah pendengar, di hari ini untuk kalian yang mau telepon boleh di 0851-9591-920. Sekali lagi ya, 0851-9591-920. Kalau Anda belum telepon, Dina bakal cek nanti setelah lagu, beberapa lagu berikut ini kita bakal cek di WA ya. Oleh karena itu tetap di sini di area di Pro Satu Rote di Pro Dangdut.

0: Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Pak Andur.
1: Ini dengan siapa?
0: Ini dengan Mama Lina di Sidri Semarang.
1: Mama Lina, oke. Ini kita di Prodangdut ya. Mama mau request lagu apa?
0: Suami Takut Istri.
1: Suami Takut Istri yang Sule ya?
0: Ya.
1: Oke, Susi, sip. Salam-salamnya silakan Mama.
0: Salam kompak aja.
1: Kenapa?
0: Salam kompak aja, Kak.
1: Oh, oke, siap. Baiklah, terima kasih Mama ya sudah ikutan Elvan di sini.
0: Ya, sama-sama.
1: Terima kasih kembali. Baiklah, wah itu dia. Ini terima kasih yang udah ikutan telepon juga. Untuk Anda sekali lagi diingetin ya di 0851 9511 9250. Oh, damn, I go.

0: Mendingan Rina mengajak untuk Anda 0851-9591-9250. Sekali lagi, kita angkat dulu penelpon kita, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak.
0: Halo, Kak Emi mau request lagu apa?
1: Tergusurnya Cinta, Kak.
0: Tergusur Cintaku?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Dan salam-salam.
0: Iya. Betul. Ya,
1: salam kompak, Kakak.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali. Itu dia ada Kak Emi ya, yang selalu mendengarkan acara-acara Pro Dangdut. Terima kasih Kak Emi yang selalu telpon juga di acara kami di Pro Dangdut ya. Baiklah, pendengar semua, karena udah telpon, langsung aja Dinda puterin Tergusur Cintaku Tergusur.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya bacain dulu yang sudah ikut request lagu melalui WA ya. Ada Lita, katanya Kak Dina mau request dong lagunya Ayu Ting Ting yang Tati Tut. Salamnya buat semua aja yang sedang mendengarkan. Dan untuk teman-teman saya, jangan lupa malam nongkrong ya. Janjian ini Lita ya. Oke, berikutnya ada Risma. Risma mau request lagu juga yang Geboy Mujair dari mana aja, tapi kalau Ayu Ting Ting lebih pengen Kak Dina. Siap, nanti lagunya bakal Dina puterin ya untuk Lita dan juga Risma. Kita bakal dengerin Ayu Ting Ting dengan Tati Tut dari Ayu Ting Ting. Ini lagunya spesial ya untuk yang request pertama yaitu Lita.
1: Kamera rolling.

Closing. FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah harus berpisah. Berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Green Indonesia dari Pro 1 Kupang. Saya Dina Yulianti dan juga Darga Risma, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you and bye-bye.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar,

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua amai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: sampah-sampah di samping rumah suka bersih kok belum?
1: Belum, Mak. Biar Bapak tunggu kerja bakti saja, Mak. Rame-rame dengan warga kan lebih cepat, tuh, Mak.
0: Bapak, sampah di rumah sendiri kok mesti tunggu orang kerja bakti dulu?
2: Ada apa? Pak RT, kenapa harus tunggu rame-rame, Pak? Kalau bisa dibersihkan sendiri, kenapa tidak? Kalau dibiarkan sampahnya menumpuk, nanti menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk lagi. Ayo, pilih mana? Sampahnya dibersihkan?

Artificial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya menyalakan lampu seperlunya.

0: Ikan, ikan, ikan. Ikan segar, ikan segar. Beli bu ikannya. Bu, beli bu ikannya segar bu. Segar, segar ikannya.
1: Ada ikan apa aja Pak hari ini?
0: Banyak bu, ikannya segar-segar. Subuh tadi langsung diambil dari perahu nelayan. Silakan dilihat dulu bu, ikannya segar-segar bu.
1: Wah, segar-segar ya Pak semuanya. Saya mau dong Pak. Yang ini 5 ekor ya Pak. Sama yang ini juga Pak 5. Pak, sekalian ya ikannya dibersihkan langsung. Bisa kan Pak?
0: Bisa bu, saya bersihkan sekarang ya.
1: Terima kasih ya Pak. Saya juga minta sekalian ikannya dipotong ya, biar langsung bisa dimasak nantinya. Tapi itu apa ya Pak? Itu apa yang keluar dari dalam perut ikannya? Aduh, itu plastik ya Pak?
0: Iya,
1: ada masker kesehatan juga ikut keluar dari perut ikannya sih?
0: Ini sudah ikan kesekian yang saya bersihkan yang isinya sampah semua. Padahal ikan ini diambil langsung bu dari laut kita sendiri.
1: Waduh, kok bisa ya Pak? Tapi gak heran juga sih. Banyak orang yang suka buang sampah ke laut. Apa yang kita lakukan pada laut pasti akan kembali ke kita juga. Kalau kita mengotori laut dengan sampah, ya pastinya kita juga yang terkena dampak tersebut.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri parade tenun dan fashion show di Kota Atambua. Egy Arojo nanti akan melaporkan. Dan Bupati Rotendau serahkan SK kepada 471 P3K perwaktu formasi 2025. Warta berita selengkapnya akan disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri parade tenun dan fashion show di Kota Atambua. Egy Araujo melaporkan.
2: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian bersama istri menghadiri parade tenun dan fashion show di pelataran Plaza Perizinan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain Menteri Dalam Negeri, pantauan RRI turut hadir Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dan sejumlah pejabat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk perwakilan pejabat dari negara tetangga Timor Leste. Usai menyaksikan parade tenun, Menteri Dalam Negeri juga menyempatkan diri mengunjungi seluruh stan untuk melihat langsung produk-produk asli dari masyarakat Kabupaten Belu dan Malaka. Tito Karnavian kepada awak media mengatakan bahwa produksi tenun yang dirinya lihat memiliki khas tersendiri dan perlu untuk terus diproduksi. Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga menegaskan bahwa selain menghadiri kegiatan parade tenun pada puncak Festival Fulan Fean, dirinya juga akan kembali hadir untuk menyaksikan secara langsung.
3: Kerajinan-kerajinan, terutama tenun, karena khas sekali, menarik. Saya juga banyak di rumah saya koleksi dibuatin oleh istri saya. Dan sering saya pakai untuk kegiatan-kegiatan nasional, kegiatan nasional. Pada festival Tuhan kali ini, ya besok saya ingin lihat. Dan malam ini ada festival tenun. Ya, tadi kita sudah lihat fashion show. Dan sekarang ada pamerannya. Saya hormat dan respect ya, dengan acara ini. Kenapa? Karena ini banyak sekali multi manfaatnya. Yang mulai dari satu, mempertahankan budaya tenun. Ini jangan salah, ini nggak gampang, nggak semua daerah memiliki kemampuan tenun seperti ini. Nggak semua negara memiliki tradisi seperti ini. Jangan sampai nanti kita diambil oleh orang luar negeri. Nah, ini harus mempertahankan budaya. Melalui festival acara-acara ini, kreativitas juga terbangun dari para desainer, seniman, ya. Yang ketiga, ekonomi juga berjalan. Ya kan, ada transaksi pembelian dan lain-lain. Kemudian juga sarana hiburan. Kita ada tadi hiburan bagi masyarakat. Ya, daerah-daerah seperti ini biasanya kan hiburan cuma alam, ya. Tapi ini ada hiburan yang lain. Ada musik, ada fashion show, ada tempat mengaktualisasikan diri bagi para jagoan-jagoan seni, desainer, tenun, kemudian juga bagi para orang tua sekolah juga punya kebanggaan sendiri. Kita lihat dari anak-anaknya ini di Atambua yang mungkin jauh dari kota besar, tapi anak-anaknya PD-PD yang SD, SMP sangat confident gitu ya, beraksi di depan kita semua.
2: Tito Karnavian di akhir pesan berharap para pengrajin tenun terus melestarikan budaya tenun saat ini kepada generasi penerus.
1: Kita beralih ke berita berikutnya. UPTD, Badan Pendapatan Daerah Bapenda ND, mengimbau seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab ND agar meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
4: UPTD Badan Pendapatan Daerah Bapenda ND menghimbau seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten ND agar meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Himbauan tersebut disampaikan menyusul masih rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas yang berpotensi memengaruhi penerimaan daerah. Kasubag TU PTD Bapenda Ende, Vincenzio Sare mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 masih terdapat tunggakan pajak kendaraan dinas sebesar Rp175 juta yang belum diselesaikan. Sementara itu, pada periode Januari hingga Juni 2026, dari sekitar 900 kendaraan dinas yang terdaftar, baru sekitar 30 kendaraan yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Ia berharap seluruh OPD segera menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas karena pemerintah harus menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Menurut Vincenzius, pembayaran pajak kendaraan memiliki dampak langsung terhadap penerimaan daerah melalui mekanisme opsen pajak kendaraan bermotor. Dana opsen tersebut langsung masuk ke kas pemerintah Kabupaten Ende pada hari yang sama setelah wajib pajak melakukan pembayaran. Ia menjelaskan, sejak Januari hingga awal Juni 2026, penerimaan opsen pajak kendaraan yang telah masuk ke kas Kabupaten Ende mencapai sekitar Rp3,6 miliar. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah.
5: Jadi informasi terakhir di tahun 2025 kemarin itu ND itu ada tunggakan pajak sebesar Rp175 juta yang di tahun 2025 belum bayar. Lalu di tahun 2026 sampai di bulan Juli ini pihak kendaraan dinas yang sudah membayar itu baru di angka sekitar 30-an kendaraan dinas. Itu masih banyak sekali dari total sekitar 900 lebih baru 30-an kendaraan dinas yang membayar pajak. Jadi himbauan dari kami itu Kabupaten Ende, pemerintah Kabupaten Ende khusus melakukan pembayaran pajak kendaraan dinas.
4: Vincenzius menegaskan, semakin tinggi tingkat kepatuhan pembayaran pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Penerimaan pajak yang optimal akan mendukung penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, hingga pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat. Karena itu, UPTD Bapenda Ende berharap seluruh organisasi perangkat daerah segera melunasi pajak kendaraan dinas yang masih menunggak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat penerimaan daerah sekaligus membangun budaya taat pajak di lingkungan pemerintah dan masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di RRI Digital yang bisa didownload di RRI Playgo. Pendengar, Bupati Rotendao secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu formasi tahun 2025. Penyerahan SK yang berlangsung di Auditorium Tiilangga Permai Baa Jumat pagi menjadi wujud komitmen pemerintah Kabupaten Rotendao dalam memberikan kepastian status kepada tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi. Disampaikan langsung oleh reporter Rudi Hartono.
6: Bupati Rotendao menyerahkan secara simbolis surat keputusan kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu formasi 2025 di Auditorium Tiilangga Permai Jumat 26 Juni 2026. Penyerahan SK ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian status bagi tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDMD Ernesula dalam laporannya mengatakan sebanyak 471 P3K paruh waktu menerima SK yang terdiri atas 111 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan, dan 358 tenaga teknis. Seluruh penerima diharapkan dapat segera menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing dalam mendukung peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Rotendao.
7: Dengan pemerintah dan perjanjian kerja paruh waktu formasi tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao berjumlah

0: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Rotendao Paulus Henuk mengingatkan seluruh P3K Parwaktu agar menjadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Bupati juga menegaskan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan melalui APBD harus dipertanggungjawabkan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Rotendao.
1: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh P3K Parwaktu yang menerima SK pada hari ini untuk menunjukkan kinerja terbaik. Jadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
0: Ketua Perwakilan Aliansi P3K Parwaktu Kabupaten Rotendao Yapner Galuama ketika diwawancara seusai penyerahan SK P3K Parwaktu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan serta pemerintah Kabupaten Rotendao atas kepastian status yang diberikan setelah melalui penantian panjang. Menurutnya, penyerahan SK tersebut menjadi momentum bersejarah karena secara resmi para P3K Parwaktu telah menjadi bagian dari aparatur sipil negara.
2: Hari ini Pak Bupati sudah memberikan sebuah kepastian bagi kami ketika kapal waktu kapal tersendal dalam penantian yang panjang yang cukup melelahkan, tetapi kita bersyukur bahwa atas kegiatan yang dilakukan hari ini oleh tersendal dalam penyerahan SK hari ini menjadi satu momentum yang berharga bagi kami dalam proses perjalanan kami. Dan hari ini juga kami dapat kedengaran bagi kami bahwa kami sudah ada di dalam gerbong ASN secara sah dan resmi.
0: Pelaksanaan upacara penyerahan SK P3K Parwaktu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rotendao, Jonas M. Selik, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan seluruh peserta P3K Parwaktu yang hadir dalam kegiatan penyerahan SK oleh Bupati Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Pusat TPPKK RI melakukan kunjungan kerja ke Belu dengan agenda temu kader dan mendorong pelaksanaan 6 bidang standar minimal pelayanan SPM, juga penyaluran bantuan dalam mendorong pelayanan penunjang kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Christian Dimau.
4: Ketua Umum TPPKK Pusat Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya serta Ketua TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Belu dengan agenda temu kader dan pelayanan posyandu dalam penerapan 6 bidang standar pelayanan minimal di posyandu Kelurahan Tulemlai, Kecamatan Atembua Selatan, Kabupaten Belu. Dalam kunjungan tersebut, Tri Suswati Tito Karnavian bersama rombongan memantau secara langsung pelaksanaan pelayanan yang diterapkan di posyandu, sekaligus berdiskusi dengan orang tua, kader, dan dokter mengenai pelayanan 6 bidang standar SPM di posyandu. Kunjungan ini juga menjadi wujud komitmen dalam mendukung transformasi posyandu sebagai pusat pelayanan dasar masyarakat yang lebih terpadu, sejalan dengan penerapan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Ketua TPPKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya standar pelayanan minimal atau SPM yang mencakup SPM kesehatan, SPM pendidikan, SPM pekerjaan umum, SPM perumahan rakyat, SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta SPM sosial. Ia menekankan penerapan 6 standar pelayanan minimal atau SPM sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak dasar setiap warga negara secara merata di seluruh daerah, untuk mencegah kesenjangan kualitas pelayanan publik, dan memastikan negara hadir langsung di tingkat akar rumput untuk kepentingan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.
5: Hanya menjadi posyandu biasa tapi sudah siklus hidup. Pemanfaatan posyandu oleh pelayanan kesehatan itu besar sekali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita sudah tidak perlu meragukan lagi bahwa bagaimana suksesnya kesehatan masyarakat yang di ujung tombak, di desa, RT, RW, kelurahan ini banyak didukung oleh pelayanan kesehatan. Ini juga kerjasama yang luar biasa dari OPD terkait di bidang pelayanan kesehatan.
4: Lanjutnya menuturkan bahwa tugas Posyandu telah mengalami transformasi atau perubahan, di mana dulu hanya melayani bidang kesehatan, kini melayani 6 bidang yang juga tertuang dalam Permendagri nomor 3 nomor 13 tahun 2024, menegaskan bahwa Posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan tetapi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang mencakup 6 bidang standar pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
5: Selanjutnya mari kita bersama-sama memulai langkah untuk menjadikan Posyandu dari hanya fasilitas 1 kepelayanan menjadi 6 SPM. Walaupun langkah ini mungkin masih panjang ya, tapi langkah panjang pasti harus dimulai dengan satu langkah.
4: Dalam kunjungan di Posyandu Tulamalai, Ketua TP PKK Pusat Tri Suswati Karnavian juga menyalurkan bantuan yang mencakup bantuan makanan sehat bagi keluarga berisiko stunting, penyerahan kartu identitas anak, penyerahan 3 set tempat sampah terpilah, penyerahan alat peraga edukatif untuk anak PAUD, penyerahan bantuan operasional Megapon Toa, penyerahan alat bantuan berupa stetoskop, otoskop, absen like, timbangan bayi, pita ukur dan inflator meter, dan penyerahan 20 bibit pohon kepada Kelurahan Tulamalai. Dalam kunjungan ini juga dilakukan penyerahan permohonan registrasi Posyandu Kabupaten Belu tahun 2026 dari Ketua TP PKK Kabupaten Belu, Litvina Viviatilai, kepada Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Suswati Karnavian agar mendapatkan nomor registrasi resmi dari pemerintah. Langkah ini juga berfungsi sebagai pengakuan legalitas kelembagaan dalam memperkuat peran Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat dan memastikan alokasi dana desa atau APBDes agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. RRI Atambua, Kristendi Mau melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri parade tenun dan fashion show di Kota Atambua. Bupati Rotendao serahkan SK kepada 471 P3K Paruwaktu Formasi 2025. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
2: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau.

tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu

ada lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam, dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat

pendengar, akhirnya tentang sudah Vero menemani Anda dari Kupang menyapa siang hingga sore ini. Setelah Vero akan ada rekan saya, Kak Sony, yang akan menemani lagi dalam rangkaian Kupang menyapa sore hingga tuntas di tengah malam nanti di pukul 12 tepat ya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan bersama dengan Vero di lain hari pastinya. Dan tetap setia untuk mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gap, dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McCrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi untuk kesempatan hari ini 27 Juni 2026. Saya Sony kembali temani Anda untuk sore hingga malam hari sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini masih bersama rekan Riana, tapi nanti melanjutkan rekan Ben sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sudah pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita awali sore hari ini dengan azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Nanti untuk kesempatan hari ini pendengar, azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya pada pukul 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
0: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
0: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
0: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak, yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Woi kakak, sudah lek, kok beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok pilih ada dika? Nah, kok pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka kak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kak.
2: Sudah nih kakak, su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan, mau ingat lupa.

0: helm dolar.
1: Helm? Kau pilih mana dika? No, kau pilih.
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apa? Matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: pindah kok. Pindah kok dulu, nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan kok. Sana kok dulu, nah.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Umpi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu, kasihan, mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: belu, apa na be?
1: Hau ba kampus eh?
0: Ai, oh mahasiswa tian eh?
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau laulai.
0: Lau dia ke? Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang belu, harus ngomong pakai kain pembahasa. Jangan malu kawan.
0: Oh, begitu eh? Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa belu eh?
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Rusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berkoyak-koyak. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Chatter siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abe belu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian
1: eh. Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang belu, harus gua omong pakai pembahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Ya, FM 92,5 MHz Pro 1 Radio Rote. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Dalam program video potensi daerah Warta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor, kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.

0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapuskomcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
2: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep
4: meningkatkan lifting daurat energi dalam rangka menjaga ketahanan.
5: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
4: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting daurat energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
5: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
6: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
5: Dian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Harul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
7: Di sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
8: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi, sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
7: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke

hutan yang tinggi.

Yeah.

0: banyak catatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi.
0: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran. Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran. Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
3: Saat yang kita ikuti, Info Haji.
2: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sada Putarai. Air.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana pulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GA7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SD5426. Dan satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji dan akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Batu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
5: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari

0: dia mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, keunggulan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
1: Dengan tim kesehatan, jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada puskesmas yang membahayakan hidup kalau jamaah dan juga
0: perusahaan. Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Samsudin Kota Banjarmasin Banjarbaru, dan ingin dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Prof. 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti info haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
4: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya waspada lawan tersebut.
5: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Inggris agak mengingatkan di laga pembuka dengan menghentikan Kroasia yang kedua, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dikalahkan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
6: Bueno, va a ser un partido exigente,
5: jika

Sama 3 serta WhatsApp channel kami di RS.

pendengar setia yang ada di Kabupaten Rotendau tercinta. Kembali di malam hari ini kita ada dalam program Mimbar Agama Kristen, dan bersama dengan saya, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendau. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita

doakan. Rasul Paulus membuka bagian ini dengan sebuah peringatan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalimat ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak boleh dijalani secara sembarangan. Sebagai orang tua, ketika kita ada di rumah, ada aturan-aturan yang harus dilakukan oleh anak-anak. Sebagai pekerja, ketika kita ada di tempat pekerjaan, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Sebab itu, Rasul Paulus mau mengajarkan bahwa ada cara hidup yang bijaksana dan ada cara hidup orang bodoh. Ada kehidupan yang berkenan kepada Allah dan ada kehidupan yang menyia-nyiakan anugerah Allah. Disinilah Alkitab mengajarkan sesuatu yang sering dilupakan manusia. Hidup itu bukan milik kita. Hidup itu adalah pemberian Allah. Nah, hari ini manusia modern cenderung berpikir bahwa dirinya adalah pemilik mutlak atas kehidupan ini. Karena itu ada banyak orang merasa bebas menentukan arah hidupnya tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Namun malam hari ini Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Nafas yang kita hirup hari ini berasal dari Allah. Kekuatan yang kita miliki itu berasal dari Allah. Kesempatan waktu yang kita nikmati itu dari Allah. Jadi jika kita hidup, semua adalah pemberian Allah. Maka hidup harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Setiap talenta, setiap kesempatan, setiap hari. Sehingga kesadaran ini akan mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Bapak, Mama, kekasih-kekasih Kristus, dimanapun saudara berada di malam hari ini, mari sadar bahwa hidup ini bukan sekedar rangkaian hari yang harus kita lewati. Tetapi hidup adalah amanat yang Allah percayakan kepada kita untuk dijalankan bagi kemuliaannya. Karena itu, pertanyaan yang penting bukanlah berapa lama seseorang hidup, tetapi bagaimana ia menggunakan hidup yang diberikan kepadanya. Pada akhirnya, pemahaman ini membawa kita kepada pelajaran berikutnya. Jika hidup adalah amanat dari Allah, maka waktu yang ada dalam hidup itu memiliki nilai yang sangat besar. Oleh sebab itu, poin penting yang kedua adalah bahwa waktu adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Yang kedua, waktu adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Rasul Paulus berkata bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita melihat berbagai peristiwa di media sosial, berita-berita hari-hari ini, dunia bukan tambah baik. Ungkapan yang dipakai Rasul Paulus itu memiliki arti memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Ia sedang mengajarkan bahwa waktu bukan sesuatu yang netral. Waktu adalah kesempatan yang diberikan Allah untuk tujuan Tuhan. Kita tidak bisa kompromi dengan waktu dalam hidup ini. Karena waktu itu dia akan berjalan, berputar, dia tidak akan pernah kembali. Masalahnya, manusia sering hidup seolah-olah waktu tidak terbatas. Banyak orang berpikir bahwa masih ada kesempatan nanti. Masih ada waktu untuk berubah, bertobat. Masih ada waktu untuk melayani, masih ada waktu untuk hidup bagi Tuhan. Namun kenyataannya tidak demikian. Setiap detik, dia berlalu dan tidak pernah kembali. Setiap hari, dia akan lewat dan akan menjadi bagian dari masa lalu. Setiap kesempatan yang diabaikan mungkin tidak akan pernah datang lagi dalam hidup ini. Oleh sebab itu, pendengar setia mimbar agama Kristen, itulah sebabnya Alkitab berulang kali mengingatkan tentang singkatnya hidup manusia. Hidup itu digambarkan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu hilang. Hidup itu digambarkan seperti rumput yang pagi hari tumbuh, kemudian dia layu. Di sini Rasul Paulus tidak sedang mengajarkan agar orang percaya hidup dalam ketakutan, tidak. Ia sedang mengajarkan agar hidup dengan kesadaran akan pentingnya memaknai akan nilai dari waktu itu. Ada banyak orang yang menyia-nyiakan hidup dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Menghabiskan hidup untuk hal-hal yang tidak bernilai. Kita lupa bahwa semua itu sementara. Kita lupa mempersiapkan diri untuk hal yang kekal. Hari ini, dunia menawarkan berbagai hal yang dapat menghabiskan waktu tanpa makna.

berjam-jam menghasilkan hal-hal yang tidak sesuai, sia-sia, yang tidak berguna untuk kehidupan kita, pertumbuhan iman kita, keluarga. Karena itu, kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Kesempatan untuk apa? Untuk bertumbuh. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani. Kesempatan untuk mengasihi. Kesempatan untuk menyampaikan kabar baik bagi sesama. Namun, jika hidup adalah kesempatan, maka muncul pertanyaan yang lebih penting lagi. Kesempatan untuk apa? Kekasih-kekasih Kristus, jawaban Rasul Paulus membawa kita kepada inti dari seluruh renungan ini. Di poin yang ketiga, bahwa hidup adalah kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Disinilah tujuan hidup yang sesungguhnya dinyatakan. Dunia menganggap bahwa tujuan hidup itu adalah untuk berhasil kaya, pencapaian, kenyamanan. Tidak salah. Namun di sisi lain, Alkitab mengajarkan bahwa tujuan utama manusia adalah mengenal Allah, memuliakan Allah, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena selebihnya itu cuma bonus, selebihnya itu cuma anugerah kalau kita dikasih kesempatan untuk menikmati. Karena itu, hidup yang berhasil menurut Alkitab tidak selalu identik dengan hidup yang terkenal, kaya raya, tidak. Hidup yang berhasil adalah hidup yang setia menjalankan kehendak Allah. Karena yang lain itu cuma bonus. Inilah yang membedakan cara pandang orang percaya dan cara pandang dunia dalam menjalani kesempatan kehidupan ini. Kita seringkali mendengar dunia bertanya, apa yang ingin saya capai? Tetapi firman Tuhan bertanya, apa yang Tuhan kehendaki? Dunia berkata, bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak? Tetapi Tuhan berkata, bagaimana saya dapat memuliakan Allah? Dunia mengukur hidup dari pencapaian sementara, tetapi Allah mengukur hidup dari kesetiaan untuk hidup yang kekal. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, ketika kita mendengar renungan ini, dimanapun kita berada, maka mari kita memahami bahwa seluruh hidup

pada akhirnya. Hidup yang panjang belum tentu hidup yang berarti. Hidup yang berarti adalah hidup yang digunakan bagi kemuliaan Tuhan. Suatu hari kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan, memberikan pertanggungjawaban atas kehidupan ini. Pada hari itu yang bernilai bukanlah berapa banyak hasil yang dikumpulkan, melainkan seberapa setia hidup yang kita jalani sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua kekasih-kekasih Tuhan, selama Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan, selama kesempatan itu masih ada, pergunakanlah ini untuk perkara-perkara yang kekal. Sebab hidup bukan sekedar perjalanan menuju kematian, tetapi hidup adalah kesempatan yang diberikan Allah untuk mengenal, melayani, dan memuliakannya selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin buat renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami bersyukur, kami diingatkan kembali bahwa hidup adalah kesempatan. Kami ada di dunia yang sementara, yang pada akhirnya kami akan pergi meninggalkan dunia ini, meninggalkan segala hal. Tetapi malam hari ini kami bersyukur kalau kami masih bisa hidup. Ajar kami untuk terus melayani, bekerja, berkarya di tengah keluarga, tengah pekerjaan, di tengah komunitas, dimanapun kami berada. Biarlah kami melihat bahwa kehidupan kami adalah untuk Tuhan. Berkati semua kami dimanapun kami berada malam hari ini, dalam segala pekerjaan, tanggung jawab, dalam rumah tangga, masa depan. Berkati yang hari-hari ini sedang ada di dalam kesusahan hidup. Tuhan tolong mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ia membutuhkan jawaban doa. Allah hadir dalam kehidupan mereka, memberikan pengharapan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Terpujilah Engkau. Biar oleh kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Amin.

sata bhavantu sukhi tata, semoga

0: Ya, mendengar lagu tadi mengakhiri program Mimbar Agama kita malam ini. Kita akan ketemu lagi di edisi lainnya. Dan selanjutnya kita masuk dalam program obrolan komunitas ya. Nanti ada beberapa informasi yang saya bagikan untuk Anda semua. Tetap bersama saya, Ner Lelede di Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, setinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang samama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul cuy mama. Nah beta kasih mati su. Ampun-ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan.
3: FM 92.5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Lengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pindahku. Pindahku dulu. Mana sih duluan? Kasihan saya duluan. Ada yang mengejarkanku. Sana kau duluan.
1: Bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Nanti kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa ngipal itu kasihan tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domra mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berkoyak-koyak. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi

0: ada pesan kurir. Paket belum sampai.
1: Klik link ini untuk cek lokasi. Oke.
0: Klik dulu. Heh? Kenapa beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pusat, aduh berkurang.
2: Butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda, karena data Anda adalah aset berharga. Tetap

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Ya, dengar lagu ini sebagai pembuka program rundown kita.
1: Yang mau bergabung seperti biasa, saya buka landline di nomor 0815195919250.
0: Yang mau gabung via telepon bisa atau via chat WA juga bisa di nomor yang sama 0851 959 1920 50.

0: Kita coba terhubung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Kakak Novi. Halo, apa kabar? Kabar baik, kau, puji Tuhan. Senin malam minggu kau. Kabar beda lumayan baik, hanya rindu istri saya. Aduh. Kalau ke Nov ke mana? Senin malam minggu kau ke Denda itu aku. Senin malam minggu Denda itu aku. Aduh. Enough mau lagu apa ini malam?
1: Dari Tommy Parera.
0: Tommy Parera. Tommy ada Tomindun mah. Tommy Parera. Oke. Okay. Yang judul apa? Yang judul apa? Aku tak rela. Aduh, suara putus-putus kan, Nov. Aduh, jaringan sepertinya ini. Oke. Ke mana kan Novi ulang coba? Halo, suara putus-putus kan Novi. Aduh, kasihan. Apa pelabuhan terakhir? Tommy Parera pelabuhan terakhir. Salam-salam. Itu so. Nanti coba ke Novi tes telepon lewat WA sa. Itu sudah kayaknya malam ini kita terhalang dengan jaringan deh. Okay. Siap. Okay, makasih Kak Novi. Iya. Ya itu tadi penelpon pertama kita ada Kak Novi ya. Ya meskipun tadi jaringan kurang bersahabat, tapi tadi sudah tetap terdengar dengan baik. Tadi Kak Novi minta lagu Tommy Parera dengan judul Pelabuhan Terakhir, nanti baru sudah ditampung ya. Oke, ada penelpon kedua, kita coba terhubung lagi di Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Halo Ronaldo. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Halo. Ya, suaranya jelas. Dengan kakak siapa di mana? Halo. Halo. Oke, sayang sekali terputus lagi ya. Dicoba lagi, yang mau gabung bisa di Ruang Rindu di nomor 0851 9591 9250. Oke, kita coba terhubung lagi, ada penelpon lagi. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi rindu memori atau lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Nasrun. Betul kok?
2: Iya, kenapa tadi itu cuma di awal Bang menyaut?
0: Tadi tidak kedengaran Bang Nasrun, mohon maaf. Ini baru
2: bukan.

Pengepungan lengan ya. Bang Nasrul ini dari Palu, buat pendengar semua, Bang Nasrul dari Palu. Jadi Palu yang biasa, bukan pakai yang di Paku ya. Ini Palu yang di daerah. Oke, jadi sudah ada dua nih, ada Kakak Novi dengan ada Bang Nasrul. Tadi Bang Nasrul minta Chris damai bersama damai bersamamu, damai bersama semua pendengar RRI. Dan yang masih mau gabung, kami masih buka line telepon juga via chat WA di nomor yang sama 0851 9591 9250. Kita putarkan duluan lagu dari Kakak Novi minta tadi ya, Tony Parera ya. Oke, Tony Parera spesial buat Kakak Novi.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju surga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

dengan ramai ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita dari pagi hingga malam ini. Untuk itu saya Nir Lalade pamit undur diri, dan juga ada Bung Dermas dan Bung Raja Iwaldus, kami semua yang bertugas pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di besok pagi di pukul 5 ya, di jam 5 lagi, di jam 5 pagi kita akan mengudara lagi. Kita akan ketemu lagi di besok pagi. Untuk itu saya Nir Lalade pamit undur diri. Terima kasih buat semua pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Rote. Tuhan memberkati.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller

Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002.

tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

Jumat malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1995 di mana lagu ini dirilis. Ada Dewa 19 dengan Satu Hati.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Andy Frank.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pemerintah akan menerapkan pemisahan layanan angkutan logistik dan penumpang di lintasan penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Gilimanuk. Hal ini dilakukan sebagai langkah mengatasi kemacetan dan meningkatkan kelancaran operasional. Menurut Dudi, pola tersebut akan mengadopsi sistem yang telah diterapkan di lintasan Pelabuhan Merak, Bakahuni, di mana layanan angkutan barang dan penumpang dipisahkan agar tidak menumpuk di satu pelabuhan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan program revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas sarana belajar, tetapi juga memberikan dampak berantai terhadap peningkatan mutu pendidikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar sekolah. Abdul Muti menegaskan revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman untuk mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan memetakan 4 klaster rawan kekeringan sangat kritis. Terdapat 7 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan sangat kritis pada musim kemarau tahun ini. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Lamongan, Eri Rosidi, mengatakan dalam pemetaan ini indikatornya mengacu pada kondisi tahun 2024 dan pihaknya juga melakukan mitigasi sebagai persiapan menghadapi siaga kekeringan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96W diprediksi terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan pusat tekanan 1007 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knot dan sistem bergerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi yang mampu meningkatkan potensi hujan sedang di Maluku Utara dan juga Sulawesi Utara. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Sumatera Barat, Selat Makassar, Teluk Cendrawasih, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Barat, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera Utara hingga Bengkulu, perairan barat Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, dan juga Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Banda, di perairan utara Aceh, di Selat Malaka, kemudian di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Selat Makassar, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan juga Riau. Kemudian untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak dan Banjarmasin, hujan sedang di Medan dan Palangkaraya, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Sedangkan potensi udara kabur di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Nabire, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Manokwari, dan Merauke, dan potensi udara kabur di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai, serta bencana non alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan

Dari Bunga Citra Lestari featuring Ari Lasso, Aku dan Dirimu menutup perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 방은 자고 야 돼.
1: 형, 이거
2: 왜 그래? 응? 여, 싸우면 돼.
1: 시원해,
2: 너? 어, 어,
3: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
3: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

durasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagai

RRI.net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI.net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI.net, tonton yang Anda dengar.

0: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mejen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mejen Ketut Gede Wetan Pastia menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi kampung nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sinilah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
2: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
2: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
2: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
3: Sama, teman kan sama. Karena kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas kunjungan ya surau ya, dapat surau kan, dengan masih tentara Jawa, jadi surau merupakan hari minggu besar di tentara Jawa. Ngaruh ya juga pekerja. Usia 900-an, namun berapa? 600-an.
4: 600-an. Capaian progres.
3: Progres masih bagus, ini masih 86%. 86%. Bagus mas kan? Ini encourage pengguna saya bisa ngebut yang tentu ya, jadi selesai. Tapi ya harus diakui, kalau begini kan perusahaan cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
2: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini tanggal 28 Juni 2026 di hari Minggu akhir pekan Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Zidan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 dengan menghadirkan beragam informasi. Dan juga nanti akan ada kick off di putaran terakhir di Piala Dunia 2026 untuk fase pertama ini pada pukul 4 waktu Indonesia Barat antara Panama lawan Inggris. Nanti juga kita akan buka line telepon dan juga line nomor seperti Gerardi untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda di pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan pengamat sepak bola atau narasumber kami yang kami akan ajak berbincang untuk mengetahui, menganalisis ya bagaimana kira-kira jalannya pertandingan dan juga prediksi-prediksi yang skuad-skuad akan diturunkan dan lain sebagainya. Dan untuk dini hari ini, Kopi Pro 3 kembali hadir menyapa Anda nih. Topiknya ada Bung Sabil.
1: Ya.
0: Halo Bung Sabil.
1: Halo.
0: Aduh, kita akhirnya nih buka line telepon pendengar kita untuk bisa ngopi bareng bersama Tiga RRI. Topiknya apa nih Bung Sabil?
1: Ya, hari ini kita mengangkat tema terkait dengan MUI usulkan tindak pidana penyimpangan orientasi seksual.
0: Oh ya, saya sempat bahas juga itu sama MUI ya. Nanti coba kita hadirkan dialognya ya, mungkin ada yang terlewatkan ya oleh pendengar-pendengar kita ya. Ya, itu kenapa kita angkat itu nih, Bung Sabil tadi?
1: Ya, karena kemarin juga sempat menjadi perbincangan di masyarakat, apalagi secara terbuka di depan umum. Pelaku LGBTQ ini sudah berani, Fajar ya. Bahkan di lingkungan kampus yang kemarin viral.
0: Oh iya, kita sempat bahas juga itu.
1: Bahkan ada juga pesta, semacam pesta ya di sebuah tempat di Jawa Barat itu yang terungkap. Dan ini kemudian muncul diskusi publik, apakah mereka ini layak untuk diberikan tindakan, khususnya tindakan hukum ya, berupa tindakan pidana. Karena selama ini belum ada. Kalau ada kasus-kasus LGBTQ ini masuknya ke ranah pornografi secara umum ya, bukan
0: pidana.
1: Ya, bukan khusus yang LGBT gitu, tapi pencabulan, perkosaan dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Karena ini juga masih jadi perdebatan apakah ini penyakit yang memang dari lahir sebagai kodrat atau bukan. Jadi nature atau nurture gitu. Dalam konteks MUI, MUI sudah menegaskan sejak 2014 kelompok mereka ini dikategorikan sebagai penyimpangan atau haram ya. Dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas gitu ya, dan dalam hal ini adanya tindak pidana untuk kelompok ini. Namun itu di ranah umum. Kalau di ranah personal, ini juga ada pendapat dari Komnas HAM bahwa mereka sebagai kelompok minoritas yang harus dilindungi. Namun itu di ranah personal, kalau suka sama suka di tempat yang sembunyi mungkin itu bisa
0: Iya.
1: Tapi kalau kemudian di ranah umum, apalagi menjadi viral di masyarakat, kampanyekan secara terang-terangan, nah ini yang di polemik di masyarakat, Fajar.
0: Oke, nanti kita coba terima pendengar, bagaimana tanggapan pendengar ya. Terima kasih, Bung Sabil.
1: Iya.
0: Baik, pendengar, itu topik kita ya. MUI usulkan untuk tindak pidana. Kalau fatwanya sudah dari tahun 2014, ketika saya tadi kemarin itu sempat berbincang bersama Pak Yai Khalil Nafis ya, dari MUI. Sebenarnya kalau dari fatwa sudah. Sekarang tuh gimana mengusulkan agar adanya hukuman pidana, kurungan penjara masuk ke dalam baik yang melakukan atau yang mengkampanyekan, yang menyebarkan perilaku penyimpangan seksual, orientasi seksual ini. Setuju nggak? Atau ada tanggapan lain dari Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini.

final besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Dia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.

berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas untuk menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. MUI menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual itu idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat, bukan direhabilitasi. Nah, ini tentang usulan MUI yang menyatakan sikapnya untuk tetap memperjuangkan sanksi pidana bagi para pelaku pengkampanye perilaku LGBT ataupun bukan hanya pengkampanyenya tapi pelakunya. Meskipun ada respon juga dari beberapa organisasi yang menolak usulan tersebut. Nah, kita akan berbincang mengenai itu bersama saya di ujung telepon telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji M. Holil Nafis.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Holil, selamat malam Pak. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Pak, kabar baik ya. Alhamdulillah. Iya, ini tentang usulan MUI untuk tindak pidana terhadap pelaku penyimpangan orientasi seksual ataupun pengkampanye sudah sejauh mana nih Pak dari usulan MUI ini Pak Holil?
2: Ya, sampai sekarang kita sedang menyiapkan naskah akademik dan RU-nya untuk nanti kita sampaikan ke DPR. Tim kami sedang bekerja. Karena kalau fakta sudah dari 2011 kami mengeluarkan fakta tentang bahayanya perilaku ya, perilaku penyimpangan seksual seperti halnya lesbian, biseksual, bahkan sodomi, kita mewaspadai itu dalam fatwa ya, tentu haram dan waspada tentu mengkampanyekan karena menyebarkan keburukan. Kalau orientasi tentunya mungkin dari orang yang tidak waras, tapi harus memang tidak sampaikan itu tidak waras, tidak normal, jadi jangan dinormalisasi hal seperti itu. Oleh karena itu orientasi mungkin karena ada pelainan, ada telahnya ikut-ikutan, ada telahnya ikut tren. Oleh karena itu orientasi kita sembuhkan dan kita luruskan kepada fitrahnya, jangan sampai menganggap biseksual atau LGBT itu adalah normal. Cara mentolerirnya dibiarkan mereka dengan perilaku menyimpang. Sebenarnya kita dengan cara mengasihi mereka, kita luruskan mereka ke jalan yang benar. Nah, himbauan begini kan sekarang tidak lagi efektif sepenuhnya, karena semakin masifnya orang yang punya perilaku penyimpangan, ada yang pesta ya sesama jenis, ada yang sudah menampakkan di depan umum, sudah nggak ada malu-malunya, lu kan masih ada malu-malunya. Malah orang yang menegur dianggap itu tidak toleran, itu kan sudah salah kaprah. Oleh karena itu tidak cukup dengan himbauan, ya harus sudah dilakukan dengan cara undang-undangan yang mengikat, yang bisa ditindak tegas gitu. Nah, ini yang kita sedang berupaya, tentu kita dari DPR nanti minta untuk segera dibahas dan masuk di dalam prolegnas itu.
1: Oke, jadi naskahnya masih disusun, belum disampaikan ke DPR ya Pak, Pak Holil ya?
2: Kalau naskahnya iya, tapi kalau fatwa sudah.
1: Oh, fatwanya fatwa sudah ada?
2: Sudah ada fatwa tentang bahaya LGBT ini dan harus mewaspadai LGBT itu sudah ada kita fatwanya.
1: Oke, bentuk fatwa itu apa nih? Larangan, himbauan, atau apa nih Pak Holil tentang LGBT ya ini?
2: Kalau di fatwanya kita sudah jelas menyebut larangan di dalam perilaku ini. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh kita nomor 57 tahun 2014. Maaf, ini kita menyebutnya dengan lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan.
1: Iya.
2: Nah, di dalam keputusan ini kita menjelaskan homoseksual adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap sama jenis, memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ya tentu lesbian seharusnya hukumnya, kedudukan hukumnya, hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan laki dan perempuan, bukan sesama laki. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. homoseksual baik lesbian maupun gay hukumnya haram dan merusak bentuk dan termasuk bentuk bentuk kejahatan jarimah. Maka kita mengatakan dipidanakan adalah jarimah pelaku homoseksual baik
1: jarimah itu apa Pak Paulil? Jarimah itu apa?
2: Jarimah itu adalah pidana.
1: Oh, pidana.
2: Ya, jadi bentuk kejahatan yang itu masuk pada ranah pidana.
1: Okay. Kenapa MUI berpandangan bahwa orientasi menyimpang, orientasi seksualnya menyimpang ini sebagai salah satu bentuk kejahatan yang harus dipidana, Pak Holil?
2: Kalau orientasi kita tidak mengatakan kejahatan, karena orientasi kan baru pikiran.
1: Oke.
2: Okay. Jadi yang kita sebut adalah pelaku. Ya, pelaku homoseksual lesbian itu adalah jarimah haram karena dia melukai terhadap entitas manusia, kehormatan manusia. Yang kedua, dia akan menghentikan proses keturunan. Yang ketiga, ia pasti menyebarkan penyakit yang tak ada obatnya sampai sekarang, seperti HIV/AIDS itu. Itu kan dari perbuatan itu. Ya. Okay. Hanya di sana bisa dihukum dengan hukuman had atau hukuman pidana atau takzir bagi orang yang barangkali yang tidak sampai terjadi sodomi, mungkin hanya ya berpacaran dengan sesama laki, ya itu, atau sesama perempuan, itu ditakzir, artinya diberikan hukuman yang itu tergantung pada kewenangan hakim bagaimana membuat orang itu jera.
1: Oke, berarti kalau dalam konteks pelaku artinya sudah melakukan, perlu ada sama diperlakukan sebagai tindak pidana, artinya ada saksi, ada perbuatannya dan lain sebagainya, Pak Holil. Nah, ini kan ranah dalam melakukan sesuatu orientasi seksual itu biasanya dalam ruang tertutup yang tidak ada saksi dan lain sebagainya. Itu gimana nih ya cara pendekatannya ini, Pak, untuk bisa dibahas sebagai apa namanya, payung hukum ya, Pak.
2: Ya kan sama dengan perzinahan. Jom, perzinahan sekarang itu kan tidak dilengkapi dengan hukum perzinahan di dalam Islam, barja adopsi dari Islam. Harus ada pengaduan orang yang melakukan hubungan antara laki perempuan tanpa ucapan pernikahan jadi perzinahan. Nah, kalau laki sama laki nggak ada pernikahan, bagaimana bisa mengetahui? Ya bisa saja dengan cara dia mengaku, apalagi memang dia semuanya terang-terangan di ruang terbuka, kan terlihat sekali dengan beberapa pesta yang terjadi di ruang terbuka. Kalau sudah saksi sudah terjadi di ruang terbuka. Tapi sekarang kan bisa saja orang lagi gerbek, ada kamera dan seterusnya, jadi banyak jalan lah. Sama dengan perzinahan, semua orang melakukan begitu pada normalnya. Normalnya penyimpangan itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
1: Oke, jadi
2: perbuatan tidak normal dilakukan dengan cara tidak normal ini.
1: Jadi Pak Holil, dengan adanya nantinya akan ada payung hukum dan pelaku dipidana sehingga tidak ada lagi yang terang-terangan, ini adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak bisa dilakukan secara terang-terangan di hadapan publik, begitu Pak Holil? Maksudnya gitu ya?
2: Iya, jadi kan begini, seharusnya biasanya ini kan orang tahu bahwa ini penyimpangan.
1: Oke.
2: Okay. Karena penyimpangan orang melakukan secara diam-diam. Ini sudah nggak normal, diam-diamnya tidak normal. Sekarang sudah tidak, perilakunya tidak normal. Dilakukan dengan cara tidak normal, yaitu terang-terangan di panggung, pesta dan seterusnya. Itu kan lucu yang sesuatu yang lucu tapi tidak masuk akal. Kalau orang punya akal sehat, saya pikir gimana mau juga dia ada penyimpangan, kemudian harusnya malu dengan penyimpangannya, malah dia bangga dengan penyimpangannya itu dilakukan dengan cara terbuka itu.
1: Oke, okay. Pidana adalah sebuah hukuman sama seperti kejahatan lainnya melanggar hukum yang kasus pidana. Harapannya ketika sudah dijatuhkan sanksi kurungan penjara itu ada perubahan perilaku. Maling ayam misalkan, maling motor, ketika sudah dihukum jatuhkan pidana hukuman berapa tahun kemudian keluar, itu di situ kan ada namanya sekarang lembaga pemasyarakatan, artinya memanusiakan manusia agar mereka bisa menjalankan hukuman kemudian bisa dikembali terima masyarakat dengan menyesali perbuatannya. Nah, konteks itu bisa nggak kalau dalam kasus penyimpangan orientasi seksual, artinya sudah dipidana kemudian tidak menyimpang lagi gitu loh, Pak Khalil?
2: Ya kan kayak orang kena narkoba begitu, Pak. Orang narkoba kan kalau dia orientasi tidak melakukan, tentu tidak pidana, disembuhkan. kok bisa mungkin? Orang yang kenapa dipidana? Pertama, karena dia melakukan tidak pada tempat, apalagi mengkampanyekan. Yang kedua, membuat orang yang merasa itu tidak normal dan sudah jauhi karena ada hukuman. Jadi kan prinsip hukuman itu al-mawani wa zawajir. Artinya preventif dan memberi efek jera.
1: Okay.
2: Jadi yang melakukan itu dia ditakut. Ya. Semua orang kan pasti orientasi semuanya seksual.
1: Yeah.
2: Normal aja kepada perempuan, pasti ngelihat ada orang pengen. Tapi karena itu bukan haknya dan itu haram, atau ada dia, kalau orang yang takut ada sanksi adalah sanksi, orang nggak melakukan.
1: Okay.
2: Nah, jadi sebenarnya bukan orientasinya yang kita hukum, perilakunya yang kita hukum. Kalau orientasi, ya kayak orientasi orang normal saja, laki-laki yang normal ngelihat perempuan, ya ada semuanya. Makanya kalau dalam Islam itu harus jaga pandangan, tutup aurat.
1: Oke, baik. Jadi, terlepas dari setelah dipidana, apakah tidak menyimpang lagi itu urusan lain. Tapi yang jelas, ini adalah sesuatu yang harusnya dihukum secara pidana agar tidak membiasakan untuk bisa bebas begitu saja tampil di depan publik gitu ya, Pak, terang-terangan gitu, Pak Halil.
2: Iya kan, sama gitu saja dengan hukuman pada perzinahan.
1: Oke.
2: Setelah dihukum orang berhenti, tapi dihukum itu meminimalisir terhadap orang melakukannya
1: paham.
2: Atau orang menjadi takut untuk melakukannya. Tidak ada hukuman yang 100% bisa membuat orang berhenti. Mencuri, korupsi, apakah orang setelah dihukum korupsi? Kan sama
1: ya.
2: Tapi kalau malah tidak dihukum sama sekali, kan berarti menjadi normal.
1: Iya, sepertinya normal, fine-fine aja, baik-baik aja, sehingga terus dilakukan gitu ya.
2: Iya, jadi kan kita kan jangan menormalisasi. Jadi hukuman itu membuat orang itu ngerti kalau ini tidak normal, bahwa ini salah. Nah, diharapkan ini bisa melakukan preventif, orang tidak melakukan karena takut hukuman. Nah, mungkin orang kalau nggak ada hukuman korupsi, orang kan nggak gitu takut. Sama aja.
1: Pak Yai gini, tadi Pak Yai menyinggung soal pelaku dan pengkampanye. Itu yang dimaksud dengan pengkampanye perilaku penyimpangan orientasi seksual itu gimana, Pak Halil, dalam naskah kan, akademiknya?
2: Mengajak di depan umum, terus kemudian pamer di depan umum. Sekarang ada media sosial kan, kita bisa melihat dong bagaimana orang-orang yang mengkampanyekan, ayo kita melakukan, ayo kita normalkan, itu kan banyak. Sehingga kita harus mempidana biar tidak menganggap normal itu. Kan sama dengan umumnya, ayo kita berzina. Berzina itu masih normal dalam konteks laki-laki dan perempuan, tapi tidak normal dalam legalitasnya.
1: Iya.
2: Karena dia tidak legal. Apalagi memang kampanye kan untuk zina di depan umum. Tapi kalau itu KUHP tidak boleh itu, pencabulan itu sudah tidak boleh. Tapi hubungan sejenis belum ada ketentuan hukumnya.
1: Oke, baik.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi yang ada itu pencabulan sejenis ada, tapi
1: pencabulan sejenis ada ya, Pak Holil ya? Pencabulan
2: ada sejenis. Di dalam KUHP kalau nggak salah di 414 di 416 itu di pasal itu. Itu pencabulan meskipun sejenis itu ada pasalnya, tetapi untuk perilaku menyimpang, gay, sodomi, dan seterusnya itu belum ada. Jadi untuk orang dewasa yang mengampanyekan pesta gitu, Pak. Sehingga enggak, penegak hukum enggak punya landasan hukum untuk menjeratnya.
1: Oke, ini kursi saya, jika saya salah, saya dapat informasi juga bahwa sebenarnya MUI juga menawarkan dalam konteks ini adalah rehabilitasi. Ini bisa dijelaskan, Pak Halil?
2: Ya, rehabilitasi itu kan tadi orang yang punya orientasi yang salah, mengakui kalau dia itu menyimpang, kemudian ingin baik. Itu seperti yang memang ada orang lahir itu dari awal itu memang lahir dalam kondisi tidak jelas identitas gendernya.
1: Oke, ada.
2: Apa dia laki atau perempuan?
1: Yeah.
2: Kan kalau dalam Islam itu ada yang kunsa muskil. Jadi orang lahir itu dua kelaminnya memang tidak tampak.
1: Oke.
2: Tapi sekarang udah dokter canggih bisa menentukan mana yang dipilih, laki atau perempuan, yang lebih dekat jenis kelaminnya, gendernya itu kemana. Artinya apa? Kita hanya mengakui dua jenis kelamin, laki dan perempuan. Toilet okay. kita juga nggak ada yang tengah-tengah.
1: Oke. Baik. Baik kalau gitu.
2: Repot loh nanti yang laki jadi perempuan, dia lagi mau jadi perempuan. Dia tuh gaya perempuan. Dia masuk toilet aja udah bingung.
1: Oh iya iya iya. Tapi Pak Pak Yai dengar juga ya, ada beberapa aliansi organisasi yang menolak tentang wacana ini, Pak Yai. Mungkin ada respon tentang hal itu, tanggapan.
2: Ya, jadi kita ngelihat di medianya itu yang mereka ada 37, tapi saya ngelihat terbaru tinggal 36.
1: Satunya udah enggak mundur ya.
2: Udah ada yang nomor 8 dan nomor 9 itu dia sekarang sudah nggak tertera di situ.
1: Oke. Okay.
2: Ya kan karena kita lawan kan. Coba kita nggak lawan bapaknya, kita nggak nyatakan perang. Kita merasa normal. Oh gitu aja mereka merasa normal, apalagi mereka dibiarkan tanpa ada kendali kan gitu loh.
3: Langkah terakhir, Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: Silakan ya dibuka ya di line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI di 021-384-4545, 386-2375, 386-6712 ataupun di WhatsApp kami 081-399-399-888. Ini soal MUI mengusulkan agar pelaku dan pengkampanye penyimpangan orientasi seksual ditindak secara pidana, kurungan penjara gitu ya. Silakan di dua telepon juga lain nomor seperti galeri kami buka untuk Anda. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, halo.
1: Halo, selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari, silakan nih Pak Wibi.
1: Ya begini Bang, kalau nanti dia di penjara, kita kesel dengan napi yang mana Pak? Yang perempuan atau yang laki-laki? Kalau sama napi laki-laki, nanti dia aman juga di dalam situ. Nah ini kalau dengan napi perempuan nggak mungkin aja laki-laki, tapi kalau satu sel dengan yang napi laki-laki, saya yakin dia akan melakukan hal seperti di luar. Kalau kesempatan di dalam sel, dia pasti nggak ada yang awasi.
0: Oke.
1: Nah, dari saya setuju kalau mereka direhab saja.
0: Direhab saja.
1: Menyimpang, iya. Tidak menyimpang. Kalau dihukum, banyak akan melawan. Bahkan makan jadi kelakuannya. Tidak takut Bang, diantem hukuman apa pun dia tidak takut. Nanti jawabannya sedang koruptornya lebih Pak. Pasti jawabannya nanti.
0: Oke, okay, jadi biar, baik. Jadi setuju untuk direhabilitasi aja. Pak Hanafi di Padang. Pagi Pak.
2: Halo. Pak Hanafi di Padang,
0: ya,
2: di sini.
0: Silakan.
2: Ini masalah tentang ini tentang dihukum pidana bagi ini korban atau pelaku ini LGBTQ. Ya, kalau untuk sangkan untuk yang korban pelaku objektifikasi orientasi seksual yang khusus untuk objektifikasi seperti ini orientasi seksual seperti melihat orang gendut kayaknya perlu diberi itu hukuman pidana atau gimana gitu. Jadi saya hanya menekankan ini Pak, pernah saya teringat akan berita tentang ini pernikahan suami ya, dengan ini laki-laki sebagai istri
0: itu
2: di, ya, di teman Facebook.
0: Ya.
2: Dan alhamdulillah sudah ditangkap itu pelakunya.
0: Ya.
2: Tapi saya juga itu aja.
0: Ya, okay.
2: Yang penting untuk saya bukan orang LGBT.
0: Baik, makasih. Baik, terima kasih. Lalu ada Pak Jeffrey di Cirebon. Pak Jeffrey, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan nih.
3: Salam
0: Pak.
3: Salam Indonesia Bersatu.
0: Salam, silakan Pak.
3: Ya, assalamualaikum Pak. Pak Yai.
0: Ini udah turun Pak Jeffrey. Pak Yai-nya udah turun. Udah selesai.
3: Oke, baik. Kira saja Bung. Saya menanggapi hal ini cukup menarik ya. Memang kalau melihat unsur daripada kultur kebudayaan secara ilmu sosial nih. Memang Indonesia ini kultur muslimnya kuat ya. Jadi seandainya MUI memiliki keinginan untuk mengusulkan untuk tindak pidana untuk penyimpangan orientasi seksual itu mangga saja, silakan. Namun yang patut dicatat adalah satu hal, Indonesia ini adalah salah satu negara bekas jajahan Belanda ya. Selama 350 tahun Poland ini menjajah bangsa kita dan tentunya Belanda juga meninggalkan sistem hukum bergaya Eropa Barat yang menitik beratkan kepada human rights atau hak asasi manusia.
0: Yeah.
3: Yang ingin saya sampaikan, walaupun kalau kita kembali kepada kajian fikih Al-Quran, Allah itu berfirman, wala taqrabu zina az-zaniya, yang artinya janganlah aku berzina dan melakukannya. Real, betul. Mungkin kalau hukuman itu diberlakukan di negara-negara yang berkultur hukum Islamnya kuat, seperti mungkin di Timur Tengah dan juga sebagainya, sahih itu bisa. Tapi mungkin kalau untuk di sini saya rasa kurang bisa berjalan ya. Mohon maaf sebelumnya, Islam di sini nih disebarkan dengan pola tasawuf.
0: Baik. Nah, ya. Jadi nggak cocok nih kalau dipidana.
3: Kalau saya sendiri enggak.
0: Jadi harusnya dia apa? Direhabilitasi atau
3: rehabilitasi.
0: Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Kita berbagi dengan yang lain ya. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Asep di Padang. Halo Pak Asep, silakan Pak.
4: Iya, halo.
0: Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
4: Kalau menurut saya tinggal aja ini. Panonya yang namanya pelaku kan, Bung.
0: Iya.
4: Pelaku itu kan apalagi atas nama pelaku kejahatan, baik kejahatan seksual atau yang lainnya. Kalau menurut saya itu sebenarnya lebih apa namanya ya, lebih bagusnya dihukum pidana lah. Karena kejahatan itu kan yang namanya kejahatan, baik hukum agama maupun hukum umum, itu kan tidak dibolehkan.
0: Oke.
4: Jadi intinya yang lebih lebih pas itu dihukum pidana lah, sesuai dengan kesalahannya, seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Asep, terima kasih. Pak Sutrisno di Merauke, selamat pagi. Pak Sutrisno. Halo Pak, ya Pak Sutrisno ya, silakan Pak.
5: Saya itu adalah satu pelanggaran ya. Halo.
0: Iya, silakan.
5: Karena itu saya anggap itu melanggar dari hukum-hukum norma-norma agama.
0: Oke.
5: Melanggar dari hukum negara kita. Negara kita itu negara Indonesia yang adat istiadat ketimuran itu harus tetap dijaga dan ditegakkan ya.
0: Oke.
5: Jadi kalau menurut saya itu pandangan saya diberi hukuman tapi sebatas istilahnya peringatan ya.
0: Karena itu peringatan tuh maksudnya gimana nih? Diingatin dulu, misalnya ketahuan, terus diingatin, terus?
5: Ya, karena kejadian-kejadian masalah begitu itu sudah dari dulu itu Mas Fajar,
0: yeah.
5: Dari tahun 70-an tuh. Saya ingat saja,
0: yeah.
5: Tapi ternyata

0: dari luar itu. Okay. Jadi kalau menurut saya intinya saya setuju, tapi hukumannya itu istilahnya diprediksi dengan kesalahan-kesalahan. Kalau baru-baru ini yang di Jawa Barat tidak keterlaluan tuh.
1: Oke. Okay. Kalau ya kalau misalkan contoh kasuistis dari di kasus di Jawa Barat tuh gimana hukumannya yang tepat kalau misalkan begitu?
0: Itu kalau saya menilai manusia itu normal enggak sebenarnya.
1: Yang menjadi pertanyaan sebenarnya, apakah harus dihukum pidana, kurungan penjara, atau direhabilitasi, atau hukuman lainnya gitu loh Pak Sutrisno. Kalau menurut Pak Sutrisno nih, pelaku penyimpangan orientasi seksual ini harusnya gimana? Atau nggak dihukum sama sekali gitu?
0: Itu harusnya dihukum karena ada penyiksaan, ada
1: penyiksaan. Oh, kalau itu ya ada pidana yang mengatur itu, tapi bukan spesifik soal penyimpangan orientasi seksualnya. Beda itu kalau yang itu.
0: Iya, itu harus dibedakan itu.
1: Iya, oke, baik, terima kasih Pak Sutrisno. Ya, kalau misalkan pencabulan, kekerasan seksual, entah itu sesama jenis ataupun berlainan jenis, itu maksudnya kalau ada kekerasan seksual, pemaksaan, pemerkosaan dan sebagainya, sudah ada pidananya, undang-undangnya, ada kuhabnya. Tapi secara spesifik tentang usulan MUI ini, tentang pelaku penyimpangan orientasi seksual dan pengkampanye penyimpangan orientasi seksual ini sedang diajukan khusus doa ini, khususnya bukan masalah kejahatan lainnya, khusus tentang penyimpangan orientasi seksualnya. Naskah akademisnya sedang disusun, nanti akan diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama dengan pemerintah. Karena jadi undang-undangnya atau aturannya masih belum ada, masih dalam penyusunan draft akademisnya. Meskipun tadi kemarin saya berbincang bersama MUI sama Pak Kyai Khalil Nafis, sebenarnya kalau naskah akademik itu bukan urusan MUI, karena MUI 2014 yang lalu sudah mengeluarkan fatwa haram soal pelaku penyimpangan orientasi seksual. Pak Caswo di Brebes, halo.
2: Selamat pagi Bung Fajar Nurkoko.
1: Pagi, silakan.
2: Salam sehat.
1: Salam tangguh. Iya, Pak Caswo. Silakan Pak Caswo.
2: Jadi begini Bung Fajar,
1: gimana Pak Caswo?
2: Usulan yang tadi menurut saya ya memang boleh.
1: Boleh.
2: Intinya ada hukuman yang seperti itu, saya pun setuju.
1: Setuju pidana, setuju.
2: Tapi ini ada tapinya.
1: Ada tapinya.
2: Ada tapinya. Kecuali ini tetap hukuman ini berjalan, kecuali pertama udah diperingati, kedua keterlaluan itu baru jeblosan ke pidana. Tapi kalau untuk satu kali nih misalkan, itu kan untuk ibarat kunci mulai dibuka kan seperti itu. Barangkali kedua kalinya berbicara tersebut, ini kamu melakukan ini hal-hal yang seperti ini, nanti kamu akan dimasukkan ke penjara. Mungkin kalau secara manusiawinya kan apa yang namanya berpikir, merasa, ada yang merasa takut, jadinya kan berpikir lagi, gak melakukan yang seperti itu. Tapi pertanyaan saya yang kedua, itu yang harus berat itu yang korupsi gitu.
1: Oke, baik.
2: Itu yang hukuman mati yang seperti itu.
1: Oke.
2: Jangan hanya itu doang.
1: Terima kasih. Sama-sama. Wah, kalau saran yang terakhir Pak Caswo tadi mungkin semuanya sepakat kali ya. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat dini hari Pak Sarwi.
3: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Pacar ya.
1: Iya.
3: Bung Pacar.
1: Iya.
3: gimana ini?
1: Ini soal MUI mengusulkan bagi pelaku dan penyebar atau bukan pengkampanye lah, pengkampanye penyimpangan orientasi seksual seperti LGBT itu hukumannya dipidana, dipenjarakan. Setuju atau tidak Pak Sarwi?
3: Iya, ya mungkin kalau pertama kalinya mungkin ya kalau selama bisa ya diingatkan, diberi peringatan.
1: Peringatan, oh sama pendengar kita yang tadi ya, peringatan dulu.
3: Peringatan dulu, nah nanti kalau sudah memang sudah diperingatkan kok bisa katakanlah diabaikan.

0: Nah, itu apa boleh buat? Nah, seperti itulah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ya harus ada dong hukumannya, harus ada.
1: Harus.
0: Nah, nanti diperingatkan dulu.
1: Kalau harus ada hukuman apa? Tetap pidana. Setuju Pak Sarwi?
0: Ya pidana aja.
1: Pidana.
0: Pidana. Ya termasuk ya semuanya lah, termasuk orang-orang yang korupsi juga.
1: Oke, baik. Baik, makasih Pak Sarwi. Yo, selamat ini hari, salam sehat. Baik. Oh, Bu Indra nanti di sesi yang kedua aja ya, karena ada ini nih spot dulu nih. Nanti akan ada pertandingan antara Panama lawan Inggris ya. Setelah itu ada warta berita. Bu Indra mohon maaf, nanti di sesi yang kedua nanti dihubungi kembali oleh pengarah acara kami.
2: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah menyebut tidak ada unsur kelalaian dalam insiden tewasnya 3 calon manajer koperasi Desa Maraputi dan Kampung Nelayan saat mengikuti latsar atau latihan dasar kemiliteran.
1: Mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya.
2: Pemerintah menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 3 orang peserta latihan dasar kemiliteran serta meninggal merupakan calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan, berdasarkan informasi dari Kementerian Sekretaris Negara, tidak ditemukan unsur kelalaian atas meninggalnya 3 orang dalam latihan dasar militer. Dudung menjelaskan, latihan tersebut bukan latihan yang berat. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya di Jakarta.
1: Memang saya mendengar berita itu ada di 3 tempat ya, ada pelatihan militer yang memang sedang dievaluasi dan dapat informasi dari Sesnek belum ada tingkat kelalaian ya, karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer. Setahu saya latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras ya, tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Sebelum pelaksanaan pelatihan itu dilakukan tes kesehatan ya, semua saya rasa dilakukan tes kesehatan, cuma memang di dalam proses pelatihan itu mungkin ada yang secara mental, secara fisik yang tidak kuat atau ya lebih kepada faktor-faktor lain.
2: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan akan ada evaluasi dari kegiatan pelatihan dasar militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan.
3: Salah prosedur untuk kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada kelalaian itu juga bagian dari.
4: Indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu sudah ditemukan atau?
3: Karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya.
4: Kayaknya ada hal yang masih perlu diperbaiki atau terlalu berat gitu mas?
3: Belum berat, baru hari pertama, hari kedua mas.
2: Dudung Abdurrahman menegaskan latihan dasar militer sangat penting bagi calon manajer untuk membangun peserta yang lebih disiplin, loyalitas tinggi, kerjasama serta jiwa korsa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya.
5: Kementerian Kehutanan, Kemenhut menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat.

0: salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kristianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran, dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
1: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
0: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
2: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kawasan hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kawasan hutan. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sadai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
0: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Itu dari hasil sisikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna seperti itu.
4: Demikian Warta Berita pada malam hari atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: FC memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan sikap istiqomah memperjuangkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengkampanyekan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Indonesia. Di mana sikap tegas ini menanggapi adanya penolakan dari puluhan organisasi yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil pembela hak asasi manusia atau HAM terhadap usulan regulasi tersebut. Resistensi dari kelompok-kelompok tersebut tidak akan menyurutkan langkah MUI dalam menjaga moral bangsa dan menyelamatkan generasi muda. MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. Selain itu, MUI juga mengusulkan fasilitas yang layak untuk rehabilitasi pelaku penyimpangan tersebut. Dan bagaimana kita akan menyoroti penyimpangan orientasi seksual di mata hukum? Bersama dengan narasumber kami kali ini, pakar hukum atau juga yang juga wakil rektor Universitas Kristen Indonesia, Pak Henry Pandiangan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Henry, selamat malam.
2: Selamat malam, Pan, apa kabar?
1: Baik, Henry, baik ya. Cukup jelas ini, iya. Udah lama kita nggak ngobrol ini ya, Pak Henry ini. Nah, kita bahas terkait dengan MUI ya, yang mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi. Nah, selama ini kan memang belum ada regulasi yang khusus ya terkait dengan LGBT ini ya. Bagaimana Pak Henry pandangannya? Silakan.
2: Baik, kalau nggak salah setahun lalu atau tidak salah itu saya diundang sama Wadim Pes, kebetulan membicarakan hal yang sama.
1: Dulu
2: ada kejadian, ada pesta seks di hutan yang seberang kampus kami gitu
1: kan.
2: LGBT dulu kan rame itu gitu kan. Tapi kemudian pada saat itu, setelah itu ada pembahasan. Sebetulnya pembahasan ini bukan hal yang baru, tetapi memang sudah sejak lama. Karena perspektif LGBT itu memang saya melihat pada saat itu saya sampaikan bahwa ini kan memang bukan hanya berkaitan dengan masalah orientasi seksualnya, gitu kan? Mungkin kalau bicara orientasi seksualnya, tidak ada aturan yang melarang gitu, secara tegas, gitu kan? Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika orientasi seksual itu kemudian menjadi suatu perilaku hukum yang merugikan orang lain. Gitu kan? Di KUHP yang baru, Undang-Undang 1 2023 itu diatur. Tegas di sana. Itu ada pasal 414, 473 kalau tidak salah itu diatur jelas. Kalau dulu tidak ada, gitu kan? Nah, jadi misalnya kalau korbannya perilaku seksualnya itu yang tidak kompromi karena aturan yang dilarang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita itu berkaitan dengan perilaku menyimpangnya, sehingga kalau dia korbannya anak, nah maka timbul persoalan hukum, gitu kan? Atau misalnya kalau dulu di KUHP lama itu kan tidak ada pemerkosaan sejenis, gitu ya? Atau hubungan badan sejenis, gitu. Tapi di KUHP yang baru itu sudah diatur tegas tentang perilaku menyimpang itu, gitu ya. Lalu tentang misalnya perkosaan, gitu kan, dengan sejenis gitu kan, bahkan mohon maaf kalau di KUHP baru itu pasal 473 itu jelas sekali itu ada bahwa jika melakukan perkosaan atau hubungan seks itu melalui lubang anus dibilangnya kan gitu. Nah itu secara tegas di KUHP kita mengatur perilaku menyimpang karena orientasi seksual itu. Nah itu kan artinya ketika itu menjadi satu tindakan pelanggaran hukum, maka aturan yang dilarang itu diatur. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah orientasi seksualnya ini. Nah, kita memang belum ada aturan itu, sehingga kita selalu berhadapan dengan HAM, begitu kan?
1: HAM.
2: Nah, ini menjadi persoalan juga. Saya sampaikan di forum itu juga saya sampaikan bahwa baik kalau kita bicara HAM, ya kan? Nah, kita punya undang-undang hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kalau kita lihat definisinya bahwa HAM itu kan adalah hak kodrati atau hak yang diberikan Tuhan kepada manusia, gitu kan, sebagai manusia. Nah, kalau kita bicara agama, gitu kan, semua kitab suci bilang bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan.
1: Iya. Biar itu jelas itu ya.
2: Itu Pak Lukman.
1: Ya, artinya tadi ya, kalau di mana aturan ini kan tadi belum secara tegas gitu ya, kalau dan berbenturan dengan HAM gitu, karena masih jadi perdebatan, debatable sekarang, sampai saat ini gitu ya. Dan, nah, bagaimana prinsip persamaan di hadapan hukum diterapkan terhadap warga negara LGBT ini dalam praktiknya di Indonesia ini?
2: Ya, jadi kalau saya berpendapat bahwa perspektifnya harus dilihat dari segi bukan hanya hak asasi manusia, tetapi perspektif agama, perspektif sosiologi masyarakat, gitu kan, lalu perspektif antropologisnya. Karena begini, dulu diyakini bahwa, gitu kan, kalau ada orientasi seksual itu dipengaruhi oleh hormon, gitu ya. Bahkan ada yang menganalisa dengan genetika, tapi pada akhirnya tidak terbantahkanlah itu, gitu kan. Nah, sekarang justru lebih aneh lagi, gitu kan. Artinya, misalnya begini, Pak Lukman kan gagah nih, keren, gitu ya. Tapi coba 2 bulan bergaul di kalangan itu, pasti akan tertular, gitu kan. Nah, ini kan menjadi persoalan, gitu kan. Artinya memang ada faktor sosiologis yang kemudian menjadi orang menjadi berubah ketika bergaul di kalangan itu, gitu. Karena ini yang menjadi concern kita. Sehingga kalau Rusia jelas dari 2013 dia menolak propaganda itu, gitu kan. Dia menolak yang namanya gerakan LGBT itu, gitu kan. Nah, sebetulnya kalau paradigma itu dibawa ke persoalan sosial masyarakat yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, gitu kan. Bahkan hukum agama sekalipun itu kan itu tidak boleh sebetulnya, gitu kan. Dilarang, tetapi kan perangkat normatif kita atau hukum positif kita kan tidak melarang itu. Yang melarangnya jika terjadi penyimpangan perilaku seksual yang menimbulkan korban. Nah, itu baru KUH pidana bicara, gitu. Tapi ketika orientasi itu, nah, tetapi menurut saya bahwa ini adalah saatnya, kalau saya setuju sekali dengan MUI, gitu kan. Ini harus dijaga, gitu kan. Jangan sampai terjadi kampanye besar-besaran dan sebagainya, itu menurut saya. Sehingga hal itu kalau dilakukan kan banyak yang kita kan negara yang berketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, gitu kan. Ketika itu melanggar satu norma, perspektifnya agama misalnya, gitu kan. Nah, maka saya pikir pemerintah bertanggung jawab untuk melarang itu, gitu kan. Walaupun konteksnya tidak dalam bicara penegakan hukum, bicara hukum pidana, tetapi kan upaya preventif itu kan harus dilakukan. Jadi bukan hanya dia membuat aturan melarang itu, tetapi dia harus mulai membuat edukasi dari sejak pendidikan, kan, itu pendidikan dasar.
1: Itu soalnya. Nah, kalau bicara hak asasi manusia internasional ini, apakah ada kewajiban ya Pak Hendri? Kita memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian hak asasi manusia internasional ini kan telah diratifikasi ya, untuk melindungi individu dan diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas gender. Ada kewajiban tidak Indonesia nih?
2: Indonesia sebetulnya tidak berkewajiban untuk meratifikasi konvensi internasional. Undang-undang HAM itu 39 tahun 99 itu kan menggunakan Statuta Roma misalnya kita, tapi tidak semua Statuta Roma itu kan diadop di undang-undang hak asasi manusia kita 1999 kan, gitu. Misalnya kayak kita hanya mengadop misalnya di dalam hak genocide, terus across violence against humanity, kan cuma itu. Padahal hak-hak asasi manusia di dunia kan macam-macam, hak sipil, sosial, sipil politik gitu, hak ekonomi dan sebagainya kan ada, tetapi di undang-undang kita HAM kan tidak harus itu. Nah, lalu kemudian banyak konvensi-konvensi internasional juga yang ketika konvensi itu bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, kan kita tidak punya kewajiban untuk meratifikasi itu sebetulnya. Gitu kan? Kan harus disesuaikan dengan budaya kita sebetulnya.
1: Pak Hendri, kita undang pendengar boleh ya?
2: Silakan
1: kami buka untuk Anda yang bergabung terkait dengan penyimpangan orientasi seksual di mata hukum. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, kalau belakangan kita lihat kan ini banyak isu yang viral ya, Pak Hendry gitu ya. Dari yang di kampus itu ya, kemarin ya. Ada juga yang pesta di Karawang gitu. Nah, itu kan kalau tadi dalam tanda kutip hukumnya masih abu-abu kan sulit juga nih, Pak Hendry.
2: Ya, jadi memang kayak misalnya begini.
1: Ya.
2: Perilaku menyimpang seksual yang seperti apa sih yang bisa kena pidana gitu ya, kan misalnya. Ya. Nah, di undang-undang kita, di KUHP pidana kita, itu misalnya kalau korbannya anak, atau misalnya dia masuk dalam tindak pidana asusila. Nah, sehingga ketika muncul ada pesta gay misalnya, atau pesta yang berkaitan dengan LGBT itu, maka itu kan jelas bahwa bisa dimasukkan ke dalam, wah ini bisa tindak pidana asusila juga gitu kan, walaupun di undang-undang kita dilakukan di muka umum misalnya gitu, walaupun di ruang private tapi kan orangnya banyak gitu. Nah, ini jadi penegak hukum bisa melakukan langkah-langkah represif untuk itu gitu, itu bagi sebagian kecil lah gitu kan. Nah, fenomena-fenomena kan sekarang sedang marak lah, sedang muncul gitu kan, sehingga menurut saya memang harus ada langkah antisipasi untuk itu gitu kan.
1: Baik, Pak Hendry, kalau kita ketahui kan selama ini ya, orientasi penyimpangan seksual ini kalau bicara ada korban gitu ya, ketika beberapa kasus gitu ya, tapi kan kali ini bahas yang mengenai mereka ini atas dasar suka sama suka. Nah, kalau saya coba lihat ini ya, ada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45. Ini kan bunyinya menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun di sisi lain, di pasal 28J-nya ini memperbolehkan pembatasan hak berdasarkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Nah, dalam konteks LGBT, bagaimana seharusnya kedua pasal ini bisa ditafsirkan agar tidak saling bertentangan gitu, Pak Hendry?
2: Iya, sebetulnya dua pasal itu kalau kita tafsirkan secara budaya hukum, misalnya hukum masyarakat gitu ya, tidak bertentangan itu, 28E dan 28J itu, karena memang 28E mengatur setiap orang diberikan perlindungan hak oleh negara gitu kan. Tetapi perlindungan itu kan harus ada filternya. Ya, filternya jelas di 28J, ada moral di sana gitu kan, sehingga moral itu walaupun dia sifatnya tidak tertulis, tetapi kan itu hukum itu hidup di dalam masyarakat. Sehingga setiap masyarakat harus memfilter itu. Nah, perspektifnya harus itu dulu. Misalnya gini, perbuatan menyimpang itu kan harus perspektifnya moral. Contoh misalnya gini, di dalam hukum pidana itu ada unsur-unsur tindak pidana yang bisa bersifat menghukum atau whether-like head. Itu ada dua, ada bersifat menghukum yang sifatnya formil dan material gitu ya. Nah, kalau formil jelas ada undang-undang yang dilanggar. Kalau material, nah ini menurut kesadaran hukum masyarakat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tercela, sehingga pertimbangan moral masyarakat itu menjadi suatu pertimbangan penegakan hukum atau membuktikan unsur-unsur atau perbuatan pidana seseorang dilakukan. Sehingga menurut saya
1: cukup kuat tidak, Pak, kalau didasarkan tadi ya, cukup kuat tidak untuk dari sisi hukum itu?
2: Kenapa, Pak? Sorry, Pak Lukman, suaranya putus tadi.
1: Cukup kuat tidak kalau didasarkan hanya tadi dari norma itu, bukan hanya regulasi hukum secara jelas ini?
2: Ya, karena kalau hanya moral memang tidak cukup kuat. Dia harus dibentuk dalam regulasi hukum yang lebih normatif gitu ya. Tertulis itu menjadi hukum positif. Itu lebih kuat kalau itu dilakukan. Nah, memang kita akan berseberangan dengan penggiat HAM itu yang selalu berspektifnya pada HAM gitu kan. Sementara selain HAM kita juga punya moralitas dan sebagainya.
1: Itu dia.
2: Nah, ini kan pengaruh ini yang muncul yang mempengaruhi penegakan hukum itu sebetulnya.
1: Baik. Nah, kita sapa kembali Pak Roni, tersambung kembali nih. Pak Roni, malam, Pak.
3: Halo, selamat malam, Pak.
1: Iya, silakan, Pak Roni.
3: Iya, Pak, tadi terputus. Pertanyaan saya ialah, apakah seseorang yang terlahir dengan mengalami penyimpangan orientasi seksual, tetapi dia tidak melakukan tindakan yang merujuk pada penyimpangan orientasi seksualnya itu, apakah itu juga termasuk pelanggaran gitu? Misalnya dia terlahir sebagai seorang lesbian, tapi dia tidak melakukan tindakan yang merujuk kepada penyimpangan sebagai masjid, apakah itu juga sebuah penyimpangan gitu.
1: Baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Nah, mungkin di masyarakat ada, mungkin ada seperti itu ya, Pak Hendri. Ada yang memang secara apa ya, genetik atau apa ya, kalau memang memiliki kelainan ini, tapi ya tadi disampaikan tidak melakukan hal penyimpangan itu. Bagaimana, Pak Hendri?
2: Ya, jadi memang kalau kita, saya sebutkan tadi, penyimpangan orientasi seksual itu secara hukum positif bukan merupakan bagian dari pelanggaran atau kejahatan.
1: Iya.
2: Nah, dia menjadi pelanggaran atau menjadi suatu kejahatan ketika menimbulkan korban. Nah, tadi pertanyaan Pak Roni adalah, misalnya ada seorang lesbian atau seorang itu gay gitu ya. Sejak ya mungkin, nah saya juga bukan ahli psikologi, tetapi berdasarkan literatur yang saya baca bahwa mungkin ada faktor yang namanya hormon gitu ya, atau ada faktor yang namanya psikologi gitu, atau bawaan gitu ya. Karena dimungkinkan saja kalau soal genetika itu ada risetnya itu ditolak gitu, padahal karena memang lebih kepada misalnya begini, seseorang itu menjadi lesbi, seseorang menjadi gay misalnya karena ada traumatik tersendiri. Gitu kan? Atau misalnya ada konflik batin, lalu kemudian ada kecemasan, ada yang namanya distresi psikologi gitu ya. Seseorang itu ketika dia misalnya dia trauma, dia melihat misalnya di keluarganya, misalnya mamanya dipukulin sama bapaknya, akhirnya dia nggak suka dengan laki-laki dan sebagainya. Itu risetnya lebih banyak ke sana.
1: Iya.
2: Sehingga kemudian orientasinya dia berubah. Gitu kan? Itu dimungkinkan, itu terjadi. Nah, kalau dia hanya orientasinya seperti itu, pribadinya dia dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, hukum positif kita belum bisa menjamah ke sana. Dan itu bukan merupakan pelanggaran pidana gitu ya. Gitu kan. Tapi perspektifnya bukan hak asasi manusia nih. Gitu. Nah, itu. Nah, lalu kemudian timbul persoalan kalau yang tadi saya katakan, kalau ada akibat perbuatan hukumnya gitu ya. Nah, tapi kalau dia sendiri itu tidak masuk ke ranah sana dan negara juga menghormati itu, dia sebagai manusia. Nah, asalkan jangan ketika dia berperilaku seperti itu, dia mempengaruhi orang lain, gitu kan? Karena dimungkinkan di dalam perspektif ilmu sosiologi misalnya, gitu kan? Ada namanya konformitas sosial. Jadi ketika ada orang itu ingin diterima di kelompok itu, lalu diterima di kelompok, lalu dipengaruhi sehingga dia terbawa tuh dengan gaya hidup, cara berpakaian, ekspresi dan sebagainya, gitu kan? Nah, ini juga salah satu faktor yang terjadi, tanda petik, penularan gaya itu. Nah, ada eksperimentasi atau sesuatu yang ingin dibuktikan di publik supaya dia diterima di pergaulan itu. Nah, ini kan sering terjadi. Banyaklah contoh yang bisa kita lihat. Tapi dalam konteks itu bukan pelanggaran, itu bukan pidana. Gitu kan? Tetapi harus dicegah untuk penyebarannya. Nah, ini kan menjadi tugas kita semua, gitu kan, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Harus diantisipasi.
1: Pak Hendri, kalau bicara aparat penegak hukum ini seharusnya bagaimana bertindak ya apabila terdapat tekanan sosial atau politik dalam menangani perkara yang melibatkan individu LGBT, sementara aturan hukumnya tersendiri tadi kan tidak secara eksplisit gitu ya mengatur orientasi seksual sebagai tindak pidana.
2: Saya sih melihat begini, kalau aparat penegak hukumnya itu kan misalnya kepolisian gitu ya.
1: Iya.
2: Karena kalau terjadi penyimpangan seksual itu dan menimbulkan korban, maka dia bertindak. Gitu. Nah, tetapi kan penegakan hukum itu tidak hanya dilakukan secara represif. Preventifnya pun harus dilakukan. Nah, sehingga pendekatan-pendekatan psikologi kepada keluarga gitu kan, atau mohon maaf, mungkin ada rehabilitasi untuk kaum-kaum yang menyimpang tadi LGBT, itu kan dimungkinkan gitu, dilakukan gitu kan, dan itu aparat penegak hukum ya ekstra ada tambahan kerjaan lah gitu kan untuk melakukan itu, sehingga kalau terjadi itu ya sudah nggak apa-apa kan. Banyak tuh dulu satpol-satpol PP sering nangkepin banji-banji di jalan kan, dibawa gitu kan. Artinya harusnya itu ditindaklanjuti gitu kan. Karena kan ada juga yang menjadikan itu profesi untuk cari uang kan gitu. Nah, ini kan jadi bahaya kan gitu. Makanya harus disingkapi itu. Tapi sekarang saya jarang lihat berita itu ada satpol PP misalnya razia gitu, nangkep gitu kan. Sudah jarang itu. Nah mungkin kalau itu bisa dilakukan kan lebih bagus juga, tindakan preventifnya sudah dilakukan sehingga tidak hanya sampai pada pengamanan apa di jalan gitu kan, lalu dimasukkan ke apa di rumah rehabilitasi gitu kan, nah, lalu kemudian harus dipantau terus. Menurut saya sih seperti itu, dan peran keluarga sangat penting di sana.
1: Baik. Menurut saya. Pak Hendrik, kalau ini bagaimana dengan pengkampanye ini? Apakah jauh lebih berat dibandingkan dengan si pelaku ini? Karena kan ini sudah mencoba menyebarkan yang tadi, perilaku menyimpang ini.
2: Nah, ya, ini sekarang lagi, dulu kan ada namanya organisasi Arus Pelangi.
1: Iya, iya.
2: Kita bikin acara di hotel apa itu terus dibubarkan gitu kan. Nah, pembubaran-pembubaran itu menurut saya sih itu langkah preventif yang secara tegas dilakukan bahwa ini jangan sampai timbul gejolak atau timbul permasalahan sosial, kemudian tiba-tiba kita legitimasi tindakan mereka. Dan menurut pendapat saya, kalau memang ada tindakan pencegahan itu dilakukan oleh pemerintah, itu baik sekali gitu kan, dan harus diatur. Jangan sampai tindakan kampanyenya, kan kampanye boleh-boleh saja kampanye, tapi yang positif lah gitu kan. Nah kalau misalnya kampanyenya kemudian melegalkan sesuatu yang bertentangan dengan norma yang ada di kita, menurut saya itu juga ada perbuatan menyimpang, sehingga negara bisa saja untuk ketertiban umum masyarakat itu bisa melakukan itu kan gitu.
1: Nah artinya kalau tadi desakan dari MUI ini untuk bisa membuat regulasi yang memang yang eksplisit gitu ya untuk pelaku ataupun pengkampanyenya ini memungkinkan ya, Pak Hendri ya?
2: Sangat memungkinkan, karena waktu kami diskusi dengan Latin Press pun ada usulan ke sana gitu, supaya dibuat, saya menyampaikan harus direkomendasi dalam bentuk aturan yang bersifat positif atau normatif untuk mencegah itu. Contoh yang tadi, melarang kampanye atau publikasi tentang LGBT misalnya gitu kan. Seperti Rusia misalnya 2003 masih buat bikin, bahkan dikatakan bahwa LGBT itu propaganda, dibilangkan gitu. Itu dilarang keras gitu kan. Nah artinya kita buat itu untuk pencegahan, saya sih sangat setuju. Saya sangat mendukung itu, karena timbul yang tadi, akibat atau dampak dari itu yang menjadi masalah gitu kan. Dan kita juga gak tahu kalau kita punya anak tiba-tiba terpengaruh oleh itu gitu kan. Walaupun by research kadang-kadang perilaku menyimpang itu kan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosiologis. Nah yang masalah kan sosiologis. Nah kalau pemerintah melakukan pembiaran itu, artinya secara sosiologis melakukan pembiaran terjadinya kampanye yang menyimpang itu menurut saya.
1: Dan ini kan jadi debatable tadi ya, di mana 37

Ya, pendengar di line telepon dan juga line nomor 3 tadi kami kembali buka. Masih bicara tentang MUI yang mengusulkan tindak pidana untuk penyimpangan orientasi seksual. Ini menjadi perdebatan juga, tapi dari Anda gimana ya tanggapannya? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp 3 hari kami buka untuk Anda.

0: Baik, sudah ada Bu Eri di Malang. Halo Bu Eri, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, sudah kembali ke Bali. Setelah 2 tahun mendengarkan dari Malang, sekarang balik lagi ke Jimbaran.
0: Oh, kembali ke Jimbaran, oke, silakan Bu Eri.
1: Iya, saya kalau menyimak tadi dari Pak Henry ya,
0: yeah.
1: Itu saya setuju sekali. Jadi ini dengan rasa hormat itu niat nawaitunya darimu itu pasti baik ya,
0: yeah.
1: Gitu. Tapi kan pemberlakuan ini kan kalau saya izin menyebut ini bukan kejahatan yang dianggap seperti pidana atau perdata atau gimana gitu ya. Tapi harus dilihat latar belakangnya seperti yang dijelaskan oleh Prof. Henry tadi.
0: Yeah.
1: Ini kan hampir sama sebenarnya dengan narkoba ya nggak sih gitu ya. Jadi ada dipilah-pilah dong gitu ya. Mana bandarnya, mana pemakainya, usernya, mana dan sebagainya seperti itu. Kembali laginya adalah dari asalnya gitu. Jadi kalau secara psikologi ya psikologi, kalau memang sampai mengakibatkan kejahatan seksual itu sendiri seperti yang disampaikan Prof. Henry tadi gitu ya, atau pemaksaan atau pedofil atau semacamnya itu, nah ini yang mungkin istilahnya diklasifikasi gitu. Jadi tidak bisa kalau orang Jawa bilang digebiauya kemudian pidana dalam kurungan percuma gitu. Sekarang kan lihat konteksnya dulu gitu dari cara psikologi. Kalau saya pribadi ya gitu, ada beberapa teman mungkin yang harus sampai ke Jerman atau ke ini karena mereka itu tanggung jawab mereka gitu ya. Tapi kan sebenarnya harus dilihat lagi gitu loh. Jadi persepsi ini kemudian kalau istilahnya semua dalam artian dikurungi gitu.
0: Semuanya dipidana gitu ya. Jadi penuh juga tuh ya.
1: Justru malah akan mengakibatkan ya nyun sewu ya, narkoba aja sampai sekarang kan
0: masih. Rapnya
1: di mana? Pedal dan rapnya kan sebenarnya juga kita tidak mau cari salah-salahan.
0: Oke, baik.
1: Konteksnya dilihat dulu.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Eri. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba ya memang dipidana, tapi apakah peredaran narkoba terhenti? Ya, itu masih tanda tanya. Justru malah kita mendapatkan kabar soal peredaran narkoba justru ada di dalam lapas. Beberapa di antaranya ya, tidak seluruh lapas tentunya. Apakah ini menjadi solusi untuk penyimpangan orientasi seksual di pidana? Tanggapan Anda. Silakan Pak Matauli di Siboga. Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Matauli.
2: Iya. Tentang usulan MUI, Bung Fajar ya.
0: Iya.
2: Tindakan pidana penyimpangan orientasi seksual. Saya pikir MUI punya data ini ya, punya analisis, punya kajian. Kenapa sampai segitu urgen daruratnya ini harus diapakan? Karena memang selama ini permasalahan global, Bung Fajar ya.
0: Iya.
2: Yang memang isunya kompleks gitu, bertentang dengan hak asasi manusia gitu ya, dan kaitannya dengan norma sosial di mana negara itu ada gitu kan, norma budaya, tradisi, patriarki dan begitu. Dan ketika mereka misalnya ada menjadi entitas baru, nah ini yang jadi bahan apaan gitu, bermasalah gitu kan. Apakah ini bisa menjangkiti seperti rabies gitu? Tadinya kan kalau kita lihat ada munculnya mereka ini kan ada dari, mohon maaf ya, pelaku seni, ya kan, seni tari apa dan sebagainya, ikon hanya apa saja, hanya ini aja. Tapi pada prakteknya entah kapan dan masa kecilnya mereka pernah kena bullying, pernah menjadi korban, predator dan pedofil, kan bisa begitu ya.
0: Penyebabnya itu masih bisa di perdebatkan kalau itu ya.
2: Iya, mentalnya terganggu di satu sisi. Sama secara media sosial. Sekarang kan predator kan orang-orang dewasa yang memang tadi mentalnya sudah apa tadi ya, walaupun dia sudah berkeluarga, walaupun dia bapak-bapak atau ibu-ibu, ya mungkin pada saat kecilnya dia nggak ngomong ke orang tuanya. Jadi jadi dia ngincar itu.
0: Baik.
2: Itu Bu Fajar yang penting nanti dari analisa MUI yang memang kita coba kita cek ombak dulu ini.
0: Baik, terima kasih Pak Matauli. Ya, Bu Mbak Gebi di Jogja. Halo Mbak Gebi.
3: Mbak Gebi di Jogja.
0: Ya, Mbak Gebi, halo.
3: Halo, halo, halo. Lagi matiin radio.
0: Oh ya, silakan Mbak Gibi.
3: Selamat pagi, Mas.
0: Pagi, pagi, Mbak Gibi.
3: Ah, ini pembicaraan kemarin ya, yang di MUI.
0: Iya.
3: Aku kayaknya sudah kasih pendapat juga di waktu itu. Kemarin sore kalau nggak salah.
0: Kalau saya itu kemarin malam, kalau tadi Bung Lukmantara itu tadi malam.
3: Kemarin malam,
0: yeah.
3: Yang aku kasih pendapat juga. Gimana ya? Aku banyak baca juga sesuatu yang berkaitan dengan ini ya.
0: Iya.
3: Yeah. Kalau yang disampaikan Bapak MUI itu aku nggak mau kasih komentar sih, cuma
0: gini aja yang bisa dikomentari sebenarnya penyimpangan orientasi seksual itu kejahatan atau bukan, yang bisa dipidana kejahatan yang bisa dipidana atau tidak, nah itu mungkin ya lebih ke situ mungkin.
3: Ya gini, kejahatan seksual yang bisa dipidana itu memang ada, Pak.
0: Ada tanpa melihat orientasi seksualnya.

0: meneliti ini adalah sebuah tindak kejahatan pidana?
1: Begini mas, kalau terkait dengan orientasi, orientasi itu kan sebenarnya kan secara psikologis ya. Secara psikologis itu kan kita sebagai manusia itu unsur psikologinya itu yang nggak mungkin bisa dipaksain bahwa harus
0: suka gitu.
1: Terus gitu ya. Nah ini kan artinya secara ya, manusia itu kan memang ada yang memang lurus-lurus saja, tapi memang juga ada, tapi juga pengaruh-pengaruh dari sosial kemasyarakatan juga mempengaruhi psikologisnya. Nah sekarang mau menghukum secara orientasi, secara psikologis itu ada aturan hukumnya apa enggak? Cuma kalau saya mau mengatakan begini, bapak-bapak MUI itu kalau ngasih fatwa okelah.
0: Ada, sudah ada 2014 yang silam ada fatwanya.
1: Tetapi kasih fatwa yang lain dong. Ada yang perbuatan yang juga kejahatan enggak difatwain, misalnya fatwa tentang korupsi. Itu dikasih fatwa supaya kita juga adil gitu loh.
0: Oke, baik, Pak Gebi. Makasih. Sebenarnya kalau korupsi, nyolong itu sudah pasti haram hukumnya dari pandangan agama manapun, sehingga untuk sesuatu yang sudah pasti, yang sebuah keniscayaan, tidak perlu mengeluarkan fatwa. Mencuri, membunuh dan sebagainya, nggak perlulah ada fatwa dilarang membunuh, nggak bisa. Karena sudah jelas itu. Dan termasuk juga hukum positif kita, undang-undangnya. Untuk hal yang sumir seperti merokok, seperti LGBT yang sekarang kita bicarakan, penyimpangan orientasi seksual, karena masih sumir, masih abu-abu, nah di situ perlu ada penegasan. Biasanya akan keluar fatwa. 2014 MUI sudah mengeluarkan itu. Sebenarnya orientasi seksual LGBT apakah disebut penyimpangan atau tidak, ini masih debatable di seluruh dunia. Dari pandangan, ada beberapa sudut pandang yang bisa ditelaah, pandangan medis, pandangan psikologis, pandangan agama, pandangan norma sosial, dan pandangan hukum. Malam hari ini atau dini hari ini kita bicara soal pandangan hukum. Hukum positif Indonesia mengatur nggak? Belum. Di Indonesia tidak ada undang-undang secara spesifik, secara khusus, yang mengkriminalisasi orientasi seksual yang kita maksud, yang dianggap penyimpang ini. Ini yang sedang diusahakan oleh MUI supaya masuk ke dalam hukum positif kita, agar pelaku dan juga penyebar luasan secara publik ya, di sosial media, di depan umum, terang-terangan melakukan bermesraan dengan sesama jenis, itu dipidana. Sudah disusun naskah akademiknya. Sudah disahkan belum diserahkan ke DPR, karena nanti setelah itu akan diserahkan ke DPR dan dia akan dibahas juga bersama dengan pemerintah atau eksekutif. Tanggapan Anda soal itu gimana, Pak Leman di Lampung? Halo Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Begini,
0: Pak Leman.
2: Bung, ya. Kalau pendapat saya sih, yang orang kejahatan sosial, kejahatan seksual itu kan sifatnya individu, soal nafsu itu. Nafsu yang terpaksa itu kan, dipaksa maksudnya. Jadi kalau pendapat saya itu ya, itu suatu masalah mesti ditangkap dan dihukum gitu.
0: Oke, baik.
2: Itu begini masalahnya, itu kan nafsu yang tidak terpenuhi gitu. Jadi dia mau tidak mau, hal itulah yang melakukan sifatnya asusila.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Leman. Kita nggak ngomongin asusila sebenarnya. Kekerasan seksual, pemaksaan kehendak akan melakukan kegiatan seksualitas adalah pemerkosaan. Ada unsur kekerasan, ada unsur pemaksaan, ada unsur ancaman dan sebagainya, sudah ada itu. Yang sering kita bahas itu bukan kasus kekerasan seksualnya atau kegiatan seksualnya, tapi lebih kepada orientasi seksualnya. Yang dibahas malam hari ini adalah tentang LGBT, yang dirasa oleh MUI adalah ini adalah penyimpangan orientasi seksual dan itu harus dipidana. Pak Nana di Mataram, halo.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar.
0: Iya, silakan Pak Nana.
3: Terima kasih. Hukum di Indonesia kita memang belum mengatur tentang itu, hukum positif kita. Kita kan bisa melihat kenapa itu dilarang atau itu diperbolehkan, karena itu lebih

0: hanya negatif manfaatnya atau risikonya yang bisa dilihat dari situ. Kalau dia lebih banyak manfaatnya, dia akan diperbolehkan. Tetapi kalau dia sangat merugikan, dia tidak diperbolehkan, itu secara pandangan hukum. Ya, itu yang pertama. Kalau menurut saya, LGBT ini memang secara kita, orang Indonesia yang berasaskan Pancasila, itu tidak diperbolehkan LGBT ini. Kalau secara kita orang yang berasaskan Pancasila di negara Indonesia, beda dengan negara yang berprinsip lain seperti negara-negara liberal seperti negara Amerika atau lainnya. Tapi untuk negara di Indonesia, kita yang berprinsip berpedoman pada Pancasila, itu tidak diperbolehkan.
1: Jadi kalau di pidana, usulan dari MUI untuk dia pelaku orientasi seksual sesama jenis ini di pidana, itu setuju Pak Nanang?
0: Saya sangat menyetujuinya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Nanang. Kita harus jelang warta berita. Tapi terima kasih ya sudah berinteraksi bersama Wartiga RRI. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Tapi yang jelas bahwa untuk perilaku orientasi seksual sesama jenis atau yang kita anggap sebagai biasa itu istilahnya LGBT, entah transgender dan lain sebagainya, itu biasa kita dewasa ini, beberapa tahun belakangan ini kita lihat itu mungkin di acara komedi, di acara sitkom di layar kaca, atau di kehidupan keseharian kita itu sebagai lucu-lucuan, sebagai joke, sebagai penghibur aja. Dengan misalkan seorang pria yang sedikit feminim di layar kaca itu sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa. Oke, okay. Tapi kemudian yang disinggung adalah pelaku penyimpangan orientasi seksual atau orientasi seksual sesama jenis, misalkan homoseksual atau biseksual dan lain sebagainya. Itu tidak ada hukum yang mengatur di Indonesia untuk dipidanakan. MUI sedang berusaha untuk melakukan itu. Agar apa? Agar tidak menjadi terbiasa, dinormalisasikan, tidak akan ada di ruang-ruang publik, di layar kaca, di iklan, di di tempat public space ya, di taman kota, di alun-alun, di mall dan lain sebagainya. Karena itu berbahaya. Kalau dari pandangan MUI ini berbahaya bagi secara psikologis generasi muda. Apakah ini menular, ditularkan dan akhirnya bisa terbawa, terpengaruh? Masih dalam kajian ilmiah secara global ya, pandangan medis, pandangan psikologis, sudut pandang agama tentu saja, seperti kalau MUI tentu saja konteksnya Islam, norma sosial ini berlaku berbeda-beda tergantung negaranya. Kalau norma sosial di Indonesia mungkin kebanyakan tidak sepakat tentang perilaku LGBT ini. Tapi dari pandangan hukum masih belum ada. Oleh karena itu MUI masuk di sini untuk bisa mempidanakan pelaku dan juga penyebar luasan dari orientasi seksual sesama jenis yang kita bahas pada dini hari. Terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama 3 hari. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye gerakan Selamatkan Pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye gerakan Selamatkan Pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Program ini difokuskan untuk menekan kehilangan hasil pangan dan pemborosan makanan di tingkat masyarakat. Gerakan tersebut mencakup edukasi sejak proses pasca panen hingga konsumsi di rumah tangga. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pangan yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, pengurangan sampah makanan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, kehilangan pangan tidak hanya terjadi pada tahap konsumsi, namun juga selama proses penanganan hasil panen. Karena itu, pengelolaan hasil pertanian yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan. Edukasi kepada masyarakat juga diarahkan untuk membangun kebiasaan mengonsumsi makanan secara bijak. Langkah sederhana seperti mengambil makanan sesuai kebutuhan dinilai dapat membantu mengurangi pemborosan pangan.
2: Oh iya, nanti kita kampanyekan juga terkait dengan gerakan Selamatkan Pangan ya, mulai dari pasca panen sampai dengan kampanye untuk selalu menghabiskan makanan yang ada di piring gitu kan, itu gerakan Selamatkan Pangan.
1: Sementara itu, salah seorang warga Bandar Lampung, Adelia, mengaku mulai membiasakan keluarganya mengambil makanan yang sesuai kebutuhan agar tidak ada lagi yang terbuang. Ia menilai kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi pemborosan pangan di rumah tangga.
3: Menurut saya, gerakan seperti ini bagus ya, karena mengingatkan kita supaya lebih bijak dalam menggunakan makanan gitu. Apalagi kalau di rumah sendiri, saya dan keluarga tuh biasanya berusaha masak secukupnya aja dan ngabisin makanan yang udah disajikan supaya nggak terbuang sia-sia atau mubazir.
1: Pemerintah berharap kampanye gerakan Selamatkan Pangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan pangan secara optimal. Upaya tersebut sekaligus mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan menjaga keberlanjutan sistem pangan di daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia, tapi sekarang Jordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya Al Nasmar yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Jordania datang dan mengembarkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Jordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Jordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Jordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kementerian PPPA atau Pemberdayaan dan Pelindungan Anak mencatat 11,54 juta perempuan di Indonesia menjadi kepala keluarga. Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat fenomena yang patut menjadi perhatian bersama. Saat ini, terdapat sekitar 11,54 juta perempuan di Indonesia yang berperan sebagai kepala keluarga, menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Kondisi ini tentu membawa tantangan sekaligus peluang terutama dalam hal kesetaraan gender, akses ekonomi, hingga perlindungan sosial bagi perempuan. Dan perempuan sebagai kepala keluarga kerap menghadapi beban ganda yang membutuhkan dukungan kebijakan dan perhatian lintas sektor. Lantas sejauh mana kebijakan yang ada mampu menjawab kebutuhan mereka dan apa saja langkah konkret yang perlu diperkuat ke depan? Dan untuk itu kami akan membahasnya dan juga akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPH Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih S.Hos.M.Hum.
0: Wawancara Pro 3.
1: Apa kabar Ibu?
2: Kabar baik ya.
1: Baik. 11,54 juta perempuan di Indonesia berperan ganda juga sekaligus menjadi kepala keluarga. Faktor utama tingginya angka perempuan menjadi kepala keluarga saat ini apa nih, Bu Amurwani ya?
2: Baik Mas, Mas Dodi ya.
1: Iya.
2: Baik, terima kasih Mas Dodi. Jadi angka kepala keluarga ini juga dipengaruhi karena adanya perceraian ya. Perceraian itu bisa cerai mati, bisa cerai hidup. Nah ya, ini yang menyebabkan tingginya angka kepala keluarga perempuan. Jadi itu Mas Dodi.
1: Oke. Okay. Dan adakah Bu data wilayah mana yang mencatat persentase hal itu yang tertinggi Bu di Indonesia?
2: Kalau di Indonesia datanya kita nggak punya secara spesifik ya Mas.
1: Baik.
2: Karena kita punyanya data kepala keluarga perempuan gitu ya, secara global. Tetapi kalau kita lihat komposisi perempuan yang ada di Indonesia, itu yang tertinggi adalah di Jawa.
1: Di Jawa.
2: Jawa Timur, Jawa Barat ya.
1: Oke, okay. Kalau melihat komposisi keberadaan perempuan di Indonesia, terbanyak itu ada di Pulau Jawa, Bu ya.
2: Iya.
1: Baik. Dan sebenarnya Bu, kriteria untuk menentukan status perempuan sebagai kepala keluarga itu mungkin ada kriteria yang telah ditetapkan atau mungkin juga disampaikan oleh kementerian, Bu. Seperti apa sih sebenarnya kriterianya nih, Bu?
2: Jadi perempuan sebagai kepala keluarga itu adalah perempuan yang menanggung beban tanggung jawab keluarga, Mas. Jadi dia punya tanggung jawab untuk menghidupi seluruh keluarga dia.
1: Yeah.
2: Itu adalah perempuan sebagai kepala keluarga ya.
1: Yeah.
2: Yang selama ini mungkin dia tidak dihitung sebagai kepala keluarga ya.
1: Yeah.
2: Sebenarnya banyak hal-hal seperti perempuan-perempuan di nelayan, kampung nelayan. Yeah. Perempuan-perempuan di pekerjaan-pekerjaan sektor informal itu banyak juga ya.
1: Ya. Bisa dikatakan berarti tidak hanya faktor utamanya faktor perceraian Bu ya. Bisa jadi juga tidak perceraian tetapi memang tulang punggung keluarga ataupun pemasukan tunggal ekonomi itu berasal dari istri atau perempuan. Seperti itu ya Bu.
2: Kalau itu nanti takutnya bias ini ya Mas, bias
1: ya,
2: definisi operasional ya. Karena kita mengikuti definisi dari BPS.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita mengikutinya definisi dari BPS Mas.
1: Ya, jadi yang tercatat yang bercerai begitu Bu ya?
2: Yang tercatat yang cerai hidup atau cerai mati.
1: Cerai hidup atau cerai mati. Oke, okay, baik. Ya, ada tidak Bu program unggulan kalau begitu dari pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan yang juga menjadi seorang kepala keluarga ini, Bu?
2: Jadi begini, kan mereka ini adalah kelompok rentan ya.
1: Iya.
2: Secara akses mereka tidak punya banyak kesempatan seperti yang lain. Kenapa? Karena mereka seringkali tidak dianggap sebagai ibu rumah tangga yang jadi kepala keluarga begitu ya. Biasanya mereka kan di dalam KTP itu hanya disebutkan ART apa ibu rumah tangga
1: IRT.
2: Ibu rumah tangga gitu saja. Nah, tetapi ketika mereka harus menghidupi keluarganya, di sini yang letak kerentanan akses untuk mendapatkan perekonomian itu menjadi sulit ya, karena kalau misalkan ada seorang ibu rumah tangga yang kemudian membuka mikro UMKM, mikro UMKM ya. Kemudian dia mencari dana bantuan untuk permodalan. Kan diperhitungkan dari mana nanti anggunan untuk mendapatkan modal itu. Nah ini yang seringkali terjadi, sehingga akses untuk itu menjadi sering terhambat, Mas.
1: Jadi bagaimana strategi kemudahan untuk akses modal usaha bagi kelompok rentan tersebut ini, Bu? Seperti apa ini?
2: Jadi kami bekerja sama, berkolaborasi dengan PNM ya, dengan bank-bank, terutama ya dengan bank-bank, dengan BI yang mengarahkan nanti ya, mengarahkan juga kemana kita harus bekerja sama. Dan disitulah kebijakan-kebijakan itu kemudian dibuat, bahwa mereka seperti kita kerjasama dengan UMN PNM ya, PNM itu kemudian mereka didata, perempuan-perempuan yang punya mikro usaha itu dibantu permodalannya dengan mekar, mungkin Mas jadi pernah dengar ya mekar itu. Jadi disitulah mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan akses modal sesuai dengan kebutuhan mereka.
1: Itu bagi mereka yang sudah memiliki usaha mikro ya Bu ya. Tetapi kalau yang belum, seperti apa ini Bu? Mungkin ada pemberdayaan melalui pelatihan kerja untuk terutama bagi mereka mungkin saja yang tinggal di daerah-daerah 3T di pelosok, seperti apa ini Bu?
2: Nah itu kita juga memberi pelatihan-pelatihan ya, termasuk pelatihan untuk pengembangan UMKM, mikro ya, mikro UMKM. Di samping itu juga pada saat ini kita sedang mengidentifikasi Mas, mengidentifikasi dengan kan sekarang ini kita sedang membuat peraturan tentang care ekonomi. Care ekonomi itu ekonomi perawatan, mungkin ini masih awam bagi masyarakat, tetapi kita sedang mengupayakan bahwa perempuan-perempuan yang bekerja yang selama ini tidak dihitung sebagai bekerja, misalkan begini, saya ibu rumah tangga ya, kayak tadi saya punya usaha mikro, mikro itu misalkan gorengan, kita jual gorengan, kita jual yang apa ya, yang kecil-kecil gitu, kita nyetor pembatik, sup pembatik lagi gitu ya. Jadi dia hanya mengisi titik-titik cocok-cocoknya, itu kan kadang-kadang gak disebut pembatik juga gitu ya. Nah yang kayak gitu, itu kita coba mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan mana yang bisa dibayar dan pekerjaan-pekerjaan mana yang tidak berbayar. Jadi dan ekonomi akan mengidentifikasi itu. Dan kemarin Bappenas sudah mengidentifikasi ya jumlah pekerjaan sebanyak 200 sekian ya, itu bisa dimasukkan dalam pekerjaan care ekonomi ini.
1: Baik, bagaimana Bu? Adakah sinergi dengan kementerian lain atau lembaga lain, terutama dalam pemberdayaan, kemudian juga penyaluran bantuannya nih Bu? Silakan, Mbak Purwani.
2: Baik, jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS juga nih Pak. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS terkait dengan juta di data ya, terutama kita sekarang ini kan sudah satu data. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS juga dengan jumlah perempuan tadi ya, ibu rumah tangga, itu dari BPS juga Pak. Jadi kita bisa melihat kantong-kantong mana nih yang perempuan kepala rumah tangganya yang banyak. Nah itu bisa juga sudah ada di BPS juga. Nah kalau nanti Pak siapa tadi,
1: Pak Arman,
2: Pak Arman ingin mencari data itu, bisa Pak akses dengan di BPS Pak.
1: Ya, artinya begini Bu, dari 11,54 juta perempuan yang juga menjadi kepala keluarga, di BPS juga sudah diketahui manakah mereka yang memang rentan atau mereka memang yang secara mandiri pun bisa mencukupi kehidupan ekonomi mereka. Bagaimana Bu?
2: Mereka kan ada Pak nanti, ini yang termasuk ini usaha kepala rumah tangga dengan pendapatan, pendapatan berapa sampai berapa gitu ya. Terus yang ini itu ada klasifikasinya nanti Pak. Ini dari sekian sampai sekian pendapatannya per bulan gitu ya. Itu ada di dalam data BPS itu.
1: Dan seperti yang tadi Ibu singgung, bagaimana status mereka nanti di kartu keluarga ataupun di KTP Bu ya. Nah adakah langkah untuk mempermudah status perempuan sebagai kepala keluarga ini juga statusnya dipermudah di KK ataupun di KTP Bu? Ini kan juga penting untuk pendataan juga nanti ini Bu.
2: Betul, betul Pak. Maksudnya benar-benar maksudnya. Jadi kita ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini itu sedang bekerjasama dengan Kemendagri, terutama untuk mencantumkan status yang ibu rumah tangga itu sesuai dengan pekerjaannya.
1: Okay.
2: Misalkan kalau dia usahanya gorengan gitu ya, kan orang sih ngomongnya ibu. Ibu kerjanya sebagai apa? Pasti kan tidak ngomong saya sebagai penjual gorengan kan? Mereka ngomongnya saya ibu rumah tangga. Nah, kita kemarin sudah bekerja sama dengan BPS untuk mendefinisikan operasional. Bagaimana sih untuk mendata pekerjaan ibu rumah tangga itu sehingga dia dihitung sebagai pekerja gitu. Kemarin, dan ini kan sedang sensus itu mas, sensus
1: ekonomi
2: yang ya, sensus ekonomi dan sensus 10 tahunan ini. Nah, kemarin kita juga sudah sampaikan itu. Nah, makanya nanti ketika ini diidentifikasi, misalkan, oh dia adalah ibu rumah tangga, tetapi dia ternyata punya usaha mikro, ultra mikro. Ya, disebut aja dia adalah pengusaha ultra mikro, gitu. Jadi, ini yang kita akan kerjasamakan juga dengan Kemendagri, karena kan data kependudukan di Kemendagri ya mas ya.
1: Baik, terakhir Bu, pesan moral kementerian untuk seluruh perempuan kepala keluarga, apa yang bisa Ibu sampaikan?
2: Jadi begini, saya, untuk ibu-ibu para perempuan Indonesia hebat ya, perempuan adalah yang melahirkan anak-anak generasi penerus. Anak-anak perempuan nanti juga yang akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi penerus. Oleh karena itu, seorang ibu kepala rumah tangga, dia harus berani untuk mengambil keputusan, berani untuk menyuarakan gagasannya, dan berani untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan terus

0: 11,54 juta perempuan di Indonesia merangkap sebagai kepala keluarga. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangan bersama dengan pihak dari Kementerian PPPPH. Kini kami akan berbincang bersama dengan aktivis dan pemerhati perempuan Mieke Ferawati. Menanggapi 11,54 juta perempuan di Indonesia merangkap sebagai kepala keluarga ini, Bu, bagaimana?
1: Ya, ini memang fakta yang sudah sebenarnya harus sudah disadari ya, bahwa ada beberapa hal yang membuat mungkin secara umum atau secara normatif yang tadinya kepala keluarga itu laki-laki sudah mulai berpindah peran ya Mas ya. Karena ada banyaknya tantangan hidup dan juga problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kita, termasuk mungkin perempuan yang mengalami perpisahan dengan pasangannya. Sekarang sudah menjadi sebuah gambaran yang kuat ya, atau faktual di masyarakat kita. Maka menunjukkan adanya peningkatan ya, atau pertambahan jumlah perempuan kepala keluarga seperti itu Mas.
0: Baik. Tapi Bu Mieke, di awal sebenarnya seperti apa sih kriteria kalau dari teman-teman aktivis atau pemerhati perempuan itu yang dimaksud dengan perempuan juga merupakan kepala keluarga? Apakah masih atau memang faktor cerai hidup cerai mati sehingga disebut sebagai kepala keluarga tetapi masih utuh, tetapi memang yang menjalankan ekonomi adalah sang istri atau perempuan? Seperti apa dulu ini, Bu?
1: Ya, mungkin kalau sekitar 20 tahun yang lalu ya Mas Rudi, bahwa perempuan kepala keluarga itu kan otomatis ya, ketika mereka pisah mati atau pisah meninggal atau cerai itu otomatis ketika perempuan mengambil hak asuh mungkin anak, dan mereka akan otomatis menjadi kepala keluarga meskipun kebijakan kita memang belum melihat seperti itu. Tetapi berjalannya waktu, pola hidup dan juga misalnya pilihan-pilihan hidup di masyarakat itu membuat perempuan juga berperan menjadi kepala rumah tangga. Misalnya laki-laki yang tadinya mungkin bekerja di sektor formal sehingga dia menjadi pencari nafkah keluarga, itu berganti peran misalnya mungkin karena di PHK atau sakit atau mengalami disabilitas.
0: Artinya lebih luas lagi berarti ya Bu ya, kriteria perempuan.
1: Sayangnya memang kebakuan bahwa kepala keluarga itu laki-laki memang belum mengalami perbaikan atau revisi. Banyak sekali, terutama di Jakarta ya, switching peran antara istri dan suami itu sudah hal yang biasa sebenarnya Mas. Sehingga sebenarnya di dalam keluarga peran yang terkuat itu diambil, misalnya sekarang difungsikan oleh perempuan, sebenarnya itu juga sudah banyak dan tidak apa-apa sebenarnya.
0: Artinya, tetapi ada yang disebut dengan kelompok rentan dalam hal ini. Yang mana yang menurut perspektif dari teman-teman pemerhati perempuan, kelompok rentan yang merupakan mereka adalah mencakup juga merangkap juga sebagai kepala keluarga nih, Bu?
1: Betul. Satu ya, kelompok rentan dan perempuan kepala keluarga itu menjadi masuk dalam hal ini adalah mereka yang mungkin tinggal dalam kondisi ekonomi yang dianggap sebagai warga miskin ya seperti itu, karena satu, ketika mereka menjadi kepala rumah tangga mereka tidak punya modalitas untuk misalnya membangun sumber-sumber ekonomi keluarga Mas, misalnya mereka tidak punya modal untuk bekerja atau tidak adanya lapangan kerja, karena perempuan memang terutama ya ketika dia dianggap marginal, mereka tidak memiliki syarat-syarat pendidikan yang itu bisa mencari pekerjaan. Kalaupun mereka mendapatkan pekerjaan sebagai kepala keluarga, biasanya itu pekerja informal yang juga secara perlindungan atau secara jaminan kesejahteraannya juga masih minim, misalnya menjadi pekerja rumah tangga gitu ya. Ini syukur-syukur kita sudah punya undang-undangnya nih Mas. Nah bayangkan dulu pekerja rumah tangga tidak ada jaminan secara upah juga tidak ada standar seperti itu, sehingga mereka rentan untuk memenuhi kesejahteraannya sendiri Mas.
0: Artinya bicara dengan perempuan sebagai kepala keluarga dari berbagai perspektif ini Bu Mieke ya, ada yang memang kondisinya itu pilihan sendiri individu, atau memang secara kondisi dia memang mau tidak mau menjalani kehidupan seperti itu, dan juga dari sisi kelompok rentan tadi mereka perlu mendapatkan perlindungan. Nah, sampai dengan saat ini yang masuk kategori kelompok rentan, Anda melihatnya bagaimana? Apakah

0: sudah memiliki jaminan untuk memberikan perlindungan kepada mereka ini, Bu?
1: Nah ini ya, satu hal yang juga menarik bahwa meskipun tadi sudah disebutkan ya ada 11,54
0: ya,
1: ya. Betul ya, itu tetapi ini data kita memang masih harus berjuang ya, punya pekerjaan rumah yang berat soal data. Karena apa? Ketika negara ini akan memberikan juga bantuan sosial atau perlindungan sosial bagi semua masyarakat, tentunya akan berbeda ketika itu kelompoknya rentan ya. Misalnya contoh perempuan kepala keluarga yang miskin, mereka sering sekali tidak didata sebagai kepala keluarga, tidak terdata sebagai orang yang mungkin menjadi breadwinner atau pencari nafkah utama di dalam keluarganya, sehingga mereka terabaikan ketika mereka ada program-program bantuan sosial, perlindungan sosial, karena data kita belum menunjukkan secara spesifik. Rentan ini kan banyak ya aspeknya, secara ekonomi, sosial, budaya. Ada juga misalnya perempuan kepala keluarga, dia sudahlah miskin tapi mungkin tinggal di daerah terpencil. Nah ini bagaimana kita juga melihat apa ya, diversifikasi atau atau keberagaman yang dimaksud kelompok rentan ini.
0: Apa yang perlu didorong itu, Bu, dalam sisi kebijakan publik agar mereka pun terdata dengan baik sehingga tidak lepas dari pantauan untuk menyalurkan bantuan, baik itu bantuan pemberdayaan ataupun bantuan dari sisi ekonomi? Apa yang bisa disarankan?
1: Saya rasa kita mungkin sudah punya ya institusi-institusi pendataan yang cukup baik, kita punya BPS, tetapi yang perlu diperkuat lagi adalah perspektif bahwa gender itu, ketika kita bicara soal data pilih gender itu bukan bicara data perempuan saja gitu, tapi itu kita bicara keberagaman semua ya, perempuan, laki-laki yang dia berperan atau berfungsi secara sosial, budaya, politik, yang itu juga perlu punya gambaran yang berbeda-beda. Ini perspektifnya harus kuat sehingga pendataan mau data apapun itu tetap bisa memunculkan bahwa kita punya sekian aspek yang dianggap sebagai kelompok rentan tadi. Sehingga ketika data kita jelas, data kita juga sudah cukup memadai, maka program, kebijakan, bahkan alokasi anggaran otomatis melihat tiap kebutuhan yang berbeda ini, termasuk kelompok rentan tadi. Mas, persoalannya kan karena kita tidak didukung oleh data. Atau kebijakan data yang sangat kuat yang bisa menggambarkan situasi warga negara kita ini gitu, yang miskin, yang sejahtera, atau mungkin dia miskin karena apa, atau miskin karena kebencanaan misalnya, seperti itu
0: banyak faktor ya di situ ya, Bu ya.
1: Betul. Nah itu menurut saya, ketika perspektif dalam segala hal, ketika itu bicara data, perspektif gender dan inklusi sosial ini menjadi sesuatu yang utama atau mainstream, saya rasa ini akan pelan-pelan merubah bagaimana apa program-program kesejahteraan itu digulirkan oleh negara.
0: Baik, Ibu Mika Ferawati, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu siang hari ini bersama kami. Demikian tadi aktivis dan pemerhati perempuan Mika Ferawati.
2: Wawancara Pro 3.
3: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Kita bahas soal PPATK yang menetapkan Jabodetabek sebagai klaster aktivitas judi online terbesar di Indonesia. Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Tri Adrianto. Pak Tri, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, ya. Pak Tri. Jadi ceritanya bagaimana Jabodetabek bisa menjadi daerah dengan posisi pemain dan transaksi judi online terbesar ini, Pak? Seperti apa ini, Pak, sebenarnya pemetaannya?
5: Iya, ini memang temuan dari riset strategis kami di tahun lalu ya, di 2025. Memang gimana ya, kita melihat 10 besar itu, kalau yang seperti kami posting di media sosial kami gitu ya, yeah. Dari 10 besar itu memang bisa dibilang cuma dua lah yang di luar Jabodetabek tuh, yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Sisanya memang ya area Jabodetabek semua gitu.
4: Jabodetabek termasuk yang paling besar Jawa Barat atau bagaimana Pak? Atau Jakarta?
5: Jadi yang paling besar itu didominasi oleh Kabupaten Bogor malah ya.
4: Oh begitu ya.
5: Defisitnya sampai 414 miliar lebih. Dan yang kedua masuk ke Kota Jakarta Barat, yang ketiga di Kota Jakarta Timur.
4: Jadi wilayah Bogor dan Jakarta yang besar begitu ya Pak Dri ya?
5: Iya betul.
4: Masuk bahkan kategori itu ya? Juga,
5: betul, bahkan kami juga petakan sampai ke wilayah kecamatannya juga mas.
4: Yeah.
5: Jadi kami petakan kalau bicara kecamatan tuh ada Cengkareng, ada Cakung, Tanjung Priok, Kebayoran Lama, Bekasi Utara, Cibinong, dan seterusnya. Jadi memang bisa dibilang area Jabodetabek mas, epicentrumnya begitu.
4: Iya, yeah. Nah bisa diketahui besarnya deposit sampai dengan jumlah pemainnya, ini berdasarkan memang alur transaksinya begitu Pak? Dari yang didata oleh PPATK?
5: Betul. Betul-betul, jadi PPATK ini kan memang bisa dibilang judul ini jadi salah satu prioritas yang paling utama ya.
4: Yeah.
5: Karena laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk ke PPATK setiap harinya itu pun mayoritasnya sekarang dari judul memang. Jadi ya sudah pasti jadi atensi, ada tim yang dedicated memang menangani itu, bahkan sampai dibuat tim untuk melakukan analisis strategis dampak judul tidak hanya terkait aliran dana, tapi sampai ke seluruh dampak sosialnya begitu.
4: Iya. Nah ini sebenarnya pemetaan seperti ini berguna untuk apa saja Pak, ke depannya Pak?
5: Jadi kita berupaya untuk memastikan bahwa yang namanya judul ini, kalau dari sisi PPATK, pertama pasti jangan sampai aliran dananya melesat terus ya. Karena ya, kalau kita lihat secara akumulasi dari tahun 2017 sampai sekarang tuh secara total sudah 1.400 triliun lah bisa dibilang. Jadi sudah besar sekali angkanya.
4: Iya.
5: Dan kita pengen memastikan bahwa persoalan ini tidak merembet terlalu jauh, karena temuan kami memang kita punya data bahkan sampai 4.000 lebih angka perceraian itu disebabkan oleh judol.
4: Yeah.
5: Ada 600.000 lebih rekening bansos yang terindikasi dipakai juga buat judol. Jadi hal-hal ini mau kita hentikan sebenarnya, supaya jangan sampai ini membesar terus dan jadi problematika yang benar-benar nggak bisa kita selesaikan padahal dampaknya sangat merusak.
4: Ya, yeah, jadi data ini akan digunakan sebagai upaya untuk langkah-langkah pencegahan lah begitu ya Pak Tri ya?
5: Betul-betul, pencegahan kepada berbagai pihak. Kami juga sampaikan rekomendasi ke seluruh pihak, mau itu aparat penegak hukum, kementerian terkait, kementerian kesehatan, rumah sakit, pemerintah daerah, bahkan ke komunitas-komunitas dan seluruh keluarga di Indonesia.
4: Ya.
5: Jangan sampai bagi yang belum pernah judol main judi online, dan bagi yang sudah harus dipastikan supaya berhenti, karena algoritmanya memang pasti mengalahkan kita gitu.
4: Ya. Nah dari pemetaan itu apakah juga diketahui Pak, dari masyarakat kelas ekonomi seperti apakah kebanyakan pemain judol itu, dan umurnya juga rata-rata paling besar umur berapa itu Pak Tri?
5: Ternyata lebih dari 70%-nya itu penghasilan yang 5 juta ke bawah.
4: Oh.
5: Jadi ini membuat kita juga prihatin. Iya. Pada akhirnya karena pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalah main judol, pada akhirnya coba pinjolnya bahkan pinjol ilegal, dan akhirnya jadi lingkaran setan yang menjadi dampak yang membahayakan kita semua. Dan kalau bicara usia, ternyata rentang paling banyak itu di kisaran usia 20 sampai 30 tahun.
4: Yeah.
5: Jadi usia yang sebenarnya sangat-sangat produktif untuk memulai kerja, memulai aktivitas yang produktif ya, kira-kira begitu.
4: Iya, yeah. Tapi data ini apakah juga bisa digunakan untuk upaya pencegahannya itu ke upaya agar usia-usia seperti ini tidak main judul lagi begitu? Itu bagaimana Pak Tri penggunaannya Pak?
5: Memang akhirnya pendekatannya nggak bisa hanya dari satu pihak ya. Kita perlu multidor, bahkan kita bisa libatkan tokoh agama, kita bisa libatkan sekolah, komunitas, lingkaran pertemanan yang sehat. Karena memang kalau melihat usianya ini, usia-usia yang harusnya itu tadi ya, jangan terpapar sama hal-hal yang cepat kaya, ingin cepat menang gitu. Dan memang temuan kami seperti itu Pak. Jadi kita temukan bahwa dalam survei yang kami lakukan itu, mayoritas kenapa judol, mayoritasnya karena dua hal. Karena ingin dapat uang instan dan merasa yakin akan menang.
4: Oh itu motivasinya begitu ya,
5: kenapa?
4: Ingin cepat kaya, ingin dapat duit banyak begitu.
5: Betul, dan ini jelas pemahaman yang salah gitu.
4: Ya, berarti ini kan edukasinya harus ditingkatkan kalau begitu, kalangan usia seperti ini ya Pak Tri ya.
5: Betul betul, karena memang menyeramkan ya, bahkan data kami agak serem juga ini ya.
4: Yeah.
5: Kita nemuin lebih dari 36.000 pemain judol itu bahkan berusia 11 tahun ke bawah. Jadi walaupun tidak dominan, tapi sudah sampai level puluhan ribu yang pemain yang bisa dibilang umurnya masuk kisaran SD begitu.
4: Iya. Yeah. Nah, kalau kita ambil sampling misalkan yang di Kabupaten Bogor ya, Pak, yang dana depositnya mencapai 414,4 miliar itu apakah juga bisa terlacak bahwa kebanyakan duitnya memang larinya ke luar negeri begitu, Pak?
5: Kalau ke luar negeri atau enggaknya, biasanya memang selalu ada sistem layering yang dijalankan oleh
4: Untuk menyamarkan begitu ya.
5: Betul, dia bisa jadi berputar di dalam negeri dulu sebelum kemudian berputar keluar. Saya pernah ceritakan bahwa kalau selama ini kita identik judol itu dengan Kamboja, faktanya tidak banyak ditemukan aliran dana langsung dari Indonesia ke Kamboja terkait scam atau judi online. Karena uangnya memang berputar-putar dulu di dalam negeri kita sebelum kemudian mungkin ke negara manapun itu.
4: Iya. Atau mungkin juga memang beredarnya di tanah air, karena kan kemarin seperti yang dibongkar oleh Polri kan, yang jaringan judi internasional di Ayam Uruk Plaza itu kan, Pak Tri. Bisa jadi begitu ya, Pak, berputarnya memang di sana saja begitu uangnya ya?
5: Iya, betul juga, karena memang ada temuan kami bahwa para para bandar judi ini berupaya untuk mendiversifikasi lokasi tidak hanya di satu tempat saja, dan bisa jadi Indonesia ini memang jadi salah satu target karena pasarnya memang sangat besar.
4: Iya. Nah, Pak, dengan data yang sudah dipegang oleh PPATK berdasarkan hasil pemetaan atau penelusuran begitu ya, itu tindak lanjut hukumnya selain untuk edukasi atau pencegahan bagaimana, Pak?
5: Ya, kalau kami pasti bangun sinergi sangat erat ya dengan Kementerian Komdigi soal pemblokiran situs-situs judulnya, dengan Bareskrim Polri dan seluruh jajaran terkait. Sejauh ini sih kami melihat keseriusan itu ada ya, terbukti kalau kita lihat di Hayam Uruk, lead-nya memang benar-benar dari teman-teman Polri yang bisa membongkar sampai ratusan orang terjaring sekaligus dari berbagai negara. Jadi dalam hal ini kami optimis sih sinergi yang sudah terbangun, karena memang kalau kita lihat judul ini jadi atensi bersama juga, bahkan Pak Presiden juga memprioritaskan ini.
4: Nah, biasanya kan PPATK berdasarkan penelusuran kan bisa juga terbaca itu, Pak, apakah tren judi online itu makin meningkat atau tidak begitu ya. Nah, sampai dengan Juni atau pertengahan tahun ini bagaimana, Pak, trennya, Pak, sebenarnya, Pak?
5: Kami baru dapat raihan data sampai sekitar Maret.
4: Dan Maret, memang
5: ya tetap, dan di situ pun kita sudah dapatkan informasi Januari sampai Maret saja, perputarannya itu sudah lebih dari 40 triliun. Hanya dari Januari sampai Maret.
4: Hanya dalam 3 bulan 40 triliun begitu, Pak Tri?
5: Hanya dalam 3 bulan sudah 40 triliun, betul. Jadi, dan angka depositnya juga sudah 10,6 triliun kalau saya lihat data sementara ini.
4: Yeah.
5: Kita coba olah lagi sampai sekitaran bulan Juni, karena sekarang masih Juni ya. Dan kita sih berharap ini sebenarnya bisa ditekan ya. Kalau tahun lalu kami ada kebijakan menghentikan rekening dorman, dan itu signifikan menurunkan sampai 50%-nya. Mudah-mudahan tanpa mungkin harus mengeluarkan kebijakan sejenis, kita bisa bangun koordinasi yang lebih baik untuk memastikan ini tetap bisa diminimalkan gitu.
4: Iya, dari data itu saja sebenarnya cukup memprihatinkan ya, 40 triliun hanya dalam 3 bulan ya, Pak Tri ya.
5: Hanya dalam 3 bulan perputaran dananya segitu, betul.
4: Iya. Nah, Pak Tri mungkin bisa menyampaikan ke masyarakat, imbauan juga begitu ya, karena PPATK kan biasanya juga menyampaikan edukasi juga ke masyarakat tentang bahaya judi online, silakan, Pak Tri.
5: Iya, kepada seluruh masyarakat, kami dari PPATK tentu saja mengimbau bahwa yang namanya judi online ini, kami menggunakan istilah judi itu pasti mati.
4: Iya.
5: Bisa bahkan mati ini secara harfiah benar-benar terjadi. Ada pembunuhan yang dilakukan karena judi online ingin merampok hartanya dan sebagainya. Dan mati ini bisa diartikan permainan judi itu memang nggak akan kita menangkan. Algoritmanya akan selalu merugikan kita. Mungkin dikasih menang sekali dua kali untuk kemudian dikalahkan seterusnya. Jadi kita bisa lihat betul angka di bawah 5 juta ini bermain sangat banyak, terkumpul sampai dengan puluhan triliun seperti itu, menunjukkan sebenarnya angka ini bisa berputar di ekonomi yang jauh lebih produktif, halal gitu ya, dan tentunya tidak jadi beban bagi kita daripada kita kemudian terjerat hutang dan sebagainya. Maka masyarakat sebaiknya jauhi, hindari segala hal terkait judol. Demikian.
4: Baik, kalau begitu, Pak Tri, kami nantikan perkembangan dari PPATK. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Tri.
5: Selamat pagi.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Oh! Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait 89 desa di Lamongan rawan kekeringan. Sebanyak 89 desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan masuk ke dalam zona rawan kekeringan menjelang musim kemarau. Menanggapi kondisi kritis, BPBD Kabupaten Lamongan telah memperkuat langkah mitigasi guna mengantisipasi krisis air bersih bagi masyarakat setempat. Lantas seperti apa situasi terkininya, lalu juga langkah mitigasi dari BPBD Lamongan? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lamongan, Eri S. Rosidi.
7: Wawancara Pro 3.
6: Pak Rosid, BPBD telah memetakan 89 desa rawan kekeringan ini. Apa indikator yang digunakan dalam menetapkan desa-desa tersebut ini, Pak Rosid?
8: Indikator yang kami gunakan yaitu acuan dari tahun 2024. Di situ pada tahun 2024 itu kan banyak terjadi kekeringan. Terus kita juga mengundang CRC di kecamatan untuk memetakan atau memitigasi menghadapi siaga kekeringan yang berpotensi di tahun 2026 ini.
6: Baik, lalu kalau untuk wilayah kecamatan mana saja ini yang menjadi rawan kekeringan tersebut dan mengapa wilayah tersebut dikatakan rawan kekeringan ini, Pak Rosid?
8: Dalam memetakan itu kita berdasarkan yang pertama kecamatan yang kita bagi menjadi 4 klaster. Yang pertama yaitu klaster yang sangat kritis, yang kedua kritis, yang ketiga dalam klaster sedang, dan yang keempat itu nihil dari dampak kekeringan. Antara lain yang sangat kritis itu ada di sekitar 7 kecamatan, yaitu daerah selatan, Kecamatan Tikung, Sarirejo, terus Kecamatan Mantup, Tambeng, terus ada lagi Kecamatan Modo juga, Kecamatan Kembang Bau juga masuk. Itu salah satu beberapa klaster yang sangat kritis.
6: Baik. Iya. Lalu kalau untuk jumlah 89 desa ini, Pak Rosid, yang apakah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, Pak Rosid?
8: Karena rencana kontingensi ini dalam artian masih mitigasi, dan kita mengacu pada perakiraan BMKG untuk tahun ini kan katanya ada menghadapi kekeringan yang sangat panjang. Ini terjadi peningkatan dibanding 2 tahun yang lalu. Kebetulan untuk tahun 2025 kemarin kan hampir tidak ada kekeringan karena curah hujan yang sangat tinggi. Untuk tahun ini kayaknya lebih tinggi daripada tahun 2024.
6: Lebih tinggi berarti daerahnya lebih meningkat begitu ya, Pak Rosid?
8: Lebih meningkat.
6: Baik. Nah, Pak Rosid, selain juga mengantisipasi potensi kekeringan tahun ini, langkah apa yang sudah dilakukan selanjutnya, Pak Rosid?
8: dari pihak Pemkab dan Dinas BPBD sendiri kita sudah menyediakan siaga darurat kekeringan yang di-SK-kan oleh Bapak Bupati. Yang kedua, kita melakukan koordinasi rapat terkait dengan pihak-pihak atau OPD yang lain atau lintas sektor. Yang ketiga, kita mengundang TRC untuk memetakan atau yaitu dalam bentuk rencana kontingensi. Yang keempat, kita menginformasikan kepada beberapa petani terutama di daerah selatan untuk merubah pola tanam dari tanaman padi yang membutuhkan banyak air beralih ke tanaman kangkung atau palawija yang lain. Yang kelima, dari pihak BPBD sendiri sudah menyediakan 150 rit untuk menyediakan dropping air bersih. Satu ritnya itu sekitar 5.000 liter. Terus yang keenam, kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga waduk atau embung dan menghindari pembakaran sampah untuk menghindari kebakaran. Terus langkah terakhir yang kami lakukan kemarin yaitu monitoring ketersediaan volume air di waduk atau embung atau telaga yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Lamongan.
6: Baik, lalu kalau untuk wilayah telaga begitu dan juga embung, berarti ini baik-baik saja di sana masih ya Pak Rosid ya?
8: Untuk sementara ini hasil monitoring kita kemarin masih ada. Cuman untuk embung sudah banyak yang volume airnya sudah sedikit banyak penguapan. Tapi kalau untuk telaga maupun waduk masih banyak volume debit airnya. Cukuplah untuk konsumsi air minum maupun persawahan.
6: Baik. Nah Pak Rosid, tadi kan juga sudah disiapkan ya satu rit 5.000 liter, totalnya ada 150 rit, betul ya Pak Rosid ya? Nah strategi BPBD untuk memastikan distribusi air bersihnya berjalan merata kalau kekeringan semakin meluas, bagaimana ini Pak Rosid?
8: Kita sudah berkoordinasi dan bersurat ke pihak PDAM maupun ke PDAM yang di kecamatan, kan dia menyediakan optik pengambilan air yang terdekat karena untuk menyikapi efisiensi dan percepatan, apalagi sekarang kalau kita nggak mengambil wilayah optik yang terdekat dengan dampak yang kekeringan. Sekarang kan kita juga dilema karena BBM juga semakin meningkat dan langka juga. Dengan mengambil optik air untuk dropping ke wilayah terdekat itu kita bisa lebih cepat untuk penanganannya.
6: Baik. Kesiapan armadanya berarti seperti apa ini Pak dari BPBD sendiri?
8: Jadi BPBD Kabupaten Lamongan sudah menyediakan 5 truk tangki air.
6: Oke, berarti 5 truk tangki air itu juga siap dengan armadanya begitu ya Pak ya, yang mengantar-mengantar itu?
8: Sama personalnya, iya.
6: Baik, lalu kalau untuk koordinasi BPBD dengan pemerintah desa, PDAM maupun instansi terkait dalam penanganan kekeringan sejauh ini seperti apa Pak Rosid?
8: Kita mengirimkan surat kepada beberapa kecamatan untuk mengirimkan data terkait potensi dampak kekeringan maupun dari pihak kecamatan bisa langsung bersurat langsung kepada BPBD untuk dropping air bersih. Dan kebetulan untuk sementara ini sampai hari ini belum ada permintaan, baru mitigasi aja perkiraan yang nanti akan terdampak kekeringan panjang.
6: Baik, lalu kalau untuk distribusi air bersihnya sendiri, apakah ada program jangka panjang untuk mengurangi kerentanan desa ini terhadap kekeringan, Pak Rosid?
8: Menghadapi kekeringan jangka panjang itu tadi salah satunya juga menghimbau untuk petani tidak merubah pola tanam dulu. Yang kedua,

0: yang dihadapi BPBD dalam menangani kekeringan di Lamongan?
1: Kalau kendala sementara ini belum ada sih.
0: Karena tadi mitigasinya juga sudah siap ya dengan air-air bersihnya ya, Pak Rosit ya.
1: Baiknya yang terdekat itu sudah kita petakan. Itu terdekat dari dampak 7 wilayah kecamatan yang sangat kritis itu sudah kita petakan. Pengambilan aspeknya.
0: Nah, di antara 7 kecamatan tersebut tadi yang daerahnya sangat kritis ya, sudah ada yang mengalami kekeringan belum ini, Pak?
1: Kalau kekeringan untuk persawahan memang sudah ada hasil monitoring kita kemarin di lapangan. Tapi kalau untuk konsumsi air minum, mandi, MTK itu masih aman. Karena kadang-kadang masih ada hujan. Di dasarian 3 bulan Juni ini kadang-kadang masih ada hujan di wilayah selatan. Alhamdulillah masih ada hujan.
0: Berarti saat ini yang terpantau di 7 kecamatan itu sawahnya saja begitu yang kering ya, masih ya?
1: Sawahnya saja, karena memang sudah mulai merubah pola tanam sih. Saya kemarin lihat sudah banyak ditanamin kangkung. Hampir tidak ada padi sudah di wilayah selatan. Kecuali yang memang dekat waduk-waduk yang sangat luas. Seperti Kembang Bau itu masih banyak padi juga. Tapi kalau wilayah Sarirejo sama Tikung sudah hampir tidak ada tanaman padi.
0: Baik, karena kekeringan itu jadi BPBD juga memerintahkan supaya memang mengganti dengan kangkung begitu ya, Pak Rosit ya.
1: Untuk mengganti dengan kangkung langsung kita enggak. Bukan domain kita sih, cuman kita menginformasikan segera merubah pola tanam karena kan kalau padi memang butuh air banyak. Kalau kangkung itu kan nggak begitu banyak. Terus palawija yang lain nggak begitu banyak konsumsinya.
0: Pak Rosit, apa indikator yang akan digunakan BPBD ini untuk memutuskan penyaluran bantuan air bersih secara rutin?
1: Indikatornya kita terus setiap hari online terkait dengan pantauan dari BMKG, pantauan cuaca sementara ini. Apabila memang masih lama untuk kekeringan, kita mengajukan bisa dari dana DSP, dana siap pakai, mengajukan ke pusat atau provinsi. Dan juga kita bisa melakukan CSR dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Lamongan.
0: Baik, berarti juga pemantauannya dari BMKG begitu ya, Pak Rosit ya?
1: Pasti, kita sangat bergantung dengan BMKG, perakiraan cuaca itu juga.
0: Baru nanti akan ada penyaluran air bersih begitu ya, Pak Rosit ya, di sana ya?
1: Iya.
0: Baik, Pak Rosit, nanti ini semoga juga di Lamongan tetap kondusif begitu ya Pak ya, karena tadi langkah mitigasi yang dilakukan BPBD Lamongan ini telah cukup baik dan juga tadi ya. Tinggal diimplementasikan saja begitu ya Pak Rosit ya.
1: Iya Bu.
0: Baik, terima kasih Pak Rosit telah menyampaikan update terkininya. Wawancara

sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Langkah terakhir, Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa.
1: Pertama mulai dari SDM-nya ya kan, dia belum.
2: Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan ekspor Indonesia tumbuh 5,5% pada periode Januari hingga April 2026. Menurutnya angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada awal tahun yang berada di kisaran 1%. Miftah juga menjelaskan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program untuk mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa.
1: Pertama mulai dari SDM-nya ya kan, dia belum sama sekali mengenal ekspor, ekspor apa gitu ya, dokumennya apa yang harus persiapkan. Kemudian yang kedua produk ya, produk. Kemudian yang ketiga productivity. Jadi kita juga pengen di desa itu ada intervensi dari teknologi supaya efisien gitu produksinya.
2: Founder UKM Eksportir Indonesia Dewi Harlas mengatakan pelaku usaha dapat memulai menjadi eksportir sebagai agregator tanpa harus memiliki produk sendiri. Menurutnya, agregator dapat bekerja sama dengan petani, pelaku UMKM, maupun industri untuk mengekspor produk yang mereka hasilkan. Dewi juga menyampaikan peluang ekspor dari desa masih terbuka luas.
3: Cuman di sini kalau dalam ekspor itu kita memanfaatkan payment term-nya buyer. Jadi minimal DP 50% and the rest before shipment, itu yang kita gunakan. Jadi kita bayar DP dulu, bahkan seringnya bayar kita itu, misalnya kita kasih invoice DP 50%, langsung ditransfer 100%.
2: Kementerian Perdagangan juga menjelaskan program Desa Bisa Ekspor memberikan pendampingan mulai dari penguatan sumber daya manusia, produk, produktivitas, logistik, akses pembiayaan, hingga pemasaran. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan sejumlah lembaga, termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1960.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari.
0: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
0: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham, Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
0: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
0: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966.
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Demam Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pedagang elektronik di kota Sabang Aceh. Seiring peralihan penuh ke siaran TV digital, warga berbondong-bondong memperbarui perangkat TV mereka demi kualitas gambar yang jernih. Dan fenomena ini memicu lonjakan omset penjualan perangkat digital secara signifikan di wilayah kepulauan tersebut. Bagaimana kesiapan infrastruktur siaran dan dampak ekonomi real di wilayah perbatasan ini? Kami akan berbincang bersama dengan penjual elektronik di Sabang Aceh, Muazimi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Muazimi.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, sampai dengan saat ini pantauan antusiasme warga Sabang untuk beralih ke TV digital gimana nih Pak?
4: Ini sekarang sudah lumayan agak tidak terlalu sama seperti yang di awal-awal Piala Dunia ataupun sebelum Piala Dunia mulai. Jadi kan untuk persiapan orang, jadi itu ada lonjakan yang tinggi. Sekarang kita lihat sudah pada ada, jadi sudah agak standar. Ada yang beberapa orang juga yang mungkin sudah, ini kan putaran ketiga, jadi untuk ke babak 16-nya mungkin ada yang cari beberapa orang lagi gitu.
3: Oke, nah kalau dari kelonjakan terjadi sejak Piala Dunia berlangsung ini, bisa dikatakan berapa persen ini Pak kenaikan penjualan dibanding hari biasa atau sebelum Piala Dunia?
4: Kalau misalnya di hari biasa itu termasuk jarang, tapi sebelum mau memulai Piala Dunia itu, itu dalam sehari bisa laku di atas 5
3: menit.
4: Itu lonjakannya kalau misalnya untuk di kawasan Sabang itu mengalami kenaikan yang signifikan.
3: Kita bilang yang signifikan itu STB atau TV digital baru nih Pak?
4: Itu dua-duanya, karena
3: dua-duanya
4: dari digital set-top box-nya juga, dari TV digital juga. Terus yang dari misalnya dari warung-warung kopi, pakai TV yang ukuran kecil, jadi untuk kepuasan orang untuk nonton di rame gitu, jadi orang tuh upgrade TV ke yang ukuran besar. Jadi TV yang baru sekarang kan sudah connect ke digital, jadi tidak menggunakan set-top box lagi, jadi langsung pakai
3: TV digital
4: untuk digital.
3: Kisaran harga untuk set-top box itu berapa? TV digital range harganya dari berapa sampai berapa ini Pak? Dan yang paling diminati, yang paling banyak dibeli yang mana ini Pak Muazimi?
4: Kalau untuk yang paling diminati itu set-top box, karena
3: ya?
4: Posisinya karena kan posisi di rumah, kadang ada yang nonton di rumah itu menggunakan set-top box. Kalau untuk TV kita bilang lebih tinggi untuk set-top box, karena di untuk yang itu upgrade TV-nya yang untuk ukuran besar itu biasa warkop gitu. Yang signifikan yang lonjakan pembeli banyak itu di set-top box.
3: Set-top box. Berapa itu kisaran harganya, Pak? Kalau set-top box ini?
4: Kisaran harga di sini 150, dia tergantung merek, ada 200 ya gitu.
3: Macam-macam ya. Kalau TV digital berapa sih kisarannya sekarang, Pak Muazzini, harganya?
4: Karena untuk yang ukuran besar itu sekitaran 5 jutaan.
3: 5 jutaan. Itu berapa inci itu ya? 5 juta itu?
4: 5 jutaan sekitaran 50. Dia kalau misalnya sekitaran kalau misalnya yang ke 60 itu sekitaran 7 jutaan, 9 jutaan.
3: Tergantung merek juga akan berbeda harganya ya, Pak ya.
4: Tergantung merek.
3: Oke. Okay. Tapi ya, ketersediaan stok barang di toko Bapak gimana saat ini, Pak?
4: Kita ada sediakan stok. Kalau misalnya pun kita kan di Sabang, jadi kalau misalnya kita kekurangan barang, kita bisa order ke Banda Aceh dalam sehari itu
3: sudah ada. Sampai barangnya. Sampai pernah sudah sampai ada. Stok barang habis, kemudian harus minta order lagi dari Banda Aceh gitu, Pak?
4: Ada.
3: Ada juga.
4: Malahan,
3: ya?
4: Ya ada yang pre-order langsung bayar. Sehari nanti kita hubungi pembelinya untuk ambil barangnya.
3: Iya. Kalau hari biasa, paling berapa satu hari yang beli set-top box atau mungkin beli TV digital, Pak, dibandingkan Piala Dunia ini?
4: Kalau misalnya kita bilang untuk sebelum Piala Dunia itu bisa dibilang jarang. Maksudnya yang nggak terlalu itu bisa dua hari kadang-kadang. Satu atau dua. Tapi ketika Piala Dunia ini
3: lumayan,
4: dalam
3: ya,
4: satu hari itu banyak. Karena kita juga kan ada teknisi, jadi yang teknisi ini dia kan yang di lapangannya, jadi orang itu survei lapangan di mana yang ada mau pasang, jadi orang tuh ngambil ke tempat kita.
3: Oke. Nah, jadi siapa yang paling banyak beli, rumah tangga atau pemilik warung atau kedai kopi nih, Pak Muazzini?
4: Kalau misalnya waktu kita bilang warung kopi ya kan nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya untuk itu orang di rumah banyak, lebih banyak di rumah kebanyakan. Karena jadwal Piala Dunia sama kita kan 12 jam ya, kalau nggak salah kita bedanya sama Amerika. Jadi kan orang malas keluar, kadang-kadang di rumah nontonnya.
3: Kan tadi Bapak katakan ada teknisi juga, artinya tidak sedikit ini Pak ya, pembeli yang minta bantuan, tolong disetting dong TV saya atau sinyalnya ini bagaimana, seperti itu?
4: Ya itu pasti, karena kan yang kadang orang rumah kan belum mengerti untuk scan atau apa untuk pemasangan antenanya. Jadi otomatis orang itu hubungin teknisinya melalui via telepon.
3: Biasanya kendala teknis apa ini Pak yang paling sering disampaikan oleh konsumen, Pak?
4: Untuk teknis yang kendalanya itu kadang-kadang ada yang macet sedikit gitu, cuma sebentar aja, itu aja sih yang untuk kendalanya, tapi yang lain aman.
3: Yang lainnya aman ya. Oke. Pak Muazzini, berarti kalau signifikan satu hari bisa sampai ada yang beli 5 terjual ya, 5 STB dan juga TV digital.
4: 5 ke atas.
3: 5 ke atas. Itu berapa ini Pak rata-rata omset toko per hari sampai dengan saat ini? Karena Piala Dunia kan masih lama nih. Gimana nih Pak?
4: Iya, kalau misalnya untuk omset meningkat, kita bisa laku 10 sekitaran itulah. Karena nanti kan dia kalau misalnya TV digital kan otomatis yang di sini kan menggunakan Optus. Jadi Optus itu yang untuk TV digital kan orang pakai antena. Sekarang juga udah di Optus sudah ada TVRI, itu juga TVRI nasional sama Sportstar dia kalau misalnya saya nggak salah. Jadi untuk TVRI-nya udah di digital udah bisa juga, karena mayoritas di Sabang ini orang menggunakan Optus gitu, digital.
3: Baik. Dan seberapa ini kan rame-rame nih Pak ya membeli perangkat digital ini ya? Artinya terlihat dari Piala Dunia begitu tingginya animo masyarakat membeli perangkat digital tadi, STB ataupun TV digital. Nah, seberapa pengaruhnya Piala Dunia itu mempercepat warga beralih ke teknologi baru ini, Pak?
4: Ya, saya kira itu sangat cepat untuk orang beralih ke digital, ke TV yang itu, Pak.
3: Cepat ya ini ya?
4: Iya.
3: Bisa diperkirakan Pak, sampai kapan ini tren penjualan tinggi ini akan berlangsung?
4: Mungkin ini dalam beberapa hari nanti kan setelah babak ketiga ini kan ya, sudah masuk
3: 32 besar. 32 besar dulu Pak.
4: 32. Jadi kan mungkin udah pertandingannya yang bagus-bagus ini ya mungkin ada peningkatan lagi bisa kirakan begitu.
3: Iya. Oh iya, kalau antena luar juga meningkat ini berarti Pak ya penjualannya ya.
4: Kalau misalnya antena luar ya yang maksudnya yang optus itu Pak.
3: Iya.
4: Itu emang sangat meningkat maksudnya yang ada nanti minta bantuan ke teknisi untuk perbaiki untuk scan ulang. Karena kan dia harus ada TVRI yang belum terscan gitu.
3: Iya, oke. Harapan Pak Muazzimi terkait dengan stabil kestabilan sinyal siaran apa ini Pak?
4: Ya kalau misalnya di TV digital itu mungkin ukuran untuk gambarnya masih ya udah lumayan, udah mantap lah. Tapi kan kalau misalnya yang di Optus ini udah 1080 saya kalau nggak salah saya, itu udah lebih bagus lagi. Tapi ya untuk itu ya sudah lumayan lah, udah mantap.
3: Oke, ada cerita yang paling berkesan menurut Bapak ketika melayani pembeli jelang Piala Dunia seperti apa ini Pak? Ini kan tidak semua masyarakat beralih ke teknologi digital, tetapi momentum Piala Dunia akhirnya tidak sedikit juga masyarakat yang akhirnya beralih ke digital ini. Cerita paling berkesan seperti apa ini Pak?
4: Jadi ada satu pembeli maksudnya hubungin saya beberapa kali karena kan ada yang di daerah ibu di sana yang mungkin untuk akses TV digitalnya kan nggak tembus untuk ke daerah sini. Jadi beberapa hari dia itu karena anaknya pengen nonton bola, jadi dalam dua hari setelah Piala Dunia, jadi di digital udah disiarkan itu. Saya telepon yang pembeli ini yang nanyanya, Pak ini udah ada nampak di ini. Saya bilang nanti saya minta bantu teknisi untuk scan karena untuk Piala Dunia sekarang kan gratis. Jadi kita telepon teknisi untuk bantu scan di sana. Jadi dengan ada kita bilang kayak gini, jadi ya dia bersyukur udah bisa nonton bola. Maksudnya terpuaskanlah hatinya untuk karena udah dapat untuk nonton Piala Dunia gitu Pak. Maksudnya euforia masyarakat itu untuk nonton.
3: Iya. Pak Muazzimi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Sukses Pak ya. Salam sehat, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi, terima kasih.
3: Demikian dari penjual elektronik di Sabang Aceh, Muazzimi. Kami berbincang mengenai euforia Piala Dunia 2026.
2: Wawancara Pro 3.

0: terjadi di Pontianak. Peristiwa ini sering dikenal dengan istilah tragedi Mandor berdarah. Awal mula peristiwa Mandor yang pernah terjadi di Kalimantan Barat pada 1943 sampai 1944 di daerah Mandor, Kabupaten Landak adalah saat Jepang mencurigai di Kalimantan Barat dan Selatan terdapat komplotan-komplotan yang terdiri atas feodal lokal, cendekiawan, am tenar, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga rakyat jelata dari berbagai etnik, suku maupun agama yang meresahkan Jepang. Komplotan-komplotan tersebut diatasi dengan aksi kekerasan. Diperkirakan sebanyak 21.000 orang menjadi korban. Hingga kini, setiap tanggal 28 Juni diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah di wilayah Kalimantan Barat.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan menghindari monster di babak 32 besar. Mengapa juara grup K begitu krusial? Finish sebagai juara grup K sangat krusial karena menjamin jalur yang jauh lebih aman dan menghindarkan tim dari potensi skenario buruk bertemu tim-tim raksasa di babak awal fase gugur. Pada babak penyisihan grup K Piala Dunia 2026, Kolombia memimpin dengan 6 poin disusul Portugal dengan 4 poin. Kedua tim akan bertarung habis-habisan dalam laga pamungkas untuk mengunci status juara grup demi menghindari jalur neraka di babak 32 besar. Benarkah seperti itu? Kami akan perbincangkan bersama pengamat sepak bola Grega Nur Ihsani. Baik, Bung Grega, mengapa ini status juara grup K menjadi begitu krusial dibandingkan sekedar memastikan tiket lolos ke babak 32 besar?
2: Ya, ini kalau dilihat dari skop yang lebih besar ya, atau yang lebih jauh, itu memang semuanya ini buah dari peraturan ya, atau rules terbaru di Piala Dunia 2026, yaitu 48 tim. Maka dari itu, banyak sekali kejutan-kejutan dan juga tim yang dia hanya kan kita hanya ngambil dua tim teratas kan, kalau sekarang kan ada peringkat tiga terbaik. Nah ini yang membuat rotasi-rotasi di babak knockout nanti menjadi sangat penting, dan benar sekali saya setuju bahwasannya memang sangat krusial karena pemenangnya ini akan pemenang laga antara Portugal melawan Kolombia nanti juga akan menentukan langkah mereka di babak-babak berikutnya begitu mana.
1: Baik. Tapi kalau menurut Bung Grega, bagian turnamen kali ini menciptakan insentif yang sangat besar bagi tim K untuk mengejar posisi juara grup. Mengapa hal itu terjadi, Bung Grega?
2: Ya kalau saya sesederhana begini, ini Piala Dunia kan, pentas Piala Dunia, artinya tim-tim terbaik dari seluruh dunia tampil di situ. Jadi sejak match pertama itu sudah tidak ada yang namanya laga mudah atau laga gampang gitu. Jadi memang hampir semua tim itu selalu menampilkan komposisi pemain terbaiknya gitu. Termasuk contoh Prancis ketika melawan Norwegia pun tetap menurunkan starting eleven terbaiknya. Kecuali memang Norwegia yang memang melakukan 10 pergantian starting line up gitu. Jadi memang ini sangat akan penting, bukan cuma buat Portugal tapi buat Kolombia dan juga buat tim-tim yang lainnya, karena akan, itu tadi saya bilang, skenarionya di babak sistem gugur, babak gugur nanti akan sangat menarik dan juga krusial ya gitu.
1: Nah, tim-tim besar dari grup lain ini berpotensi menjadi lawan di babak 32 besar. Siapa saja yang paling ingin dihindari dan apa itu alasannya, Bung Grega?
2: Kalau melihat dari sepanjang fase grup, ya pastinya tim-tim favorit juara itu tidak akan mau bertemu ya di babak yang lebih awal begitu kan. Kita tahu di situ ada Prancis yang selalu memenangi pertandingan, kemudian ada Spanyol yang walaupun sempat dikejutkan hasil imbang pada matchday kedua, kemudian pada matchday terakhirnya benar-benar matchday ketiga kemarin tadi akhirnya benar-benar bisa menampilkan kekuatan terbaiknya. Dan juga banyak sekali kejutan ya, termasuk Kolombia yang sebenarnya tidak bukan favorit juara tapi faktanya bisa untuk sementara berada di posisi pertama grup bersama Portugal dan juga Kongo dan Uzbekistan begitu mana.
1: Nah, Bung Grega, bagaimana pendekatan taktik Portugal dan Kolombia kemungkinan akan berubah ketika keduanya tahu kalau hasil pertandingan ini menentukan calon lawan di fase gugur?
2: Ya, kalau saya prediksi kedua tim akan menerapkan strategi atau approach yang berbeda ya. Kolombia kan hanya butuh hasil imbang untuk mengunci juara grup, sementara Portugal itu wajib menang alias tidak boleh kalah, apalagi dan juga tidak boleh imbang juga, karena jika Portugal berada di posisi kedua, finish di posisi kedua nanti runner up, maka lawan-lawan yang akan dihadapi itu bakal sangat sulit ya. Begitupun kalaupun sebenarnya tadi saya bilang sebenarnya menang kalah posisi 1 atau 2 atau peringkat 3 terbaik sudah dipastikan di babak 32 besar ini semua lawan akan menjadi sangat lebih sulit gitu. Jadi gradually akan sulit terus lawannya begitu.
1: Oke, baik. Oke, Bung Greka setuju atau ada pendapat lainnya nih Bung Greka?
2: Baik. Kolombia dan Portugal itu menurut saya saat ini memang sedang dihuni oleh generasi emasnya ya. Di Kolombia ada dari belakang dari kiper sampai depan itu memang sedang dihuni oleh pemain-pemain yang bersinar. Mungkin pertanyaan akan menjadi pertanyaan jika melirik posisi kiper, karena di situ ada David Ospina yang sudah uzur, sudah veteran dan salah satu dari sedikit pemain gaek ya di Piala Dunia 2026. Cuman kalau tarik ke atas lagi, di sana ada Munoz di posisi back, dia sangat bermain sangat bagus di Crystal Palace. Kemudian ada Luis Diaz dan juga Luis Suarez. Kemudian ada James Rodriguez juga. Belum lagi ada John Arias gitu. Nah ini menunjukkan kalau sebenarnya kedua tim itu secara materi sebenarnya sama-sama kuat gitu. Pun dengan Portugal ya, kita tahu ada Ronaldo sebagai pemimpin, kemudian ada Vitinha, ada Juan Neves. Terus di belakang juga masih ada beberapa nama lama seperti Ruben Dias, ada Juan Cancelo juga, dan tadi disebutkan juga ada Rafael Leao juga. Okay. Jadi ini benar-benar kekuatan yang sangat berimbang. Saya rasa akan berakhir dengan skor imbang juga begitu, Mbak Ana.
1: Baik, imbang ya menurut Bung Greka berarti ya. Ada beberapa tanggapan dari para pendengar, ini tadi juga menjagokan Portugal, lalu juga ada yang sepakat sependapat dengan Bung Greka ini. Seperti apa Bung Greka tanggapannya?
2: Ya, seperti saya bilang ya, ini akan menjadi laga yang berimbang. Artinya jika Kolombia menang bukan kejutan, menang ya juga bukan kejutan pula gitu. Jadi cuman pertaruhannya adalah, tadi kan sempat dibahas juga sama beberapa pembicaranya ya, ada soal Ghana dan Kroasia gitu. Sebab kalau saya lihat dari bagannya itu pemenang dari laga antara Kolombia melawan Portugal alias yang peringkat pertama grup, maka akan menghadapi kemungkinan besar melawan Ghana gitu. Dan jika peringkat kedua di posisi grup tersebut, maka akan menghadapi Kroasia. Jadi ini mungkin buat pelatih, dua pelatih ini ya apa namanya, akan dipikirkan juga Mbak Hana, maksudnya mau strategi seperti apa. Ini kan sebenarnya sah-sah aja ya, apakah saya pengennya tim saya menghadapi Ghana dulu atau saya pengennya menghadapi Kroasia dulu, karena kan dua tim ini dari benua yang berbeda, artinya gayanya pun berbeda, dan ini akan menentukan skenario-skenario berikutnya gitu. Jadi saya melihat ini juga bukan hanya soal taktikal saja, tapi juga bagaimana strategi yang lebih advance untuk menghadapi babak gugur nanti sehingga sampai ke final gitu. Jadi buat saya mungkin bisa saya simpulkan, baik Kolombia maupun Portugal sebaiknya sama-sama mencari kemenangan, mencari atau menjaga momentum, karena momentum ini sangat penting untuk di laga babak gugur begitu.
1: Baik, Bung Greka, lalu tekanan psikologisnya seperti apa ini? Mengetahui kalau finish sebagai runner up ini juga bertemu nanti dengan salah satu unggulan turnamen.
2: Ya, secara psikis atau mental yang jelas mereka akan dianggap atau mungkin mereka juga sudah kehilangan momentumnya. Nah ini yang sangat-sangat berbahaya ya, karena kan kalau sudah sistem gugur sudah tidak ada second chance, sudah tidak ada apa namanya perbaikan gitu. Artinya ketika sudah masuk ke babak gugur ya harus main total, harus main nothing to lose, dan ketika sudah mencapai babak gugur juga maka tidak ada lagi yang namanya melakukan kesalahan, karena sudah tidak ada revisi-revisi lagi begitu Mbak.
1: Baik, karena juga memang sudah tidak ada lagi yang namanya kesempatan lagi begitu ya Bung Greka ya. Jadi benar-benar memang harus main total ya istilahnya ya Bung Greka ya.
2: Ya, baik. Nothing tulus kalau menurut saya.
1: Oke, nothing tulus ya. Baik, Bung Greka ini menjagokan Portugal, apalagi Cristiano Ronaldo ini umurnya terakhir di 40 tahun. Bung Greka, silakan tanggapannya.
2: Iya, ini last dance ya. Kalau istilah kita tuh sebenarnya last dance-nya Ronaldo. Sebenarnya bukan cuma Ronaldo aja sih yang last dance, tapi ada beberapa nama lain. Lionel Messi pun juga kemungkinan besar akan menjalankan Piala Dunia terakhirnya gitu. Jadi itu dia, balik lagi ke soal momentum dan mental ya. Memang ini jadi panggung, betul-betul panggung pertaruhan Ronaldo. Karena kan kita tahu Portugal belum pernah menjuarai Piala Dunia. Rasanya cuma tinggal Piala Dunia aja nih, trofi yang harus diangkat Ronaldo untuk semakin memantapkan label greatest of all time-nya atau GOAT ya. Nah, jadi benar saya sepakat juga dengan pembicara kita tadi dari Pekanbaru kalau nggak salah. Ya, ini adalah akan jadi panggung Ronaldo yang terakhir, dan seharusnya kalau memang ditakdirkan Ronaldo adalah seorang main karakternya, ya maka sudah saatnya Ronaldo membuktikan itu sih, Mbak Hana.
1: Baik, nah Bung Grega, apakah menurut Anda juga bagian fase gugur yang tidak seimbang ini mempengaruhi kualitas pertandingan, lalu juga peluang tim favorit, Bung Grega?
2: Ya, ini menarik ya. Memang seperti di awal saya bilang, perubahan, bukan perubahan bagian, tapi lebih ke perubahan format dan juga penambahan daripada jumlah tim ya, yang dari 32 menjadi 48. Ini menurut saya masalah fair dan tidak fair bukan jadi pertanyaan ya. Karena saya bisa yakinkan, bisa saya tekankan bahwa semua tim yang bermain di Piala Dunia itu sudah adalah tim-tim yang terbaik, best of the best. Jadi tidak ada yang namanya soal tidak fair lah, atau apalagi soal-soal hal-hal teknis yang lain. Jadi buat saya setiap laga seharusnya adalah laga final gitu. Dan ketika membicarakan soal asas-asas yang tadi disebutkan, sebaiknya sebagai seorang profesional ya fokus saja ke hal teknis sih, begitu, hal-hal yang memang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab dia sebagai pemain, apalagi ini kan membela negara gitu kan. Jadi saya rasa perubahan format dan yang lain-lainnya, saya rasa itu udah bukan lagi jadi pertanyaan sih, Mbak Hana.
1: Oke, baik Bung Grega, tadi juga sudah lebih advance lagi ya, tadi seperti yang dikatakan Bung Grega ya, bukan hanya sekedar taktik. Jadi memang kita nantikan saja ya Bung Grega ya,

0: Di mana pun Anda berada, tim Dini Hari Pagi RRI kembali hadir di edisi spesial Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan laporan pandang mata jalannya pertandingan babak-babak atau batch setiap Piala Dunia berlangsung. Dan pagi ini nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Inggris menghadapi Panama di laga pamungkas atau terakhir mereka di grup L, grup paling buncit, paling bawah, nanti pada pukul 4. Nah, yang menarik adalah Inggris sebenarnya mau menang seri, kalah, lolos ke babak 32 besar. Panama udah gak ada harapan. Tapi yang menjadi pertanyaan, setelah lolos ini mau ketemu siapa? Nah, ini menjadi penentuan. Apakah nanti seri lalu juga menunggu match selanjutnya bagaimana, di peringkat berapa, nanti akan melawan siapa, itu akan menjadi penentu nasib dari timnas Inggris. Karena untuk Panama sudah tidak ada peluang lagi untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Apakah dia akan bertemu dengan peringkat runner-up juara di grup K, atau dia akan menghadapi tiga besar dari IJK, grup IJK. Nah, apakah itu akan dihadapi oleh Inggris untuk babak-babak selanjutnya? Kita akan berbincang mengenai tersebut bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Hendry Wibowo. Bung Hendry, pagi.
1: Pagi, semangat ya Mas ya.
0: Masih dong, semangat dong. Ini agak diketin lagi mic-nya.
1: Oke.
0: Tes. Tes. Ah, mantap. Oke, ini kau sekali lagi ya. Kemarin saya juga udah ngomong sama Bung Hendry kayaknya. Kalau ngomongin Inggris kayaknya saya nggak bisa objektif.
1: Favorit.
0: Tiap Piala Dunia jagoin Inggris aja walaupun mainnya buruk gitu. Walaupun nggak pernah jauh-jauh nih apa pelangkahnya. Terakhir Inggris juara Piala Dunia itu
1: 1966 ya, Pak.
0: Ketika zamannya Tyrannosaurus sedang nyari ikan kayaknya. Masih vegetarian dia. Lama banget udah.
1: Betul.
0: Nah, ini lawannya adalah Nothing to Lose. Ini yang berat, menjadi berat. Panama itu udah gak ada harapan untuk lolos, sehingga mereka bermain tanpa beban. Hanya mungkin salah satu goalsnya adalah bagaimana mencetak sejarah mengalahkan Inggris, misalkan gitu.
1: Betul.
0: Nah, itu paling berbahaya. Sementara Inggris, kalau mau aman langkah-langkah selanjutnya, kudunya sih juara grup. Nah, gimana nih prediksinya nih pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini?
1: Iya, benar ya. Memang Panama di atas kertas setelah kalah dari Ghana dan Kroasia sudah tidak memiliki peluang ya untuk lolos ke fase knockout.
0: Ya.
1: Tapi lagi-lagi ini laga yang juga tentunya sudah ingin dilewatkan oleh Panama ya. Ada sedikit unsur balas dendam lah dari Panama, karena di pertemuan terakhir kedua tim di 2018 saat itu Piala Dunia, Panama dicukur habis 1-6. Dan bahkan saat itu Harry Kane mencetak hat-trick ya.
0: Hat-trick.
1: Dan mungkin di laga kali ini Panama akan membuktikan bahwa dari 2018 sampai 2026 mereka sudah
0: berkembang pesat.
1: Apalagi terbukti ya, meskipun kalah dari Ghana dan Kroasia, mereka hanya kebobolan 1 gol terus di 2 laga tersebut.
0: Wah, ini menarik defensifnya ya.
1: Betul. Dan patut diingat juga saat Inggris imbang melawan Ghana 0-0 di matchday kedua grup ini, Inggris kala itu menguasai penguasaan bola sebanyak 78% tapi gagal mencetak gol. Nah, artinya memang Inggris seperti bermasalah nih, kalau ketemu sama tim yang defensifnya low block. Dan kemungkinan Panama akan menerapkan strategi sama seperti saat Ghana melawan imbang Inggris
0: kemarin. Waktu imbang Inggris lawan Ghana itu, saya browsing analisis kenapa sampai imbang gitu ya, sampai nemu akhirnya berita ini, intermezzo pendengar ya, ada praktisi Fudu Ghana lah yang lagi rame, sempat diwawancara juga sama BBC London kalau gak salah, praktisi Fudu ini, karena di sosial medianya dia mengaku bahwa iyalah, itu intermezzo ya, ini percaya atau tidak percaya, tapi yang jelas itu sempat diwawancara oleh media Inggris tentang hal itu supaya Harry Kane tidak bisa mencetak gol. Ini lucu-lucuan aja lah. Ini bumbu-bumbu dari Piala Dunia ya. Kemarin ada gurita tuh dapat skor ya. Ada Pak Sarwi Surabaya. Saya terima dulu. Pak Sarwi, halo. Pak Sarwi, pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Sarwi. Gimana nih prediksinya?
2: Prediksinya nanti saya tuh Inggris ya.
0: Inggris bisa mencetak gol nih, menang ya.
2: Iya loh.
0: Iya, bisa menang.
2: Terputus.
0: Oke. Okay.
2: Inggris itu Mas.
0: Oke, okay, Inggris. Berapa skornya?
2: Ya Allah. Halo?
0: Iya, berapa skornya kira-kira?
2: 2-1.
0: Wah, 2-1. Wah, benar. Oke, terima kasih Mas Arli. Ini berarti menambah apa namanya rekor dari Panama yang hanya kebobolan 1.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalkan benar 2-1 ya, bahwa defensifnya itu luar biasa sehingga dengan melawan tim sekelas Inggris ataupun tim-tim besar lainnya hanya kebobolan 1, itu salah satu rekor yang bisa diapresiasi dari lini belakang dari Panama. Pak Roni Jakarta, Pak Roni pagi.
2: Pagi Pak Mas Baca.
0: Iya.
2: Henry Bisho.
0: Iya, silakan dengan Bang Henry juga nih, saya nggak sendiri.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Inggris pasti dong, nanti pasti menang gitu kan.
0: Menang, oke.
2: Okay. Harusnya kemarin Inggris harus, karena harusnya Inggris menang besar harus.
0: Harusnya, tapi kan ya. Apa mau dikata ya?
2: Intinya ini tidur puasa dulu.
0: Tidur puasa dulu. Oke, baik, Pak Ron. Pak Ron ini di Jakarta, Pak Arjuna di Makassar, Pak Arjuna, halo.
3: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga. Jaya. Silakan, Pak Arjuna.
3: Ya, saya pilih Inggris.
0: Inggris?
3: Ya.
0: Oke. Okay. Berapa kira-kira skornya?
3: Tentu sebanyak-banyak 2-1, lumayan.
0: 2-1 aja udah lumayan ya. Oke, baik, Pak Arjuna. Kok pesimis ya? Padahal banyak yang memprediksi menang besar ini menjadi lumbung gol, bahkan kesempatan Harry Kane untuk mengejar ketertinggalan kemarin yang gak sempat ngegolin gitu. Banyak prediksi seperti itu. Sebenarnya apakah bisa seperti itu ya, banyak gol atau hanya selisih 1 gol atau 2-1 atau 1-0 dan sebagainya. Pak Dian di Palembang, halo Pak Dian.
4: Iya, selamat malam.
0: Jaya Pak Dian, silakan.
4: Iya, ini Inggris ya.
0: Inggris lawan Panama.
4: Ini kayak itu peluang Inggris besar itu untuk mengalahkan Panama ini. Targetnya tuh saya skornya 4-0.
0: Wah, ini dia nih optimisnya nih. Oke, okay, iya, baik. Baik, Pak. Oke. Setiap Piala Dunia, football is coming home, football is coming home. Aduh, nggak pulang-pulang nih, mudik terus. Ya, gimana nih dari pendengar-pendengar kita prediksinya seperti itu? Silakan nih, Bung Henry.
1: Ya, yang pasti tentunya sosok Harry Kane sangat amat termotivasi ya. Tadi benar bahwa kemarin kan lawan Ghana udah disuruh puasa nih. Keren gol seorang Harry Kane akan mengalir deras ya. Apalagi yang menjadi catatan adalah Harry Kane hanya berselisih 1 gol lagi dari Gary Lineker ya, top scorer timnas Inggris di ajang Piala Dunia.
0: Berapa skor lagi?
1: Hanya satu gol lagi.
0: Mencetak rekor sama.
1: Betul. Melampaui rekor dari
0: Gary. Melampaui rekor. Wah.
1: Ini kan ini berarti pemain Ben Musen ini akan sangat-sangat luar biasa ya. Dan apalagi sebelum Piala Dunia, Harry Kane juga sempat ngomong kalau timnas Inggris mungkin menjadi juara Piala Dunia di tahun ini, dia bisa jadi peraih Ballon d'Or juga kandidatnya.
0: Oh.
1: Ambisi seorang Harry Kane dipastikan sangat-sangat membara lah pada pagi.
0: Okay, baik. Ini
1: mungkin bisa jadi kesempatan besar juga Harry Kane untuk mencetak banyak gol, mungkin hat-trick agar dia di klasemen top scorer-nya semakin.
0: Oh iya. Ya, betul. Iya. Kalau itu sih saya aminin ya. Sekali lagi nih, mohon maaf pendengar. Ya, namanya juga presenter tapi juga manusia ya. Ada dukungannya juga nih. Salah satu negara yang saya dukung adalah Inggris. Ya. Pak Sarwi di Surabaya, mohon maaf ya, kita berbagi dengan yang lain. Tapi kan udah ya Pak Sarwi ya. Mohon maaf walaupun terputus, tapi kita coba berbagi dengan yang lain supaya bisa kebagian semuanya. Ada Mbak Ningsih di Probolinggo. Halo Mbak Ningsih.
5: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Ningsih, jagoin siapa?
5: Saya mendukung Inggris, Bung.
0: Berapa kira-kira?
5: Kira-kira 3-0.
0: 3-0. Ini begadang nih, Mbak Ningsih. Enggak ini nih. Oh iya, akhir pekan ya sekarang ya, saya lupa loh. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Ningsih ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Wah, pagi, Merauke.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sutrisno, jauh banget. Silakan nih.
6: Untuk Inggris ya.
0: Inggris.
6: Inggris 4-0 lah.
0: Oke, okay, baik. Wah, terima kasih Pak Sutrisno. Tapi harus dicatat ya, bahwa kemarin itu ada salah satu pemain Inggris yang cedera setelah menghadapi Ghana. Itu salah satu pemain kunci juga bagi timnas Inggris, Rhys James. Nah ini gimana nih peran Rhys James dengan absennya Rhys James ini?
1: Iya memang bahkan cederanya Rhys James kemarin sempat menjadi pusat perhatian juga ya, karena memang otomatis hanya Rhys James dan juga Livramento fullback yang memang benar-benar bermain di posisi fullback kanan dan fullback kiri. Ini saat ini Livramento sudah pulang duluan bahkan sebelum Piala Dunia berlangsung karena cedera. Dan kemudian Rhys James juga kemarin mengalami cedera melawan Ghana, sehingga memang ada PR cukup lumayan berat ya untuk memilih siapa yang akan bermain di posisi fullback, meskipun di starting line up di sini sudah keluar kebetulan nih Bung, ada Kuansah dan juga Aureli. Dan Aureli ini memang
0: Aureli yang kemarin sempat jadi substitusi.
1: Betul.
0: Pengganti.
1: Dan Aureli ini adalah sebenarnya memang di Man City pun dia posisi aslinya gelandang, tapi memang di musim kemarin banyak bermain di posisi fullback oleh Pep Guardiola ya.
0: Dan jadi nggak terlalu perlu penyesuaian lagi karena memang sudah terbiasa di fullback ya.
1: Betul. Dan memang dan Kuansah pun di pagi ini bermain sebagai fullback kanan dan posisi aslinya sebenarnya sebagai center back. Jadi memang
0: digeser ke kanan.
1: Ini memang jadi krisis tersendiri lah di posisi fullback, karena tadi SGM cedera, kemudian juga Livramento juga cedera. Tapi memang pemain-pemain yang mengisi di posisi fullback kanan dan kiri ini adalah pemain-pemain yang juga familiar lah di posisi tersebut.
0: Oke, Harry Kane tetap menjadi starting 11. Lalu juga ada Bukayo Saka, lalu juga Rashford, ya kan. Nah, di gelandang serangnya siapa ya?
1: Ya memang ini ada seorang Morgan Rogers ya, dan juga kombinasinya dengan Jude Bellingham ini juga diharapkan di laga ini semestrinya semakin dapat ya. Dan mungkin kalau kita tarik ke belakang sebenarnya Thomas Tuchel sebagai pelatih timnas Inggris meninggalkan cukup banyak pemain-pemain
0: yang ramai di kok nggak disebut ya, kok nggak dibawa ya gitu ya.
1: Seperti mungkin kalau di posisi kadang serang itu ada Paul Palmer yang tidak dipanggil.
0: Iya.
1: Meskipun performanya memang bersama Chelsea tidak terlalu bagus ya.
0: Sayap Inggris Trent Alexander Arnold juga nggak dipanggil. Tuh. Untuk pemain belakang seperti Maguire, Maguire juga nggak dipanggil. Banyak ya.
1: Betul, ada Phil Foden juga.
0: Phil Foden juga.
1: Ya. Tapi memang Thomas Tuchel mencoret mereka dengan alasan yang cukup
0: masuk akal
1: ya.
0: Apa tuh?
1: Baik Foden maupun Paul Palmer di tim masing-masing memang performanya sedang
0: tidak buruk.
1: Betul ya. Betul.
0: Oke.
1: Juga memanggil mungkin contohnya Marcus Rashford ya, yang sempat di Manchester United tidak terpakai, tapi di Barcelona di musim ini menunjukkan performa yang sangat baik dan kembali dipanggil untuk Piala Dunia tahun ini dan menunjukkan performa yang cukup baik lah di khususnya saat menghadapi Kroasia di mana dia menyumbangkan gol ya.
0: Iya, dan tidak menyangka juga sebenarnya kalau kita kemarin itu Inggris melawan Kroasia, dengan Kroasia itu sebuah negara yang memang salah satu yang diunggulkan lah di grup ini, termasuk ya bukan Ghana sebenarnya, Kroasia, Inggris, lalu juga Ghana, kemudian Panama. Tapi kemudian Ghana memperlihatkan performa yang luar biasa. Dari Makassar ada Pak Irfan, saya sapa dulu pendengar. Pak Irfan, halo, pagi.
7: Pagi,
0: salam sehat, salam olahraga Pak Irfan, silakan.
7: Iya, 2-3 Bang.
0: Hah? 2-3? Oke, 2-3 untuk siapa? 2-3, 3 untuk siapa?
7: Untuk siapa?
0: Inggris?
7: Bukan,
0: ya. Panama.
7: Beda Panama, iya.
0: Ini jagoin Inggris atau jagoin Panama nih Pak Irfan?
7: Ya, Panama dong.
0: Wah, ini dia nih, out of the box. Oke, menarik ini. Kenapa? Tunggu, saya tanya dulu, kenapa tuh jagain Panama?
7: Saya tuh jagoan Panama karena saya lihat itu dari bintangnya itu yang ada dua orang Bang.
0: Siapa?
7: Itu tadi abang siapa yang sebut tadi itu?
0: Oh, itu yang saya sebut tadi itu semua pemain Inggris. Kalau di Panama itu punya Rodriguez. Ada dua Rodriguez ya kalau nggak salah. Oke, ya, baik. Terima kasih Pak Irfan. Ya, memang yang paling sulit adalah melawan sebuah tim yang nothing tulus. Berbeda dengan tim yang memang harus mencari kemenangan dengan yang nothing tulus. Itu tampil tanpa beban dan itu sangat sulit sekali biasanya seperti itu. Pak Rahman Isubondo, halo Pak Rahman.
8: Assalamualaikum, salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
8: Oke, kalau Inggris memang sudah jelas lolos ya.
0: Iya.
8: Tapi kalau Panama ini ingin punya nama dengan Inggris, permainannya harus bertahan dulu. Bertahan dulu, nanti kalau ada peluang serang balik, baru Panama tuh serang. Akan tetapi gini, Bung. Kalau Inggris babak pertama tidak bisa menjebolkan gawang, maka Panama lah nanti yang akan
0: punya. Waduh, ini dia deg-degan jadinya nih. Makasih ya, Pak Rahman. Ya, kita punya di Panama itu ada Thomas Rodriguez ya di ujung tombak yang kemarin juga tampil ya tidak buruk-buruk banget sama Rodriguez juga kalau enggak salah ada Jose ya.
1: Jose Luis
0: Rodriguez. Itu di sayap. Semuanya pemain depan. Rodriguez dua-duanya itu pemain depan. Yang satunya striker, yang satunya sayap. Nah. Waduh. Sebelum saya ke Bung Hendri, ada pendengar lagi nih di Citayam, ada Pak Yeki. Halo, Pak Yeki, pagi.
9: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Yeki, iya. Prediksinya.
9: Pertama, kita melihat hasil ya, head to head. Sepertinya Inggris tidak pernah
0: kalah dari Panama.
9: Oke. Okay. Terakhir menang 6-1. Kali ini menurut saya selisih gol tetap sama, tapi Inggris menang 5-0.
0: Oke, baik Pak Yeki, makasih.
9: Iya, halo.
0: Halo.
9: Iya, saatnya Morgan Rogers menunjukkan panggungnya.
0: Panggung, wah, oke, baik.
1: Fans Ascot.
0: Wah, ini dia, barusan disebut-sebut nih Rogers nih. Oke, panggungnya, ini saatnya bersinar, saatnya nih, gitu kan. Tapi kalau korsis saya jika saya salah, Bung Hendri, Panama ini formasinya itu benar-benar bertahan. Bisa disampaikan nih formasi Panama menghadapi Inggris pada pagi hari ini, Bung.
1: Iya benar ya, bahwa memang tentunya Panama akan banyak belajar lah dari cara Ghana menimbang Inggris ya, gimana mereka bermain low block dan mungkin tadi setuju ya dengan salah satu penelpon tadi, kemungkinan Panama akan menumpuk semua pemainnya di garis pertahanan mereka sendiri, coba membuat Harry Kane dan kawan-kawan frustasi untuk mencetak gol, dan kalau memang sampai babak pertama masih 0-0 itu juga akan menjadi alarm berbahaya buat Inggris ya. Lagi di match day kedua pun Inggris gagal mencetak gol ke gawang Ghana meskipun menguasai bola 78.8% saat itu ball possession-nya. Dan itu adalah
0: shoot on goal, shoot attempt goal sama shoot on goal-nya, shoot on target-nya aja cukup banyak waktu kemarin lawan Ghana.
1: Betul, dan mungkin yang menarik adalah 7 pemain dari Panama di saat mereka kalah 1-6 saat menghadapi Inggris di 2018 di pagi hari ini masih ada di skuad Panama ya. Ada di situ ada nama-nama seperti seorang Yoel Barsenas, Michel Amir Murillo dan juga Anibal Godoy ya. Ini berarti nama-nama yang sebenarnya punya
0: Amir Murillo itu di back sayap ya.
1: Betul, betul. Dan bahkan starter pada pagi ini ya, dia masih bermain sebagai starter. Ini artinya memang pemain-pemain senior Panama dan tentunya mereka memiliki ambisi balas dendam lah di laga pagi ini.
0: 7 pemain Panama ketika dibantai Inggris 6-1 ada sekarang.
1: Ada, masih ada.
0: Dan bermain pagi ini.
1: Tidak semua.
0: Oh, tidak semua. Oke. Okay.
1: Dan salah satunya tadi ya si seorang Murillo.
0: Murillo yang dia pemain belakang ya.
1: Tuh. Dan sebelum laga lawan Inggris pun sebenarnya Panama sempat diterpa kabar kurang sedap, yaitu bahwa ada dua pemain yang ribut saat latihan, yaitu Cecilio Waterman dan juga Jose Luis Rodriguez ya.
0: Wah, kenapa tuh kabarnya tuh? Saya luput tuh di situ tuh.
1: Dan saat diwawancara ya, Thomas Christiansen seorang pelatih justru menggambarkannya ini sebagai momen positif lah, bahwa keributan ini menandakan bahwa para pemainnya ini masih hidup lah begitu.
0: Oke. Okay.
1: Meskipun dua laga terakhir selalu kalah, ini menunjukkan bahwa mereka berdua masih sangat berambisi untuk
0: tampil
1: pada pagi hari ini, sehingga memang ada intrik-intrik lah di saat latihan tersebut.
0: Oke. Okay, jadi dianggapnya bahwa semangat untuk menampilkan performa lebih baik lagi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya itu masih tetap ada.
1: Betul.
0: Bara itu masih tetap ada. Dan itu yang dibawa pada pagi hari ini melawan Inggris. Apakah akan bisa mencetak sejarah? Sudah banyak negara-negara yang tidak diunggulkan mencetak sejarah.

Salam selamat pagi pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Pro 1 Rote. Mengudara pada pemancar FM 92,5 MHz. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini Minggu 28 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia dari Bukit Radio Sanggawen Rote Baa. Kami mengucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Yonas Ndolu atau Alif Ndolu yang akan menemani Anda di Rote pagi ini. Dan pendengar, di Rote pagi ini untuk edisi Minggu 28 Juni 2026 dengan rangkaian acara di antaranya, kita akan merilis Pro 3 untuk mendengarkan tahu silang pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Panama versus Inggris. Dan berikutnya di jam 8 kita akan mengikuti ibadah Minggu untuk hari ini dan juga tentunya di Halo RRI atau musik dan informasi untuk edisi hari ini. Dan nanti di Rote siang Anda akan ditemani oleh rekan Nerleo Lede hingga Rote siang dan sore nanti. Dan pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Selamat mendengarkan
4: ragam informasi menarik yang akan temani bapak-bapak saudara rombong aktivitas. Dan abis ini kita akan sama-sama dengar juga renungan pagi dengan lagu-lagu pujian yang akan temani ketumpung hari dan memulai ini hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan.

0: Hai
1: saudara kakenyong dan kakak Nona, lagu yang barusan ngetong dengarkan Hello Ma Nimuri. Ini kalau dalam bahasa Sabu ya, lagu dari bahasa Sabu ini dari suku Sabu. Ajak kita untuk artinya menoleh ke belakang gitu, bukan untuk terus hidup di sana, tapi untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan telah nyata sepanjang ketemu perjalanan hidup. Dan saat kita mengingat kembali, kita akan menemukan begitu banyak alasan untuk bersyukur hari ini. Ternyata di saat ketemu merasa sendiri, Tuhan sedang menggendong kita. Dan di saat ketemu merasa jalan buntu, Tuhan juga sedang membuka jalan yang baru. Dan lagu ini juga sangat alkitabiah, karena terambil dari Yesaya 46 ayat 4 yang bilang bahwa sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Indah ya ini janji Tuhan, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Dan Tuhan Yesus itu adalah Allah yang setia dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya.

1 Korintus 12 ayat 9 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun

Selamat pagi, Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong, yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, saya Tabita Blegur, penyuluh agama Kristen Kota Kupang, mengajak Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong, dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mengikuti renungan pagi pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang mencintai, Bapa yang memelihara kami, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan buat pagi yang indah dan cerah ini. Tuhan masih memberikan kehidupan yang layak bagi kami. Karena itu kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, pimpinlah kami, serta persatukanlah kami, baik yang memberitakan maupun yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mengambil firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Perikop pembacaan: garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu

di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah saya, Papa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang diberkati Tuhan Yesus. Baik Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan Yesus, saya berikan tema bagi renungan kita pada pagi hari ini, yaitu bermakna dan berdampak seperti garam dan terang. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, dalam teks pembacaan ini, Yesus mengidentifikasi pengikutnya sebagai garam dan terang dunia. Kita dipanggil untuk membawa dampak positif, yaitu mencegah kerusakan moral dan memberi rasa kasih Kristus di lingkungan sekitar sebagai terang, hidup, dan perbuatan baik kita harus menjadi saksi yang memuliakan Tuhan bagi sesama. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dua hal yang penting yang perlu kita renungkan bersama mencakup kehidupan praktis kita adalah, yang pertama, kita bisa lihat tentang kehidupan esensi garam. Kehidupan garam adalah bagian yang terpenting, contoh yang sangat penting dan unik dalam kehidupan kita. Menjadi garam berarti kita menjadi asing di tengah-tengah kehidupan kita, di mana kita berada. Kehidupan menjadi garam membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang berdampak. Garam jika menjadi tawar, maka garam itu tidak akan ada gunanya. Selain dia tidak berguna, dan jika keasinannya hilang, maka fungsi daripada garam tidak berguna bagi dunia. Garam berfungsi untuk memberi cita rasa, juga dapat dipakai untuk mengobati sakit, baik sakit kulit ataupun dia bisa menjadi obat infus. Garam juga dipakai untuk mengawetkan makanan. Menjadi garam berarti kita memberi rasa dalam menjalankan fungsi di tengah dunia sekitar. Garam penting dalam kehidupan kita. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Yang kedua, esensi terang. Terang yaitu menjadi saksi Kristus. Terang tidak disembunyikan di bawah gantang. Artinya, iman dan perbuatan baik harus dilihat nyata dan berani, bukan ditutup-tutupi karena rasa takut. Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam firman-Nya di dalam kitab Injil Yohanes, Dia berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, keberadaan kita sebagai terang dunia adalah seperti matahari dan bulan yang selalu merefleksikan terang, atau seperti pelita yang mendapatkan api dari Tuhan Yesus. Yesus sang sumber terang. Pelita, meskipun terangnya relatif kecil, namun sangat dibutuhkan di dalam kegelapan malam. Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, demikianlah kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia, sebagai umat yang beriman kepada Kristus. Kita dibawa Tuhan, dituntun Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan ini, untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan ini menuntun kita untuk kita dapat menjalankan fungsi sebagai

garam dan terang dunia, sehingga kekristenan yang kita hidupi menjadi bermakna dan berdampak bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi papa mama, bagi kakak nona, bagi kakak nyong, dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman pada pagi hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami agar kami dapat menjalankan fungsi kami sebagai garam dan terang dunia bagi sesama kami dimanapun kami berada, baik dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan di mana saja Tuhan membawa kami untuk melakukan tugas, panggilan, dan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa.

Mama-mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, dalam menjalani ketumpung aktivitas sehari-hari, tentunya ketum sudah bisa berjalan sendiri ya. Ketum butuh tuntunan, ketum butuh arahan juga, dan Alkitab juga menuliskan bahwa kalau ketum mengandalkan ketumpung diri, bahkan mengandalkan orang lain tuh, ketum sudah akan mampu, karena di luar Tuhan, ketum sudah bisa berbuat apa-apa. Nah, apalagi untuk ketong, terutama bapak-bapak saudara umat Kristiani, yang hari ini di hari Minggu, tepatnya di hari Minggu, ketong sedang bersiap-siap ya, menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini dalam ketumpung ibadah masing-masing di gereja. Ketong menyerahkan seutuhnya ketumpung aktivitas kegiatan yang akan ketong hadapi besok di hari Senin, bahkan sampai hari Sabtu, yang masih misteri itu ketong serahkan semuanya hari ini dalam hari Tuhan, terutama di hari Minggu ini, untuk datang bersekutu dan memuji menyembah Tuhan kita Yesus Kristus di ketumpung tempat ibadah masing-masing. Karena ketong beriman bahwa Senin sampai Sabtu itu masih misteri, dan untuk menjalani hari yang masih misteri itu, ketong butuh campur tangan Tuhan Yesus yang memegang kendali atas segala sesuatu, bahkan sudah ada di hari misteri itu untuk menemani ketong menjalani hari. Jadi mari ketong semangat, mari ketong bersuka cita untuk memulai hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan di ketumpung tempat ibadah masing-masing.

0: menjalani latihan konser. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Satgas Cyber Sehat NTT ajak masyarakat kebangun budaya bermedia sosial yang sehat sebagai langkah menghadapi tantangan di ruang digital. Edukasi literasi digital dinilai jadi kunci untuk tekan penyebaran hoax, adiksi digital, hingga paparan konten negatif. Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi pada Dinas Kominfo Provinsi NTT, Sony Josefina Jahamou, pada Selasa 23 Juni bilang, etika bermedia sosial harus jadi perhatian seluruh masyarakat. Tanpa pemahaman yang baik, media sosial berpotensi digunakan untuk aktivitas yang kasih rugi diri sendiri maupun orang lain. Pindah ke informasi berikut, Festival Lama Halal 2026 mengusung tema Tenun untuk Kehidupan sebagai bentuk upaya jaga dan rawat warisan budaya Lama Halal di tengah perkembangan teknologi yang terus berlangsung. Ini tema dipilih karena tenun dilihat sebagai bagian yang sudah bisa dikasih pisah dari kehidupan masyarakat Lama Halal. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur bilang, budaya Lama Halal sekarang menghadapi berbagai tantangan terutama akibat perkembangan teknologi informasi yang bikin kasih pengaruh keberlanjutan tradisi budaya di masyarakat. Tenun sendiri sekedar hasil kerajinan, melainkan ekspresi hidup yang syarat makna. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Siang Bapak.
1: Selamat siang Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak? Padahal bukan Bapak Puanang.
1: Memang betul Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda kau menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai, perempuan Eda. Beda lagi kalau di Papua, untuk laki-laki dipanggilnya Pace, sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kau tahu.
2: Kenapa harus tahu, Papa?
1: Biar kalau Ade sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, kita harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Pro 4 Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Semoga ini pagi diawali dengan hati yang tenang dan semangat untuk jalani aktivitas ini hari. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang hari ini harus hari ini harus sedang siap-siap untuk beribadah ya, mengikuti kebaktian pagi di hari Minggu. Ada yang mulai jam 6, ada yang setengah 7, ada yang jam 7, bahkan ada yang jam 8, jam 9, bervariasi ya jamnya, jam kebaktian di beberapa gereja, di semua gereja terutama di kota Kupang ini ya, menyesuaikan dengan liturgi masing-masing. Selamat beribadah dan semangat pelayanan juga untuk Bapak Mama Bapak Saudara do yang hari ini juga ambil bagian dalam pelayanan masing-masing di gereja. Mari terus lakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan sebelum ketong sibuk dengan ketempuh aktivitas rutinitas, kita mau tanya nih Bapak Mama Bapak Saudara, ada satu pertanyaan sederhana yang menurut beta penting ya. Kira-kira apa sih arti lingkungan yang aman dan nyaman buat Bapak Mama Bapak Saudara? Apakah sekedar lingkungan yang bebas dari tindak kejahatan, atau ada makna nih yang lebih dalam dari itu? Nah, silakan buat Bapak Mama Bapak Saudara dong yang mau gabung ya, cerita atau sharing you dan beta. Beta kasih kesempatan ya lewat line telepon yang sudah beta buka di 0380-833-499 atau di SMS dan WA-nya Pro 4 boleh di 0811-3820-1043. Buat Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang mungkin ini pagi ju belum terlalu sibuk ya, atau mungkin yang sonde beribadah hari ini, yang non-Kristen, Bapak Mama Bapak Saudara dong yang lagi pantau di FM 104,3 MHz boleh gabung ya. Tapi buat Bapak Mama Bapak Saudara dong yang lagi siap-siap ke gereja, mungkin sambil pikir kira-kira lingkungan yang nyaman itu kayak apa ya untuk beta, boleh sambil di jalan sambil ketik WA-nya juga untuk gabung dengan beta di Bapote sampai di jam 8 nanti.

umpat atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran

0: hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah.
1: Lu nikir ke mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotong pemotif tenun ini. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenungku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah,
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katong pun industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sampai cuma pakai di rumah sah.

0: dan kualitas jeng Ipola. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
1: Wih, bagus wih. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas dan Nusa. Baru ini barang Rumi Awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
0: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
1: Itu suh.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya

Wira usaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wira usaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wira usaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wira usaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan baik.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Eh, potong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk kepompong ikan dan biota laut mah. Masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya, maaf. Beta sonakan sembarang

0: Bagi Keol merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak-bapak saudara semua, masyarakat Naki Keo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagi Keo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagi Keo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mana pak saudara semua, raja di kampung Buawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Buawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama bapak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagi Keo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

di media sosial daripada tetangga yang tinggal hanya berapa meter saja dari rumah. Padahal kayak ketong batogor sederhana kayak di pagi hari sama-sama keluar pagar mau ke gereja, saling apa? Batogor duluan, saling bantu saat ada kesulitan atau sekedar bertanya. Ini Bu Susi. Susi. Ini gereja pagi kok. Oh, baesu. Itu kayak begitu. Ya itu sangat sederhana. Ini bisa tentunya bikin lingkungan kayak rasa lebih hangat ketika ketong saling kenal. Itu tuh rasa peduli pun tumbuh dan disitulah rasa aman mulai tercipta ya, Bapak Mama Bapak Saudara. Tapi beta kepingin tahu nih, Bapak Mama Bapak Saudara, kira-kira kalau versi dari Kakak Nyong dan Kakak Nona dong, Bapak Mama Bapak Saudara, arti aman dan nyaman di ketempuh lingkungan sekitar tuh kayak apa? Atau misalnya kayak standarnya kalau rasa aman itu atau nyaman tuh kalau misalnya kayak ketong jalan sama-sama tiap hari dan ketemu pasangan sako atau ketong rasa kayak ketong jalan dan selalu ada yang cek, selalu ada yang WA tanya apa kabar, atau ada yang tanya sudi mana, bae jemput kok. Kayak begitu-begitu kan hal-hal yang sederhana dan pasti tentunya menciptakan sesuatu yang bikin ketong nyaman menjalani hari atau beraktivitas. Beta kepingin tahu ya dari Bapak Mama Bapak Saudara, ditunggu masih di ketemu segmen Bapote sampai di jam 8 nanti.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mopi mana, Bu?
1: Mopi pasar, toh, Pak.
0: Hei, kok sendiri bawa kantong plastik, Lai?
1: Soalnya, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.

0: bobau kami sama sawarmu. Naku ana umbo lima da.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wali Kota Kupang, Christian Widodo, kasih tahu dia pun komitmen kok kasih wujud kota inklusif dan rumah bagi semua kelompok masyarakat. Dia bilang saat berketemu dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI NTT pada Rabu 24 Juni lalu dan berkomitmen untuk kasih wujud melalui pelayanan ramah disabilitas di puskesmas dan pusto. Dia juga minta Dinas Kesehatan untuk kasih tinggi pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada di kelurahan-kelurahan. HWDI NTT juga usul adanya penganggaran kesehatan reproduksi bagi wanita penyandang disabilitas yang ada di Kota Kupang. Pindah ke informasi berikut, rumah adat Ngela di Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende terus kasih tunjuk Diepung Daya Tarik sebagai pusat pelestarian budaya sekaligus destinasi wisata budaya yang diminati wisatawan. Kepala Desa Ngela sekaligus pegiat budaya Simpli Siuso bilang, rumah adat bagi masyarakat Ngela sudah sekedar tempat tinggal, melainkan simbol identitas, sejarah, asal-usul, dan ruang pemersatu masyarakat adat. Tata letak kawasan adat yang menyerupai lambung perahu menjadi tanda perjalanan leluhur Ngela yang diyakini datang dari seberang laut. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Musik suwito adalah alat musik bambu yang berasal dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suwito dibuat dari bambu yang bagian ujung-ujungnya masih tertutup dengan ruas buku bambu, lalu dicungkil pada kulitnya dan diganjal dengan bantalan kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara memukul bagian kulit bambu dengan sebilah kayu berukuran kecil. Bunyi yang dikeluarkan suwito hanya satu nada, sehingga ketika ingin dimainkan dalam suatu pegelaran, maka dibutuhkan beberapa suwito yang dimainkan beberapa orang.

Pap RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Nusa Tenggara Timur akan menggelar konvensi daerah alumni GMNI NTT pada 18 Juli 2026. Menjelang pelaksanaan konferensi, panitia juga menyiapkan serangkaian kegiatan sosial dan kemanusiaan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Di mana Ketua Panitia Yopi Lati mengatakan rangkaian kegiatan pra-konverda ini diawali dengan bakti sosial dan penanaman ratusan anakan pohon pada 4 Juli 2026 di kawasan sumber mata air Oelnai Neno dan Oelnai Paut, Kelurahan Belo, Kota Kupang. Nah, ini kegiatan juga jadi bentuk kepedulian alumni terhadap pelestarian lingkungan dan perlindungan sumber-sumber air.

Angklung Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup mengikuti irama lagu daerah di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: lagi sama
1: perempuan. Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyung dan kakak nona, PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur berhasil mengalirkan listrik ke Dusun Oekese dan Dusun Taitimu, Desa Hane, daerah terpencil di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timur Tengah Selatan, serta menyelesaikan uji akhir jaringan listrik di desa. Nah, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, Eko Sulistiono bilang bahwa penyalaan listrik di kedua dusun ini juga bagian dari komitmen PLN dalam memperluas akses energi hingga ke wilayah terpencil di Nusa Tenggara Timur. Ia juga menjelaskan uji akhir jaringan ini merupakan tahapan akhir untuk memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan telah memenuhi standar keselamatan dan keandalan sebelum resmi dioperasikan melayani masyarakat. Beta mau informasikan juga, bapak-bapak, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, bahwa di jam 8 nanti, ya, jam 8 nanti, kita akan sama-sama mendengarkan siaran langsung kebaktian dari gereja Baitel Nonhila. Dan buat bapak-bapak, bapak saudara yang rindu untuk beribadah namun sambil mendengarkan di Perombak dari Kupang, bisa pantau terus di jam 8 nanti.
2: Tua bangka jarang sadar, karena koi saya bandar.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papanganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.

masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara

0: T-shirt walaupun diserang terus, Bolso T-shirt masih...
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini, selamat hari Minggu juga, selamat menjalankan ibadah untuk pendengar semua di pagi hari ini. Dan pendengar, sebentar jam tepat pukul 8 kita akan bergabung dengan tim siaran gereja, dan pagi ini kita akan siaran langsung dari Gereja Bethel Indonesia Ba'a untuk mengikuti proses ibadah pagi hari ini. Dan yang lagi bertugas di studio saya sendiri, Alif Nulu, dan juga studio di teknik lapangan di gereja ada Bung Rudi Hartono serta Bung Dens Bunga. Dan pendengar, sambil menanti, saya akan hadirkan ilmu untuk pendengar semua di pagi ini. Selamat mendengarkan.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampah berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Lek kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan tahu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica cuma.
0: Ha, begitu baru bagus.

0: ada mata tuh, jang mata jadi hiasan kan.
1: Sudah nih kakak sepuas kok, betul sebisa jalan toh.
0: Sudah sebisa jalan, ma ingat lupa helm dong.
1: Helm? Kami pilih mana Dika? Nah, kami pilih.
2: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor dan roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.